0: Bagaimana mereka menghasilkan karpet berkualitas tinggi? Dan bagaimana tradisi ini bisa bertahan hingga kini? Di wilayah yang dulu dikenal Persia, ribuan domba merumput di padang terbuka. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti gerombolan titik putih yang bergerak perlahan mengikuti arah angin. Domba di wilayah ini telah beradaptasi selama berabad-abad dengan iklim yang keras. Bulu mereka tumbuh tebal, hangat, dan memiliki serat yang lebih kuat dibandingkan wol dari banyak daerah lain. Karakter inilah yang membuatnya ideal sebagai bahan dasar karpet tahan lama, mudah menyerap warna alami, dan mampu mempertahankan bentuk simpul selama puluhan tahun. Setiap tahun ketika musim mulai menghangat, para penggembala bersiap melakukan salah satu tahap paling penting dalam rantai produksi karpet, yaitu proses pencukuran wol. Domba-domba ini dikumpulkan dalam kelompok kecil untuk mengurangi stres. Setiap hewan dipegang dengan posisi yang aman, memastikan mereka tetap tenang tanpa menyakiti tubuhnya. Setelah itu, pencukur yang terlatih mulai bekerja, menggeserkan pisau listrik atau gunting tradisional mengikuti arah pertumbuhan bulu. Dalam beberapa menit, seluruh lapisan wol yang telah tumbuh selama setahun terlepas sebagai satu hamparan besar. Hasilnya disebut lapisan wol utuh yang masih mengandung minyak alami, debu, dan serat kasar. Wol yang baru dicukur masih mengandung lanolin, yakni minyak alami yang melindungi serat domba. Ditambah lagi debu, pasir halus, dan sisa rerumputan yang menempel. Karena itu, wol direndam air dan larutan pembersih ringan. Proses ini dilakukan secara perlahan agar serat tidak mengerut atau rusak. Wol dicuci beberapa kali hingga air yang keluar berubah dari keruh menjadi jernih. Setelah dicuci, wol harus dikeringkan secara hati-hati. Di banyak pusat produksi tradisional, wol dijemur di bawah sinar matahari dengan lapisan tipis agar tidak menggumpal. Tujuannya adalah memastikan setiap helai mengering merata, tanpa terlalu panas, tanpa terlalu lembab. Ketika wol sudah benar-benar kering dan fluffy, ia masih berupa gumpalan halus tanpa arah. Untuk bisa dipintal, serat-seratnya harus disisir. Di desa-desa pengrajin, proses ini dilakukan dengan alat kayu sederhana yang dilengkapi duri logam, mirip sikat besar. Dalam hal ini, mereka menggunakan dua sikat sekaligus. Pengrajin meletakkan sedikit wol di atas satu sikat, lalu menyisirnya berulang kali menggunakan sikat kedua. Gerakan ini memisahkan serat pendek, meluruskan serat panjang, dan membuang sisa kotoran kecil yang mungkin tertinggal. Setelah beberapa kali sisiran, wol berubah menjadi lembaran lembut yang seragam arah seratnya. Bahan ini, yang disebut sliver, merupakan fondasi benang berkualitas. Hanya setelah penyisiran selesai, barulah serat siap dipintal. Alat yang digunakan masih sama seperti ratusan tahun lalu, yaitu spindle manual atau roda pintal sederhana. Pemintalan dilakukan perlahan. Serat ditarik sedikit demi sedikit, lalu dipelintir dengan gerakan halus. Setiap putaran memadatkan dan memperkuat benang, memastikan ia tidak mudah putus saat ditenun nanti. Dalam hitungan beberapa jam, sliver yang tadinya lembut dan tidak beraturan berubah menjadi gulungan benang yang kuat, konsisten, dan siap digunakan. Setelah benang dipintal dengan tangan, tahap berikutnya adalah memberikan warna. Di banyak desa penghasil karpet, pewarna sintetis bukan pilihan utama. Pengrajin masih mengandalkan bahan-bahan alami yang telah digunakan selama ratusan tahun. Benang yang sudah dipintal digulung rapi, kemudian dicelupkan perlahan ke dalam larutan warna panas. Proses ini memerlukan ketelatenan, karena benang harus menyerap warna secara merata. Mereka mengaduk benang dengan tongkat kayu, memastikan setiap helai terkena larutan yang sama. Mereka juga harus memperhatikan tanda-tandanya warna yang terlalu cepat terserap biasanya tidak stabil, sedangkan penyerapan yang lambat bisa menghasilkan warna pucat. Setelah warna meresap, benang tidak langsung dikeringkan. Benang harus melalui tahap penting yang disebut mordanting. Menggunakan zat pengunci warna alami seperti tawas, kulit delima, atau garam mineral. Benang berwarna kemudian diangkat dan dijemur. Barisan benang yang digantung memanjang di bawah matahari adalah pemandangan yang umum. Warna merah, biru, kuning, coklat dan hijau berayun tertiup angin. Pengeringan alami ini tidak hanya menghilangkan kelembapan, ia juga menentukan tone akhir warna. Sinar matahari memberikan sentuhan lembut yang tidak bisa dihasilkan oleh pengering modern. Tahap berikutnya dan mungkin tahap paling kompleks adalah proses penenunan. Di sana, setiap benang akan berubah menjadi ribuan simpul yang membentuk motif, cerita, dan identitas sebuah karpet. Semua dimulai dari alat bernama loom atau alat tenun. Alat ini biasanya terbuat dari kayu keras. Tinggi dan lebarnya menyesuaikan ukuran karpet yang akan dibuat. Benang dasar, biasanya berwarna putih atau krem, direntangkan secara vertikal. Benang inilah yang nantinya menjadi kerangka utama karpet. Jika kerangka tidak kuat atau tidak tegang dengan benar, seluruh bentuk karpet bisa melengkung. Sebelum memulai, mereka menyiapkan motif yang akan dijadikan panduan. Umumnya menggunakan motif yang diwariskan secara turun-temurun. Tetapi dalam tahap pengembangan mereka juga menggunakan pola digital menggunakan komputer. Menariknya, meskipun mereka menggunakan perangkat modern, proses ini tetap sangat dipengaruhi oleh nilai tradisi karena desain dasarnya tetap berasal dari motif tua. Panduan pola ini digambar pada lembaran kertas grafik. Setiap kotak mewakili satu simpul. Meski pola sudah ada, tidak semua detail akan 100% sama. Kreativitas perajin tetap hadir dalam bentuk warna sedikit lebih tua, garis sedikit lebih tebal, atau detail tambahan yang hanya mereka pahami. Jenis simpul yang digunakan bisa berbeda-beda. Namun dalam tradisi Timur Tengah, simpul yang paling umum adalah simpul asimetris, di mana benang disilangkan pada satu sisi, memberikan kepadatan dan ketahanan lebih baik. Proses penenunan bukan pekerjaan cepat. Satu orang hanya dapat menyelesaikan beberapa sentimeter per hari pada karpet berkualitas tinggi. Jika karpet berukuran besar, beberapa perajin duduk bersebelahan, bekerja pada baris yang sama. Mereka mengikuti ritme yang konsisten, mengambil benang, mengikat simpul, mengencangkan, memotong, dan mengulangi. Karpet kecil dapat selesai dalam hitungan minggu. Karpet besar bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih dari satu tahun. Karpet yang baru saja ditenun masih kasar, penuh bulu halus dan menyimpan debu serat dari proses produksi. Tahap pertama dimulai dengan penghalusan permukaan. Di tangan perajin berpengalaman, proses ini bisa mengubah karpet mentah menjadi permukaan yang tampak jauh lebih rapi. Sebagian karpet tradisional memasuki tahap yang jarang diketahui banyak orang, yaitu pembakaran permukaan. Proses ini teknik tertua dalam penyempurnaan karpet. Dalam hitungan detik, bulu-bulu kecil itu hangus dan hilang, meninggalkan permukaan yang jauh lebih rata. Motif yang sebelumnya tampak lembut kini terlihat lebih tegas. Selanjutnya adalah pencucian menyeluruh, salah satu proses paling menentukan kualitas akhir. Pencucian ini mengangkat minyak alami dari wall, sisa pewarna yang tidak menempel, serta debu yang menumpuk selama proses pembuatan. Aliran air membantu membuka serat sedikit demi sedikit, menciptakan tekstur yang lebih halus saat disentuh. Karpet kemudian memasuki tahap penjemuran. Perajin menggantungnya di batang kayu besar atau meratakannya di atas lantai batu yang terkena sinar matahari lembut. Penjemuran tidak boleh berlebihan, terlalu lama di bawah matahari dapat membuat warna memudar. Barulah setelah seluruh proses ini selesai, sebuah karpet dianggap benar-benar siap digunakan atau dipasarkan. Karpet yang sudah ditenun memiliki rentang harga yang luas. Sebuah karpet kecil berukuran 1 meter persegi mungkin dijual beberapa juta rupiah. Tetapi karpet besar dengan ribuan jam kerja, pewarna alami, dan motif klasik dapat mencapai nilai yang jauh lebih tinggi, terutama jika diproduksi oleh keluarga atau industri ternama. Sepanjang sejarah modern, beberapa karpet tradisional dari kawasan Timur Tengah terjual dengan harga yang melampaui logika barang sehari-hari. Salah satu yang paling terkenal adalah Clark Sickle Leaf Carpet, karpet Persia abad ke-17 yang memecahkan rekor dunia. Kepadatan simpulnya luar biasa, motifnya unik, dan kondisinya hampir sempurna meski telah berusia ratusan tahun. Karpet ini terjual dengan harga sekitar 430 miliar rupiah, menjadikannya salah satu karpet termahal yang pernah terjual. Selain itu, ada pula Kashan Mohtashim, yang dibanderol pada kisaran 50 miliar. Karpet ini dikenal karena seratnya yang sangat halus dan gradasi warna yang lembut, menjadikannya contoh mahakarya yang lahir dari tangan para penenun tradisional legendaris. Namun, meskipun tidak semua karpet mencapai nilai semahal itu, prinsip dasarnya tetap sama. Nilai sebuah karpet buatan tangan tidak hanya ditentukan oleh ukuran atau bahannya, tetapi oleh waktu, ketelitian, keahlian perajin, dan cerita panjang yang terikat di dalam setiap simpul.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Ayolah.
1: Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Pak Deddy. Waalaikumsalam Pak Deddy.
0: Kok ngelamun?
1: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
0: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya Pak Deddy.
0: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
1: Weh,
0: ini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
0: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
0: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-183 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawa, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Udin S sebagai Orang Desa, Ai sebagai Tali-Tali, Tisar Sponsen sebagai Kita Malang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nini Raga Runting tidak mengindahkan sama sekali teriakan-teriakan kaki tanpa ruang. Perempuan tua itu segera melesat pergi. Hanya dalam tempo yang singkat, tubuhnya sudah tidak kelihatan lagi, lenyap di balik tikungan bukit kecil. Kaki tanpa ruang tidak mau ketinggalan. Dia segera menyusul. Dengan sebat dia melompat dan berlari sekencang-kencangnya menuruni lereng Gunung Arjuna.
4: Aneh sekali dua orang tua itu. Keduanya sepertinya permusuhan terus-menerus. Dua-duanya tidak mau bersahabat, tapi dua-duanya sakti. Yang satu mempunyai senjata ikat kepala, dan yang satunya lagi mempunyai senjata sebuah selendang. Oh iya, bagaimana dengan Bibi Mesin? Aku ingin menemuinya. Kasihan Bibi Mesin.

0: Sanji.
1: Iya, Bi. Ada apa, Bi?
0: Masuklah. Masuklah, nak. Duduklah di dekat Bibi.
1: Iya, Bi.
0: Di mana saja kau, Panji?
1: Saya baru saja main-main dengan kakek Tanpa Rawang, Bi. Di sana, di halaman sebelah sana. Kakek Tanpa Rawang itu hebat sekali, ya, Bi. Dia mempunyai senjata yang sakti. Namanya ikat kepala geledek, Bi. Ikat kepalanya yang panjang itu, kalau disabet-sabetkan, bisa meledak seperti halilintar. Tapi Mimi Raga Runting itu juga hebat, Bi. Dia mempunyai selendang yang tidak kalah saktinya. Mengapa mereka berdua itu tidak bisa hidup rukun, Bi? Mereka selalu bertengkar. Mereka selalu saja berkelahi. Mengapa mereka tidak menjadi suami istri saja, Bi?
0: Mereka memang bukan suami istri, Panji. Mereka orang lain. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik.
1: Kalau mereka baik, mengapa mereka selalu berkelahi?
0: Ya, itulah. Bibi juga tidak tahu apa sebabnya. Mengapa orang yang sama-sama baik bisa bertengkar dan bertarung satu dengan yang lainnya? Panji, di mana mereka sekarang?
1: Mereka sudah pergi, Bi. Nenek Raga Runting yang lebih dulu pergi. Lalu kakek Tanpa Rawang berlari-lari menyusul sambil berteriak-teriak. Mereka itu lucu, ya, Bi. Mereka seperti anak-anak kecil saja.
0: Ya, mereka memang lucu. Dua orang tua yang lucu. Mereka bermaksud menolong kita, Panji.
1: Apakah Bibi Mesin masih sakit? Apanya yang sakit, Bi?
0: Tidak, tidak, Panji. Bibi sudah sembuh. Bibi tidak sakit lagi.
1: Ada apa, Bi? Ada apa?
0: Kaki Bibi rasanya pegal sekali, Panji. Rasanya seperti kaku dan pegal. Apakah kau mau menolong Bibi? Coba ambilkan bubukan ramuan daun-daunan itu. Itu, di dalam tempurung kelapa di atas bali bambu itu. Nah, tolong ambil kemari.
1: Ya, Bi. Ini, Bi.
0: Coba tolong kau purekan ramuan daun-daunan itu di kaki Bibi. Ya, di sebelah situ, bagian betis ke bawah. Rasanya pegal sekali.
1: Ya, Bi. Saya akan memborehkan ramuan ini di kaki Bibi. Saya juga akan mengurut kaki Bibi. Hah, Bibi berbaring saja. Begini, ya, Bi.
0: Iya. Terus ke bawah, Panji. Jangan terlalu keras. Pelan-pelan saja. Iya, begitu, ya. Terus, terus ke bawah, Panji.
1: Paman Kamandanu, kok masih belum juga pulang, ya, Bi?
0: Kau masih juga memikirkan pamanmu. Kau lupa apa yang sudah Bibi katakan. Dengar, Panji. Kalau kau kasihan pada Bibi Meixin, jangan lagi bertanya tentang pamanmu. Bibi juga tidak tahu pamanmu sekarang berada di mana. Nah, lebih baik kita memikirkan keadaan kita sendiri di tempat ini.
1: Kalau begitu, Paman Kamandanu jahat, ya, Bi?
0: Tidak. Tidak, Panji. Pamanmu tidak jahat. Pamanmu adalah orang yang paling baik. Dia sangat menyayangi kita.
1: Kalau dia sayang pada kita, mengapa dia pergi begitu saja? Mengapa dia sampai hati meninggalkan kita di tempat seperti ini?
0: Pamanmu pasti mempunyai alasan mengapa pergi meninggalkan kita. Sudahlah. Semakin hari kau semakin bertambah besar, Panji. Kau harus mulai belajar tentang banyak hal. Kau harus melatih keterampilanmu untuk membekali hidupmu sendiri kelak di kemudian hari. Bibi harap suatu ketika kau menjelma menjadi seorang pemuda yang benar-benar dewasa, baik secara lahir maupun secara batin. Kau mendengar nasihat Bibi ini, Panji?
1: Iya, Bi. Saya mau menuruti nasihat Bibi Mesin.
0: Bagus. Kau anak yang baik. Nah, jangan lagi bertanya

0: Hei, Taman Danu. Kau sudah sadar rupanya.
1: Kaukah Sakabuni?
0: Iya, aku Sakabuni. Akulah yang membawamu kemari. Kau sudah hampir sehari semalam pingsan di tempat ini. Aku menemukan tubuhmu tergeletak di pinggir jalan, di atas rumput. Lalu aku menggotongmu kemari.
1: Terima kasih atas pertolonganmu.
0: Bagaimana rasanya sekarang?
1: Dadaku masih terasa sedikit sesak. Tapi yang lebih sakit adalah lambungku sebelah kiri. Rasanya panas dan nyeri.
0: Siapa yang melukaimu?
1: Empu Bajil dan kaki tangannya. Kami sempat bertarung, dan rupanya aku bernasib kurang mujur. Empu Bajil berhasil mencuri kelemahanku dan melontarkan pukulan Aji Segoro geninya.
0: Kau mau apa?
1: Aku mau duduk.
0: Mari ku bantu. Rupanya lukamu tidak boleh dianggap enteng.
1: Iya, rupanya begitu. Aji Segoro Geni memang hebat sekali.
0: Kau rupanya belum menyadari. Kau bukan hanya kena pukulan Aji Segoro Geni. Lambung kirimu yang terasa panas dan nyeri itu adalah tanda bahwa kau pun terkena pukulan yang lain. Barangkali pukulan Aji Tapak Wisa milik Dewi Sambi.
1: Iya, mungkin kau benar. Aku terkena dua pukulan sekaligus. Memang, pukulan Aji Segoro Geni tidak telak mengenai dadaku. Lihatlah.
2: Arya Kamandanu lalu menyingkapkan pakaiannya di bagian dada. Nampak ada sesuatu yang hangus di bagian dadanya sebelah kanan. Tidak begitu besar. Bentuknya menyerupai jempol tangan manusia.
0: Iya, rupanya pukulan Aji Segoro Geni tidak telak mengenai dadamu. Kau masih untung, Kamandanu. Sekarang ini yang perlu kau pikirkan adalah bagaimana menyembuhkan bekas pukulan Aji Tapak Wisa. Kukira pukulan itu mengandung racun yang cukup berbahaya. Aku mempunyai sedikit pengetahuan tentang peredaran darah manusia. Coba kau lepas pakaianmu. Aku akan mengurut bagian lambung kirimu yang terkena racun itu.
1: Apakah itu perlu?
0: Apa? Apakah itu perlu? Terserah padamu. Aku kan hanya ingin menolong. Kalau kau tidak mau kutolong, aku pun tidak akan memaksa. Terserah padamu. Rupanya kau seringkali mengalami kekecewaan. Rupanya kau tidak biasa memperoleh kebaikan dari seseorang.
1: Kau jangan salah paham, Sakabuni. Baiklah, aku akan menurut saja seperti apa yang kau sarankan.
0: Sudah, cepat lepaskan pakaianmu. Setelah itu kau duduk bersila.
1: Baiklah.
2: Arya Kamandanu lalu melepaskan pakaiannya. Sekarang dia tinggal mengenakan sepotong celana berwarna hitam. Lalu dia duduk bersila. Sakawuni pun duduk bersila dengan Hikmat di belakangnya. Arya Kamandanu nampak mulai mengatur pernafasannya. Sementara Sakawuni mulai menyalurkan tenaga dalamnya. Punggung Arya Kamandanu nampak berkeringat. Wajahnya sebentar menjadi merah, sebentar menjadi putih seperti mayat. Tubuhnya gemetaran.
3: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksi FM Toili Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

Sepertinya sudah tidur pulas sekali. Setelah memuntahkan darah segar, nampaknya dia tidak merasa sakit lagi. Tapi kandungan racun di lambung kirinya itu terlalu banyak. Aku tidak mungkin mengeluarkan seluruhnya. Kalau begitu, aku harus mencari seorang ahli obat. Tapi mengapa aku harus menolongnya? Bukankah dia bukan apa-apaku? Mengapa aku harus merepotkan keselamatannya? Sebodoh. Aku hanya sekedar ingin menolongnya saja. Aku tidak mempunyai pamrih apa-apa. Syukur dia bisa sembuh. Kalau tidak, ya, apa boleh buat.

0: tidak melihat adanya tanda-tanda kegairahan di daerah ini. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan keterangan. Cepat atau lambat, aku harus membawa seorang tabib ke Candi Palah Panataran.
1: Baru saja Sakawuni akan menarik tali kekang kudanya, mendadak dari jauh terdengar derap kuda yang semakin lama semakin dekat.

0: tempat ini?
1: Aku ingin menanyakan sesuatu.
0: Sepertinya kau bukan berasal dari daerah sekitar desa ini. Apakah kau berasal dari daerah yang jauh?
1: Iya, aku berasal dari jauh. Aku ingin tahu, apakah nama desa ini?
0: Sekarang kau berada di desa Banyu Hangat.
1: Desa Banyu Hangat.
0: Kau ingin mencari seseorang?
1: Iya, aku ingin mencari seorang tabib. Seorang ahli obat-obatan.
0: Kau sakit?
1: Oh, tidak. Bukan aku yang sakit. Temanku dalam keadaan terluka. Sekarang dia menunggu di ruangan candi Palah Panataran. Aku tidak bisa mengobati luka-lukanya. Dia terkena pukulan yang mengandung racun.
0: Ah, kasihan sekali temanmu itu. Rupanya dia banyak musuh.
1: Oh, dia bukannya banyak musuh. Tapi banyak orang yang memusuhinya.
0: Iya, aku mengerti. Tapi sayang sekali, di desa Banyu Hangat ini tidak ada seorang ahli obat-obatan.
1: Mungkin di sini ada seorang dukun?
0: Dukun juga tidak ada. Tabib tidak ada.
1: Kau jangan berdusta padaku.
0: Berdusta?
1: Iya.
0: Apa maksudmu?
1: Apakah orang-orang di desa Banyu Hangat ini tidak pernah sakit?
0: Bukan begitu. Penyakit bisa singgah di mana saja. Orang yang tinggal di lingkungan tembok istana pun bisa sakit.
1: Nah, kalau warga desa Banyu Hangat ini ada yang sakit, apakah didiamkan saja? Apakah ditunggu saja sampai sembuh sendiri?
0: Iya, tidak. Tentu saja mereka akan buru-buru mencari seorang tabib.
1: Sudahlah, aku tidak mau memperpanjang lebar. Aku hanya ingin menemui seorang tabib.
0: Baiklah, aku akan menolongmu. Kalau kau ingin menemui seorang tabib, kau bisa pergi ke desa Gurung-Gurung.
1: Desa Gurung-Gurung? Di mana letaknya desa itu?
0: Desa Gurung-Gurung tidak jauh dari sini. Kalau kau terus berkuda mengikuti jalan berbatu ini, kau akan segera sampai di batas desa Banyu Hangat. Di sebelah utara, batas desa itulah desa Gurung-Gurung. Nah, selamat jalan.
1: Tunggu. Tunggu dulu. Siapa nama ahli obat-obatan itu?
0: Namanya Ki Damalam.

0: tersebut, Tuan. Aku juga seorang wanita seperti kau.
1: Maaf, maafkan saya.
0: Apakah benar di sini rumah Kida Malang?
1: Iya, di sini rumah Kida Malang. Aku anaknya. Namaku Tali-Tali.
0: Apakah ayahmu ada?
1: Sayang sekali. Ayahku belum pulang. Mari silakan masuk.
0: Terima kasih.

0: ayahku tidak ada di rumah. Sudah dua hari ini ayahku tidak ada di rumah.
1: Di mana aku bisa menemuinya?
0: Jangan. Kau jangan pergi menemuinya.
1: Kenapa?
0: Ayahku pasti sedang bermain judi di rumah seorang temannya. Ayahku memang gemar sekali bermain judi. Dan kalau sedang bermain, dia tidak mau diganggu. Lebih baik kau kembali saja besok pagi. Kalau ayahku sudah pulang, aku akan membujuk agar dia mau mengobati luka-luka temanmu itu.
1: Tapi aku tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Dan lagi, belum tentu besok pagi ayahmu pulang.
0: Habis bagaimana? Ayahku memang tidak ada di rumah saat ini.
1: Tadi aku mendengar ada suara batuk-batuk kecil di ruangan sebelah.
0: Dia ibuku. Ibuku sedang sakit.
1: Begitu. Baiklah. Kalau memang begitu, ya.
0: Itu dia. Mungkin itu ayahku.

0: Jadi bukan kau yang sakit?
1: Bukan, temanku yang sakit. Katanya, lambung kiri temannya terkena pukulan beracun, ya. Sekarang temannya ditinggal di ruangan candi Palahpanataran.
0: Diam kau. Anak kemarin sore tahu apa? Ayo cepat, masuk ke ruangan tidurmu sana. Ayo cepat.
1: Baik, ya. Baik.
0: Begini, sebenarnya aku tidak punya banyak waktu.
1: Aku sangat membutuhkan pertolonganmu, Kidamala.
0: Ya, aku tahu, aku tahu. Aku ini seorang tabib. Sudah banyak sekali orang yang berhasil kutolong. Pekerjaanku memang menyembuhkan penyakit. Tapi, sudah kukatakan bahwa sekarang ini aku tidak punya banyak waktu.
1: Mungkin kau hanya membuang waktu sebentar saja, Ki. Yang penting kau lihat dulu. Kau periksa dulu keadaan penyakit temanku itu.
0: Baiklah. Begini saja. Aku akan berangkat menolong temanmu itu ke Candi Palahpanataran. Tapi sebelumnya, kau keluarkan dulu uang sebanyak 20 ringgit. Ya.
1: Oh, kau kejam sekali, Kidamala. Di mana letak peri kemanusiaanmu?
0: Kau mau tahu di mana letak peri kemanusiaanku? Dengar baik-baik. Letak peri kemanusiaanku di lembaran-lembaran uang ringgit. Cukup jelas?
1: Jelas sekali. Permisi.
2: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
3: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, rasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
2: Mau sehat seperti mereka? Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
4: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
5: Kau keterlaluan sekali, Pak. Hah? Mengapa kau tidak mau menolong orang itu?
0: Dia juga tidak mau membayar aku.
5: Kau meminta bayaran terlalu tinggi, Pak. Hah? Tidak sembarang orang mempunyai uang sejumlah itu.
0: Kalau dia tidak mempunyai uang sebanyak itu, ya aku tidak memaksa. Dia boleh mencari tabib yang lain.
5: Ya, baiklah. Kalau memang seperti itu sikapmu, Pak.
0: Sudahlah, Nyi. Kau tidak usah ikut campur. Oh iya, bagaimana sakitmu? Apakah sudah lebih enteng rasanya?
5: Sudah agak lumayan, Pak. Obat yang kau berikan sudah ku minum 2 kali.
0: Iya, kau harus terus meminumnya sampai sembuh.
5: Kau dari mana saja, Pak?
0: Biasa, dari rumah ke Surabaya.
5: Kau pasti berjudi lagi.
0: Iya, aku memang baru saja berjudi. Bukankah kau sudah tahu sejak lama bahwa suamimu ini memang seorang penjudi?
5: Kau pasti kalah lagi, Pak.
0: Kau tidak mendukung aku, Nyi. Kau tidak memberiku semangat. Itulah sebabnya aku kalah. Kemarin aku sudah menang hampir 50 ringgit, tapi tiba-tiba nasibku berbalik. Dari kemenangan 50 ringgit, akhirnya ludes semua.
5: Itu cerita lama. Kau tidak pernah menceritakan hal-hal yang baru, yang bisa mengembirakan keluargamu. Cerita seperti itu sudah sejak dulu kau paparkan setiap kau pulang dari meja judi. Baru saja menang banyak. Tapi kemudian kalah lagi. Bukankah itu cerita lama, Pak?
0: Sudahlah, Nyi, cukup. Aku tidak ingin mendengar olok-olok seperti ini. Sekarang ini, aku justru sedang mempunyai persoalan yang sangat rumit. Aku butuh pertimbanganmu, Nyi.
5: Bukankah kau biasa memutuskan segala sesuatu sendirian saja, Pak? Hah? Pertimbangan apa lagi yang kau harapkan dariku?
0: Jadi kau tidak mau membantu aku, suamimu?
5: Mau. Aku mau membantu kau, Pak. Aku mau memberikan saran-saran ataupun pertimbangan-pertimbangan padamu, Pak. Hah? Apalagi kalau kau sedang mengalami kesulitan. Tapi, apakah itu ada gunanya?
0: Kalau kau tidak mau bersikap lunak, aku akan memutuskan sendiri persoalan ini. Dan kau jangan menyesal nanti.
5: Hah? Ada persoalan apa?
0: Aku punya hutang hampir 30 ringgit pada Ki Surabaya.
5: Itu pun cerita lama. Dengar, Pak. Bagi seorang penjudi, hanya ada dua kemungkinan yang sama buruknya. Hah? Pertama, dia kalah berjudi. Uangnya ludes dan hutang banyak. Kedua, dia menang berjudi, tapi itu pun tidak banyak manfaatnya. Karena dia harus membayar kemenangan itu dengan kekalahan-kekalahannya yang terdahulu. Hah? Tapi baik menang ataupun kalah, seorang penjudi tetap saja akan kalah. Seorang penjudi adalah seorang yang paling merugi, Pak.
0: Sudah, Nyi. Kau kok malah berkhotbah segala? Kau ini seorang perempuan, kau istriku. Kau tidak perlu berkhotbah di depanku. Jangan sok pintar. Aku adalah kepala keluarga di rumah ini.
5: Kau memang kepala keluarga di rumah ini. Hah? Kau lah yang berkuasa di sini. Sekarang, apa yang kau inginkan dari istrimu, Pak?
0: Begini. Aku baru saja mengikat perjanjian dengan Ki Surabaya.
5: Perjanjian apa?
0: Perjanjian hutang piutang. Ki Surabaya bersedia menghapus hutang-hutangku, tapi tentu saja ada syaratnya, ada imbalannya, ada gantinya, ada nilai tukarnya.
5: Apa syaratnya, Pak?
0: Syaratnya, aku harus menyerahkan tali-tali.
5: Kau akan menyerahkan tali-tali anak gadis kita pada Ki Surabaya, Pak?
0: Iya, Nyi. Ki Surabaya sudah setuju. Dan kukira bagi kita tidak ada persoalan lain lagi.
5: Kau keterlaluan sekali, Pak. Kau sampai hati menjual anakmu sendiri.
0: Jadi kau tidak setuju. Aku punya hutang yang cukup banyak, Nyi.
5: Tapi, Pak, apakah kau tidak kasihan pada anak gadismu? Hah? Tali-tali itu masih muda sekali, Pak. Usianya belum mencapai 16 tahun. Sedangkan Ki Surabaya sudah kakek-kakek.
0: Ki Surabaya belum terlalu tua. Dan lagi tali-tali bukanlah tergolong gadis yang cantik rupawan. Dia semakin hari akan semakin bertambah besar dan semakin tua. Aku khawatir dia justru tidak laku, Nyi. Karena itu, hal ini kuanggap sebagai suatu kebetulan yang menguntungkan. Aku bisa membayar hutang-hutangku, sekaligus aku bisa mencarikan jodoh untuk anak gadis kita.
5: Tali-tali belum tentu setuju, Pak. Dia memang tidak tergolong gadis yang cantik. Tapi, dia juga berhak memperoleh kebahagiaan, Pak. Hah? Belum tentu dia bersedia menjadi istri ke Surabaya, Pak.
0: Tidak bisa. Dia harus setuju. Dia harus membalas budi baik kita sebagai orang tuanya yang selama ini telah memelihara dan membesarkannya. Pokoknya, tali-tali harus mau menjadi istri Ki Surabaya.
6: Sudahlah, Sekawuni. Kau tidak perlu bersusah payah mencari seorang tabib.
7: Kau ini memang seorang laki-laki yang menyebalkan. Kau tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Aku sudah bersusah payah ke sana kemari mencari tabib. Dan sekarang kau berkata begitu. Apa kau ingin mampus?
6: Tak Aku hanya tidak ingin merepotkanmu, Sekawuni. Aku takut berhutang budi terlalu banyak padamu.
7: Kamandanu, kau tidak usah takut berhutang budi padaku. Aku bersedia membuat perjanjian bahwa kau tidak perlu membayar budi baikku.
6: Baiklah. Sekarang aku menyerah. Aku akan menurut saja apa maumu.
7: Kida Malang itu memang benar-benar mata duitan. Aku sama sekali tidak pernah menduga ada seorang tabib yang sikapnya seperti itu. Dia bukannya ingin menolong orang yang sedang kesusahan, malah sebaliknya memeras. Bagiku dia bukan seorang tabib. Dia memang mempunyai kepandaian dalam hal ilmu pengobatan. Tapi orang seperti itu lebih tepat disebut perampok.
6: Sudahlah, Sakawuni. Dia berhak minta bayaran berapa saja. Dia juga memperoleh ilmu yang dimilikinya sekarang dengan susah payah.
7: Tidak bisa begitu. Kalau dia benar-benar seorang tabib murni, dia harus lebih cenderung ingin menolong orang lain. Ingin menyembuhkan si sakit. Bukan meminta bayaran yang tinggi.
6: Tapi kenyataannya seperti itu. Kita mau apa?
7: Iya. Kita hanya bisa kesal. Kukira sebaiknya kita pergi ke Tanibala saja.
6: Ke Tanibala? Ke desa kelahiranmu?
7: Iya. Kakekku juga mempunyai pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Mungkin dia bisa mengobati luka-lukamu.
6: Tapi bukankah desa Tanibala masih cukup jauh dari sini?
7: Desaku letaknya di lereng Gunung Bromo. Ya, memang masih cukup jauh dari sini.
6: Lalu bagaimana? Apakah kita akan berangkat besok pagi?
7: Iya. Kita lihat saja besok pagi.
6: Shh. Aku mendengar ada suara langkah-langkah manusia mendekat.
7: Kau tunggu saja di sini, Kamandano.

0: Eyang guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

meluruskan niatnya. Pasti orang itu bermaksud tidak baik. Awas kau. Jangan main-main kau dengan Sekabumi. Kalau sampai kau berani berbuat kurang ajar padaku,

0: Lepaskan tulang-tulangmu.
1: Lepaskan. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tidak bermaksud jahat.
2: Aku sepertinya pernah mengenal suaramu.
1: Iya, aku Tali-Tali. Aku anak gadis Kidamalang.
2: Kau rupanya. Mau apa kau datang kemari?

0: kau tidak minta tolong ayahmu? Bukankah ayahmu seorang tabib paling hebat? Bukankah Kidam Malang ayahmu itu seorang tabib sakti? Mintalah tolong padanya.
1: Tidak bisa. Justru kesulitan ini berasal dari tingkah laku ayahku. Aku
0: Sudahlah. Ayo ceritakan semuanya di dalam.

0: bangga menjadi istri di Surabaya.
1: Siapa yang memaksamu?
0: Ayahku sendiri. Ayahku kalah berjudi. Dia punya hutang banyak sekali pada Ki Surabaya. Dan aku akan diserahkan pada Ki Surabaya untuk membayar lunas hutang-hutangnya. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Aku tidak mau menjadi istri Ki Surabaya.
1: Rupanya ayahmu bukan hanya seorang tabib sakti. Rupanya Kida Malang juga gemar menjual anak gadisnya sendiri.
0: Tolonglah aku. Aku tidak mau pulang. Aku takut. Besok pagi, aku akan dibawa ayahku ke rumah Ki Surabaya.
1: Baiklah. Kau tidak perlu takut. Tamadano, bagaimana pendapatmu?
2: Kalau saja aku tidak sedang terluka, aku pasti akan menolongnya. Apapun alasan Kida Malang, dia tidak seharusnya menjual anak gadisnya sendiri. Perbuatan seperti itu sungguh-sungguh tercela.
1: Iya, sikap orang tua seperti itu tidak pantas disambut dengan baik. Dia sama saja menganggap anak gadisnya barang dagangan. Dia sama sekali tidak memikirkan masa depan dan kebahagiaan anak gadisnya.
2: Ya, baiklah. Kalau kau takut pulang ke rumahmu, kau boleh menginap di sini.
0: Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Dan ini aku bawakan obat pemunah racun milik ayahku. Mungkin obat ini tidak bisa menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi mungkin dia bisa mengurangi rasa sakit.
1: Iya. Terima kasih, Tali-Tali.
3: Nyi, Nyi, bangun, Nyi. Bangun, cepat bangun, Nyi.
4: Nyi. Ada apa, Pak? Ada apa?
3: Goblok. Kerjamu hanya tidur saja. Lihat kamar anakmu. Lihat kamar anakmu.
4: Ada apa, Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Ada apa dengan Tali-Tali?
3: Lihat saja sendiri. Kamarnya kosong. Dia sudah kabur. Kurang ajar.
4: Belum tentu dia kabur, Pak. Mungkin dia sedang pergi ke pancuran di belakang.
3: Aku sudah mencarinya kemana-mana. Ke pancuran di belakang tidak ada.
4: Mungkin di tegalan, Pak.
3: Di tegalan juga tidak ada. Pokoknya sudah aku cari kemana-mana tidak ada. Pasti anak itu kabur. Pasti dia telah mendengar pembicaraan kita malam tadi. Dan rupanya dia tidak mau kita serahkan pada Ki Surabaya. Dan karena itu dia memilih kabur. Kurang ajar,
4: Pak. Jangan rusak-rusuk. Dicari dulu yang benar.
3: Hah?
4: Belum tentu anak itu kabur.
3: Pasti.
4: Mungkin di rumah salah seorang temannya, Pak.
3: Tidak mungkin. Aku tahu. Pasti dia kabur ke sana. Iya. Kemana lagi? Pasti dia pergi ke Candi Palah Panataran. Kurang ajar. Kalau sampai orang itu berani turut campur urusan keluargaku, dia akan tahu rasa. Rupanya dia belum tahu siapa Ki Surabaya.
4: Tunggu, Pak. Tunggu dulu. Kau mau kemana?
3: Aku akan menemui Ki Surabaya sekarang juga. Aku harus mempertanggungjawabkan perjanjian yang sudah kusetujui ini. Anak sial. Anak tidak tahu diri. Anak tidak bisa membalas budi baik orang tua.
4: Pak, jadi kau tetap akan menyerahkan Tali-Tali ke tangan Ki Surabaya?
3: No. Kau ini bagaimana, Nyi? Bukankah semalam sudah kujelaskan sampai segamblang-gamblangnya? Apa masih kurang jelas?
4: Sudah cukup jelas, Pak. Tapi maksudku begini. Apakah tidak ada cara lain untuk melunasi utang-utangmu itu? Kecuali dengan menyerahkan Tali-Tali pada Ki Surabaya, Pak.
3: Nyi, kita tidak mempunyai barang lain yang cukup berharga untuk ditukar dengan hutang-hutang kita, Nyi.
4: Apakah hutang-hutang itu harus dilunasi secepatnya?
3: Iya, harus, Nyi. Sebab kalau tidak, aku takut Ki Surabaya akan marah. Kau tahu kan siapa Ki Surabaya? Dia orang yang...

0: Hutang-hutang kita akan lunas seluruhnya. Sudahlah, Nyi. Kau tidak perlu berkecil hati memikirkan nasib Tali-Tali. Dia pasti akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya. Dia tidak akan kekurangan apa-apa.
1: Baiklah, Pak. Kalau memang harus begitu. Baiklah. Mungkin memang sudah nasib anak kita, Pak. Kasihan kok Tali-Tali. Kasihan kok anakku.
2: Nyai Damalang terisak meratapi nasib anak gadisnya. Hatinya menjadi sangat sedih. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Tali-Tali akhirnya harus menjadi istri seorang bandot tua. Dan hal itu terjadi justru karena ulah ayahnya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Tali-Tali akan diserahkan pada Ki Surabaya sebagai pembayar hutang ayahnya? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu? Apakah akhirnya Sakawuni akan mendapatkan seorang tabib yang bisa menyembuhkan luka dalamnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mowilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Bah, sampean gue lo bah, wes sepuh tapi panggah awas moco tulisan ning HP. Aku nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru. Aku opo maneh nyawang cewek ayu. Aku sik rahasiane opo to, Mbah? Aku saben dina aku minum LHapsi madu mata cling.
4: LHapsi madu mata cling.
3: Ayo, makane aku awas nyawang cewek, awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, LHapsi madu mata cling iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata ber

0: darah dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
1: Eh lah, kuwi to kasih ATL Hapsi madu mata jeling kuwi, Mbak. Hapsi madu mata celing, ya, L Hapsi madu mata celing hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. L Hapsi madu mata celing bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. L Hapsi madu mata celing juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder dan mata berdarah. L Hapsi madu mata celing mempertajam penglihatan mata. Ayo konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan.
2: Dapatkan L Hapsi madu mata celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo! Konsumsi rutin setiap hari L Hapsi madu mata celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
3: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Saya mau sebuah nama yang bagus. Ibunya siapa?
1: Kenapa tidak tanya saya langsung?
0: Maaf, nama Anda?

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, bekal kendaraan, one way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Pendengar keluarga sehat Al-Habsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله. الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun.

0: yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi tis'in wa sittina jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan, enggak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Ya. Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah." Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salamun alaikum. Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru kutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuku 'azabal hariq na'uzu billah summa na'uzu billah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih, hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau ke mana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya, tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih, kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haqq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari di kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan. Hancur kepalanya, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan lagi. Terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya di lontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah, artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat ETA Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: kene-kene lek butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik.
0: Wedi. Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kangelan ngono.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes. Heeh wis, ndang tetesno tak klametane.
0: Mbok klameti kenek ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandhang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: saya mau yang ini saja, persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, ya Jibril, ini apalagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran bener nih orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum, orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara, sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, eh setan gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain dan ini jelek, timbul rasa nganggap enteng orang lain, itu kan ujub, gak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini gak ada yang kayak gue, bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir ana rabbuk. Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir, sembahyangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup, maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir, sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, izhab ya la'in, pergi laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, wangsit. Ya berhenti sembahyang madep ulun, madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah. Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh sudah muazin bilang, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar si dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Lah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Toha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, Alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus iman telap. Ada yang ngasih beras pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas tukar akidah pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Baddalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahannam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish, sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung enak hidup, punya rumah gedung lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, mah rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujjar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah. Menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya, berabe, berat, jangan deh, jangan. Jano aja kapok. Majelis taklim, pahit. Ngaji, berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama.
1: Maedi, mrene apa? Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenteng?
1: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis masake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
6: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka deh.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga, karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yuraun. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihi sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10,

0: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin." Mereka menjawab, "Kami di dunia tidak pernah solat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir." Yang kedelapan, yang terakhir, adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1-7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, "Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar." Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita.
1: Amin.
0: Allah jauhkan seluruh keluarga kita.
1: Amin.
0: Dari neraka dan dari azab neraka.
1: Amin.
0: Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: dengarkan di Borneo FM Singkawang, Patroman Radio Banjar, Planet DMC FM Bima, Tamala FM Tasikmalaya, CWS FM Manado, Zip FM Makassar, Paras FM Samarinda, Mercy, Yahoo FM Nias, Bonapit FM Tarutu, Perkasa FM Tulungagung, Karisma FM Boyolali, Dharma FM Dharmasraya, Indonesia Dalam Berita, Trijaya FM, The Real News and Information.
1: Siap-siap, debt collector mau masuk ya.
2: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele, mana motor bapak?
3: Ini
2: motor bapak.
3: Gak bisa gitu dong, Pak.
0: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
4: Mau biaya karena dia kan sakit kanker rahim, ini saya kelibet-libet utang.
0: OJK akan kasih solusinya.
1: Sebenarnya bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu. Ibu juga tadi kan didatangin anak kuliahan ya?
4: Iya, terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
1: Iya, Bu.
4: Ngajak kami bawa kemana-mana.
1: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
0: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat, eksklusif di RCTI.

0: terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
1: Seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.

Indonesia dalam berita. Disiarkan di Sungai Penuh Jambi, Painan FM Pesisir Selatan, M Radio Sijunjung, MC FM Tebo Jambi, SK FM Bukit Tinggi, Pro News FM Padang, Arif FM Payakumbu, Gurindam FM Tanjung Pinang, Global FM Lombok, di FM Gorontalo, Indonesia dalam berita, Trijaya FM, The Real News and Information.

0: Indonesia dalam berita, Dimensi Trijaya FM Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Kendari, Mandailing Natal. Indonesia dalam berita, The Real News and Information.
1: Tahukah kamu, masih banyak perpustakaan dan rumah baca di Indonesia yang belum layak. Akibatnya, kesempatan anak-anak untuk belajar dan meningkatkan literasi jadi terhambat. Kini saatnya bergerak bersama. Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik. Karena setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Yuk donasi sekarang di mncpeduli.org.
2: Ini siap-siap debt collector mau masuk ya.
3: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele. Mana motor bapak?
4: Ini motor
3: bapak.
4: Gak bisa gitu dong, Pak.
0: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
5: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim, jadi saya kelibet-libet
0: utang. OJK akan kasih solusinya.
2: Sebenarnya bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
5: Amin.
2: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
5: Iya, terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
2: Iya, Bu.
0: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
6: Widih, berasa mobil baru nih.
7: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
6: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
7: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
6: Rizmi wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
8: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju

Presiden Prabowo juga menjajal kereta api premium Nusantara Explorer. Kereta ini merupakan kereta wisata mewah dengan konsep sleeper atau kabin tidur. Rangkaian ini terdiri dari 12 kereta dengan berbagai fasilitas yang nyaman dan lebih privat. Dalam waktu dekat, rencananya kereta ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung akad massal 62 ribu rumah di Batang, Jawa Tengah. Program itu menjadi bagian dari pengadaan 3 juta rumah yang diusung pemerintah.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan menyaksikan langsung akad massal kredit pemilikan rumah atau KPR Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Batang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program agar masyarakat bisa mendapatkan rumah layak. Melalui program ini, pemerintah berupaya terus mengurangi kesenjangan kebutuhan perumahan serta menghadirkan hunian terjangkau serta berkelanjutan bagi keluarga Indonesia.
2: Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses pemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Batang, Jawa Tengah, tim Liputan 9 News melaporkan.
0: Setelah puluhan tahun tinggal di rumah tak layak huni, seorang nenek di Batang, Jawa Tengah mendapat bantuan bedah rumah. Pemerintah mendorong pemberian bantuan bedah rumah dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran.
3: Sederhana milik Suwiyah, warga desa Bakalan, kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini telah dihuni selama puluhan tahun. Mbah Suwiyah tinggal bersama cucunya di rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan rumah ini belum memiliki kamar mandi. Sementara aliran listrik masih menumpang dari rumah tetangga. Hasil verifikasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan rumah ini tidak memenuhi standar rumah layak huni. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Mbah Suwiyah menerima bantuan 20 juta rupiah dengan dukungan swadaya 2,5 juta rupiah. Pembangunan rumah dijadwalkan dimulai awal Agustus.
4: Jadi ini tepat sasaran sekali untuk diperbaiki program bedah rumah atau BSPS yang kita tingkatkan. Presiden Prabowo luncurkan tahun lalu 45.000, tahun ini 400.000. Di Jawa Tengah naiknya besar sekali. Di Batang juga dari 0 jadi sekitar 800, dan tadi saya minta karena masih banyak, kalau memang siap naikkan jadi 1.000. Ya. Ya, tapi harus terserap ya dan tepat sasaran dan sesuai aturan dan transparan.
3: Adapun pada tahun 2026, Jawa Tengah memperoleh alokasi 34.712 unit BSPS, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
0: Presiden Prabowo Subianto juga menyarankan agar atap rumah masyarakat Indonesia kembali menggunakan ijuk atau rumbai, bukan seng. Sebab atap dari seng dapat mengakibatkan penyakit kanker paru-paru.
2: Estetika, keindahan harus kita pertahankan. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk. Kembali pakai rumbai, kalau tidak kita harus cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru, rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia enggak merokok. Dari mana? Iya, dari karat.
0: Kementerian Kementerian Pertahanan menutup diklat bela negara manajer koperasi Merah Putih. Upacara diikuti sekitar 3.500 peserta diklat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kemenhan resmi menutup diklat bela negara koperasi Merah Putih bagi Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia atau SPPI. Upacara dimulai pukul 8 pagi tadi dengan Sekjen Kemenhan sebagai pembina upacara. Sebanyak 33.758 anggota SPPI telah menyelesaikan diklat selama 1,5 bulan. Jumlah tersebut terdiri dari 28.626 calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih serta 5.159 calon manajer koperasi nelayan Merah Putih. Sepanjang 2026 sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Pemimpin Rakyat.
5: Indonesia dalam berita disiarkan di Nikoya FM Aceh, Arta FM Mana, Cuk FM Tanjung Jabung Barat, Fis FM Banyuwangi, Kamundan FM Manokwari, Mandalika FM Lombok, Kuta FM Denpasar, Jusian FM Sumedang, Bapanda FM Balikpapan, Kalsanda FM Indramayu, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information.

0: Indonesia Bersatu, pendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
1: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
5: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30 ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB serta segera hadir Liga Bintang Juara.
5: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
6: Sebelum ayam berkokok, ayam memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng bintang, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Of Culture Multitas, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. SCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.

0: Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras seorang pegawai yang diduga bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional berlangsung. Sudaryono memerintahkan pegawai tersebut dimutasi ke Papua.
1: Dia saya kasih penjelasan, dia main handphone itu. Silakan dicatat, Korwil Kabupaten Kayung Utara, Adi Afrianto.
2: Siap, Pak.
1: Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua.
3: Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras seorang pegawai yang kedapatan bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional secara daring berlangsung pada Kamis. Sudaryono mendadak menghentikan paparan setelah melihat koordinator wilayah Kayung Utara, Adi Afrianto, yang dinilai tidak fokus dan diduga bermain ponsel. Tak hanya memberikan teguran, dirinya juga langsung memerintahkan agar pegawai tersebut dipindah tugaskan ke Papua.
1: Ini ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayung Utara, siapa namanya? Adi Arfianto. Kalau SDM, dia saya kasih penjelasan, dia main handphone itu. Silahkan dicatat, Korwil Kabupaten Kayung Utara, Adi Afrianto.
2: Siap, Pak.
1: Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya.
2: Siap.
1: Segera. Tolong diberi surat teguran, surat peringatan 1, 3 kali surat peringatan pecat.
3: Juga meminta seluruh jajaran BGN lebih disiplin dan profesional mengikuti jalannya rapat. Bahkan ia menegaskan, jika terus mengulang ketidakdisiplinannya, ia tak segan memecat pegawai tersebut.
0: Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi memerintahkan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.
4: Siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
5: Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku.

0: menjelaskan anggaran pendidikan Tum 169,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak istana akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MPG dari anggaran pendidikan dalam APBN mulai 2028. Prasetyo pun menjelaskan bahwa persoalan anggaran tak hanya melibatkan pemerintah tapi juga DPR.
2: Mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon.
1: Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi. Anom diduga melakukan pemerasan kepada bawahannya hingga hampir 2 miliar rupiah.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pemalang sebagai tersangka. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol Kamis pagi. Anom diduga memeras bawahannya hingga 1,9 miliar rupiah. KPK menyebut selain untuk keperluan pribadi Bupati, uang ini sebagian untuk mengurus perkara di KPK.
3: Berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri.
0: Uang ini diduga hasil pemberasan Bupati Pemalang terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta dikumpulkan melalui orang kepercayaan yang berinisial GHA.
4: Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengumpulan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, saudara GHA diamankan oleh tim KPK.
0: Anda meminta maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya, namun dirinya membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita uang lebih dari 2 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
1: Sepanjang 2026 sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dan yang terbaru ialah Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK.
5: Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Reja Lebom, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulungagung Gatut Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli, tiga kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata dua kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan.
1: Maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK membuat Menteri Dalam Negeri geram. Mendagri dan Ketua KPK akan berkeliling ke berbagai daerah untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan yang dilakukan kepala daerah.
6: Kembali kepada individu orang masing-masing, individunya. Kalau sampai kami nggak bisa menangani, mengawasi mereka, megangin mereka 24 jam, bisa 7 hari seminggu, 35 hari nggak bisa. Kalau memang dasarnya nanti dia maunya apa namanya itu menyimpang, ya kita cuma nggak bisa atasi dan resiko. Nah sekarang dengan adanya OTT KPK ini, saya dipercaya sama KPK. Dan saya temuin, kami akan keliling 10 titik yang mulai minggu depan. 10 titik bersama Ketua KPK, putihnya gantian, Wamen Dagri gantian, 2 hari spesifik tiap daerah. Akan teknis sekali apa namanya itu sudah kita implementasi masalah-masalahnya. Inilah mereka untuk mencegah terjadinya penyimpangan di kepala daerah. Tapi dengan adanya OTT ini, ya saya minta kepala daerah itu introspeksi, ya, agar jangan sampai bermain-main, tak salah lagi loh, yang lain lagi.
1: Mentan Andi Amran Sulaiman bongkar dugaan praktik penjualan beras fortifikasi atau beras premium yang dijual dengan harga tinggi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
7: Indonesia Dalam Berita disiarkan di Borneo FM Singkawang, Patroman Radio Banjar, Planet IMC FM Bima, Tambala FM Tasikmalaya, CWS FM Manado, Zip FM Makassar, Paras FM Samarinda, Mercy Yahoo FM Nias, Bonapit FM Taruto, Perkasa FM Tulung Agung, Karisma FM Boyolali, Dharma FM Dharmasraya, Indonesia Dalam Berita Trijaya FM, The Real News and Information.

0: Indonesia Bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di ID.
1: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng bintang, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTV Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Pop culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
2: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli, 20.30 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta, 17.45 WIB, dan Terikat Janji, 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30, ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah telah aplikasi terkait perbedaan nilai santunan yang diberikan kepada anak maling ayam di Bali dengan anak satpam yang tewas di Waduk Jatiluhur Purwakarta. KDM menyebut ada berbagai pertimbangan untuk menentukan nilai santunan.
1: Dedi Mulyadi memberikan bantuan berupa deposito sebesar 50 juta rupiah untuk anak residivis maling ayam yang tewas di amuk masa di Tabanan, Bali. Sementara itu, KDM memberi bantuan 25 juta rupiah kepada anak satpam yang ditemukan tewas terborgol dan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Perbedaan nilai santunan ini menimbulkan reaksi negatif dari warganet. Sejumlah warganet menilai anak satpam di Purwakarta lebih layak diberi bantuan dengan nominal lebih besar. Sebab kasus menimpa warga asli Jawa Barat dan korban wafat saat mencari nafkah. KDM kemudian membantah telah berlaku pilih kasih. Ia menjelaskan ada beberapa pertimbangan untuk menentukan nilai santunan.
2: Waktu itu saya tidak menyerahkan uang berbeda dengan yang di Bali karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama bahwa saya paham almarhum itu ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan pada pihak lain. Sehingga saya memilih untuk menyelesaikan kewajiban pada pihak lain dibanding menyerahkan uang tunai semuanya ke keluarga korban. Yang kedua, saya berfokus untuk pendidikan anaknya ke depan. Yang besar itu berfokus diselesaikan sekolah SMK-nya dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan di sekitar rumah.
1: KDM juga menegaskan bentuk bantuan tidak boleh hanya diukur dari jumlah uang tunai yang diserahkan di awal, melainkan dari dampak jangka panjang bagi masa depan keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan.
0: Ya, Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik penjualan beras fortifikasi atau beras premium yang dijual dengan harga tinggi meski tidak penuhi SNI. Mentan siap menanggung segala resiko untuk melawan para mafia pangan. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazila Karunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, Pemimpin

0: tersebut tak sebanding dengan tambahan biaya fortifikasi yang hanya sekitar Rp700 hingga Rp1.000 per kilogram. Amran berjanji untuk melawan dan mengejar para pelaku mafia pangan yang tak kenal kapok, walaupun ia harus kehilangan jabatannya sebagai menteri.
1: Saya siap pertaruhkan segalanya demi petani, demi rakyat Indonesia yang 286 juta, kami, saya berpihak pada mereka. Kalau memang risikonya saya harus berakhir jabatanku, nggak apa-apa. Tapi ini kami kejar.
0: Amran menyebut kerugian yang ditanggung konsumen akibat praktik mafia pangan ini hampir Rp100 triliun. Amran akan mencabut izin usaha para produsen beras yang melanggar hukum tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
2: Indonesia dalam berita. Disiarkan di Nikoya FM Aceh, Arta FM Mana, Cuk FM Tanjung Jabung Barat, Fis FM Banyuwangi, Kamundan FM Manokwari, Mandalika FM Lombok, Kuta FM Denpasar, Jusian FM Sumedang, Bapanda FM Balikpapan, Alshanda FM Indramayu, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Indonesia.

selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan helikopter militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan dua hangar drone dan satu tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika Serikat. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman belum dapat diverifikasi secara independen. Gelombang ke-27 operasi Thunderbolt. IRGC juga menyatakan drone kamikaze mereka telah berhasil menghantam markas jet tempur, satelit komunikasi serta depot peralatan militer Amerika Serikat di pangkalan udara Ahmed Al-Jaber. Pangkalan udara milik militer Kuwait tersebut juga digunakan Amerika Serikat untuk menampung aset militer mereka. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qassam. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan

0: melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat, sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat.
1: Ya, serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem, Iran turut memakan korban jiwa. Di antaranya adalah anak-anak. Gabungan mengevakuasi jasad diduga seorang anak dari reruntuhan gedung yang hancur di Pulau Qasem, Iran. Setelah sempat berhenti, Amerika kembali menyerang Iran beberapa hari terakhir. Serangan sebagai balasan atas serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tim SAR gabungan terus mencari para korban di antara reruntuhan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras.
2: Report, I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but. They tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
1: 20 anggota pasukan mobilisasi rakyat Irak, IMF, tewas dalam serangan udara di sejumlah kawasan Irak. Warga pun mengecam pemerintah Irak yang dinilai gagal dalam melindungi negaranya.
0: Para pelayat membawa sejumlah peti jenazah anggota pasukan mobilisasi rakyat Irak, PMF, yang diselimuti bendera Irak dan Iran. Prosesi pemakaman diiringi dengan nyanyian dan doa. Dalam upacara tersebut, Sheikh Abbas Al-Tulaibawi, Departemen Bimbingan Ideologi PMF, mengecam pemerintah Irak yang dinilai gagal melindungi negaranya. PMF menyebut serangan udara menghantam sejumlah lokasi mereka di Irak, menewaskan 20 anggota dan melukai 32 lainnya.
3: Aina tasliyah? Aina himayat abna'ana? أين حماية شعبنا؟ أين حماية سيادة بلدنا؟ فلذات أكبادنا؟ إلى أين تصلون؟ إلى أين تصلون؟ فهذا فقط نستنكر ونستنجد استنجد هذا العمل الإجرامي الذي طالع شبابنا الآمنين المطمئنين لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكم؟
0: Sementara Komando Pusat AS CENTCOM mengatakan pasukan Amerika dan Saudi melakukan serangan presisi terhadap lokasi logistik dan senjata yang diduga digunakan oleh kelompok-kelompok sekutu Iran di Irak Timur. CENTCOM juga menuduh kelompok tersebut berada di bawah arah Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk menyerang pasukan Amerika Serikat dan infrastruktur energi Saudi. Di sisi lain, pemerintah Irak menggelar rapat darurat dengan
4: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, dengar radio.
5: 93,6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toil.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galaksika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galaksika, kebanggaan Toili.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Rajang siang?
2: Nggih, rajang siang mulih.
1: Sarang sireng nggih.
2: Tiang ambare.
1: Saking dijeng nggih.
2: Saking Tukadaye.
1: Tukadaye.
2: Nggih, Sombang Jemrana.
1: Jemrana nggih. Heeh. Pun api keluhan.
2: Keluhan niki sebenarnya nenek tiang niki. Sakit di pergelangan kaki ini kan abis dulu sekitar beberapa tahun yang lalu sempat jatuh dari sepeda, ditabrak sepeda, mungkin habis operasi. Terus akhir-akhir ini belakangan naping ya, setiap malam karena mungkin dingin-dingin tuh batisnya kumat nih ke kaki nih ke sakit, gapi. Dan terus tiang nih ke dengar-dengar wenten obat biar tipat, yang beli coba satu, tiang pakai, akhirnya wenten perubahan, akhirnya tiang terus beli Bioaktiva nih ke.
1: Sudah berapa habis botolnya?
2: Mungkin mau 6.
1: 6 ya?
2: 6 nggih.
1: Terus konsumsinya kunapi nih kan?
2: Konsumsi nih ke pagi sama malam nih ke sebelum tidur 10 tetes.
1: Rutin ya?
2: Nggih.
1: Terus mungkin sudah ada perubahan nggih.
2: Sudah nggih, ampun ten kumat lagi sakit nih, di batis nih ke. Ampun bisa menjalan, pun bisa beraktivitas nih ke nenek dia.
1: Harapan
2: harapan tiang moga obat niki tetap wenten di Jemrana niki mudah didapat kan nggih.
1: Nggih,
2: suksumah mas.
0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih? Mau cetak foto sama laminating? Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Bu, nama?
2: Nama saya Bu Ayu dari Negara.
1: Ya, keluhan ibu seperti apa?
2: Tangan saya ini kesemutan, terus kaki ngilu-ngilu.
1: Terus sudah lama itu?
2: Ya, sekitar 4 bulanan.
1: 4 bulanan?
2: Ya.
1: Umur ibu sekarang berapa?
2: Hampir 60 sudah ini.
1: 60 ya?
2: Ya.
1: Terus sejak kapan ibu mengkonsumsi Bioaktiva?
2: Sejak mulai ada ini Bioaktiva, saya coba. Hampir setiap pagi baru bangun itu tangan kaku rasanya. Baru bangun pagi itu kaku, semutan kaki, ngilu. Apalagi musim hujan.
1: Ya, terus?
2: Saya coba dengan minum Bioaktiva. Syukurlah sampai saat ini sudah tidak lagi kesemutan, sudah bisa aktivitas sebagai biasa.
1: Berapa botol sudah?
2: Kira-kira 8 botol sudah.
1: Ya. Jadi sudah hilang semutannya?
2: Ini sudah hilang, sudah tidak lagi kesemutan.
1: Terus mengkonsumsi Bioaktiva, Bu?
2: Satu hari dua kali.
1: Ya, akan terus mengkonsumsi?
2: Ya, tentu saja supaya saya bisa aktivitas setiap hari.
1: Terima kasih, Bu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Insan Galasika, selain di studio Radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio7, Bioaktiva, teh hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medika Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi, Radio Wahana FM Mantawa, Toili Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan, dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.
3: Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Om Swastiastu.
1: Titiang Tut Asmara.
2: Titiang Ari Kencana.
3: Titiang Jaya Pangus.
0: Kami dari Trio Janmadi.
3: Dengarkan terus perkembangan Temang-Temang Bali
2: hanya

0: Okay na. Jangan lama lo. Pangsakit.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioactiva, Bio7 dan Bio Moringa.
2: Yang nama terasi. Alamat Banjar Kaleran Desa Yembang. Yang menggunakan Bioactiva hanya untuk napi stamina mantan, menjaga kesehatan mantan.
0: Sejak apa?
2: Sejak ada 6 bulan yang lalu sudah memakai Bioactiva.
0: Sudah berapa botol?
2: Kira-kira 3-4, tapi belum habis yang keempat itu, belum habis.
0: Gimana Ibu rasakan setelah minum itu?
2: Rasanya gimana ya? Tetap apa ya? Sehat, tetap sehat aja.
0: Okay. Ya, harapannya?
2: Harapan Tiang mudah-mudahan tetap sehat aja.
1: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
4: Wah, gampang itu, bos.
3: Oh, kamu tahu, Rin?
4: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
3: Oily HC?
4: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, jiwit juga ada.
3: Loh, kok lengkap banget ya?
4: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
3: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
4: Ah, si bos bisa aja.
3: Ada ya?
4: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
3: Wah, sialan kamu.
4: Iya, bos.
5: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 082151068645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soikan lama sama dia.
1: Lo usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas, siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 93,6 FM, Radio Galasiga, ke

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Swastiastu, pesaingan sih ya?
2: Yang di bagus nyana.
1: Saking DJ nih kan?
2: Yang saking Batu Agung.
1: Batu Agung. Punapi nih ke ngangen Bioaktiva nih ki?
2: Ngangen ki karena ibu tiang nih ke menderita kenten mah nih ke mah.
1: Sampun suwe.
2: Sampun.
1: Kudang tahun.
2: Ya, ampun tahunan nih ke wenten. Okay. Nah, mungkin setelah memakai nih ke wenten kemajuan gitu ya.
1: Kemajuan. Yeah. Punapi nih kan? Sampun ical.
2: Sampun ya sudah. Anu ya agak jarang lah anu kedi dumonten. Tapi ada na sering kambuh kan dan mungkin ampun jarang kambuh.
1: Berapa tetes nih minum?
2: Ya, tentang ya. Pemakaian itu lima kali, lima tetes kan dan lima tetes tiga kali sehari kan.
1: Tiga sehari. Terus ya. Nih ke berapa botol sudah ngabisin nih? Kan?
2: Ini perkiraan nih ke ampun sekitar 4 botolan. Kan. Ya.
1: Ya. Mungkin hasilnya berapa?
2: Hasilnya?
1: Ampun becek.
2: Becek nggih, becek.
1: Nggih. Terus mengkonsumsi Bioaktiva?
2: Mengkonsumsi Bioaktiva
1: terus nggih.
2: Nggih. Terus nggih dan kan makin kari makin anu.
1: Nggih,
2: konsumsi nggih.
1: Nggih, sukses semua.
2: Nggih.
0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667. Disiarkan dari lantai 2 Tadulako D13 Tirta Kencana Toyin. Inilah Radio Galasika paling luas jangkauannya.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli raci tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Iya. Satu buah lagu Serak Dasi sudah kita dengarkan bersama. Yang baru kita lalui
1: pada satu alunan Bokas Kade bersama kita.
2: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
3: 93,6 FM, Radio Galaksi.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Mih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galaksika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galaksika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Minggir. Cah ganteng ngorat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Pas ngono, Mbak.
2: Pas gede, ganteng ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Peti, Mbak.
2: Peti apa?
0: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Iya toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, cangganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
5: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, dan insya Allah bertolabil ilmi dalam rangka hormat peringatan tahun baru Islam 1439 Hijriah, dirangkai dengan syukuran nikah Mbak Siti Muflihatin melawan Mas Rahmat Nuril Huda. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ngajinya enggak bisa maksimal sebagaimana biasa. Kula alhamdulillah, kula nembe ndugi saking tindak haji dinten Jumat kepengker. Dados nembe istirahat kalih dinten. Langsung sakniki diperkosa untuk ngaji di sini. Jadi mohon maaf mungkin kulon dugi rati tertambat. beranten niki wau nggih tesih kathah sanget tamu-tamu ingkang ngersakaken ziarah. Saestu kula nyuwun agungipun pangapunten. Gek kondisine awak niki nggih tasih ledi saya tiang tindak haji, tiang nindak umroh niku nalikane ten tanah suci, ten Makkah, ten Madinah mboten kroso saya jane nggih rekoso, ning sayae mboten kroso mergo seneng tapi bareng wis kondur ndugi ngriya nembe remek mula mang titeni tangga-tangga panjenengan yen kondur haji, kondur umroh entuk telung dina petang dina mesti watuk pilek awake saya lah sakniki kondisi kula kados ngoten niku mila kula nyuwun pangapunten. Lepas dari semua itu malam ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayahe Gusti Allah. Buktine cetha gelem teko rawuh nggone pengajian iki tandane entuk hidayah, tandane entuk rahmat. Nek gak entuk rahmate Allah, nek gak entuk hidayah Gusti Allah, sampean ora kene tapi mumetno pasar kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga hidayahe Allah, rahmate Allah niki saged istiqomah dateng kula panjenengan sedaya. Kulan jenengan kudu selalu waspada, selalu hati-hati. Soale setan niku ora trima. Nek ana wong apik-apik kaya panjenengan ngeten iki setan ora trima. Setan niku wis kadung sumpah. Iki muga-muga setane ana sing teko. Tak elingno, sumpahe biyen setan niku ngene. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan-setan ki wis lho setane meh ngamuk wis tau sumpah ya Allah Tuhanku karena engkau telah menghukumku karena engkau telah melaknatku aku bersumpah akan aku bikin yang namanya maksiat itu indah dan menggiurkan dalam pandangan manusia sehingga manusia berbondong-bondong melakukan maksiat itu mereka semuanya jadi tersesat seperti aku yang tersesat kuwi sumpahe setan mula jenengan aja kaget yang namanya maksiat itu pasti indah dan menggiurkan betul? Mbok rapati semangat to. Yang namanya maksiat itu pasti indah dan menggiurkan sebaliknya yang namanya ibadah itu pasti wegah dan melempokkan bahasa karepku bahasa-bahasaku kok maksiat itu mesti nyenengke korupsi menggiurkan ora usah nyambut gawe untuk duit tokeh aja kaget sampean lek ana pejabat-pejabat do korupsi mbuh pejabatmu katut mbuh ora ora penak ya ben lo memang korupsi itu menggiurkan no. Dan mohon maaf barangkali ada pejabat yang datang atau yang mendengar arep mangkel lo soale sampai sekarang saya belum pernah mendengar belum pernah melihat kroco-kroco ngene iki korupsi sak ngertiku sing korupsi iki ya pejabat sak ngertiku lho iki lah nek ngene iki lho sing arep dikorupsi ya apa pokoknya maksiat itu menggiurkan pokoknya maksiat itu dibikin indah sama setan rentenir, nganake duit indah, menggiurkan.

ora tak ombe. Teh kuwi yo enak. Kowe kok susu to terusan. Kopi kuwi yo enak. Tapi yang dibikin menggiurkan sama setan bukan teh, bukan jahe, apa? Ciu. Saya kurang tahu kenapa dinamakan ciu. Ya mungkin lek tepat dicukit tutup botolnya kan muni ciu. Ngono. Makanya disebut ciu. Saya pernah datang ke satu kota besar, enggak saya sebutkan namanya. Sama panitia saya diajak jalan-jalan ke mall. Begitu masuk mall besar itu, udah terpajang macam-macam ciu itu. Dijewer-jewer berbagai merek. Nah sing dodol nih bocah wedok-wedok iki ayu-ayu. Tapi melarat-melarat. Lho kok tak arani melarat? Iya, soale katoke adike sing SD kuwi sing dinggo. Lah cuwek kak cekak. Lah umpama sugih lah ya iso tuku sing landung to. Nah kuwi ra iso tuku sing landung berarti kan ya melarat. Embo. Memang permainan setan itu luar biasa. Saya pernah nonton film Kok Ipin Upin. Judulnya Godfather. Itu film mafia Italia. Bahasa Inggris. Aku paham, soalnya maca terjemahan nang isore kuwi. Mohon maaf, sedikit saya ceritakan tentang itu. Ada seorang big boss, bos besar. Itu anak buahnya disuruh bikin bar, night club, tempat hiburan malam itu. Dengan ukuran besar, ya sebesar bis ini. Lah ono bis liwat terus aku rambok reken no. Anak buahnya itu diperintah membikin bar yang sangat besar. Di situ disediakan alat-alat perjudian lengkap. Berbagai jenis alat judi ada semua di situ. Terus semua jenis miras, minuman keras disediakan di situ semua. Kamar-kamar prostitusi dibikin seindah mungkin. Kelas tinggi, ora koyo guyangan kuwi apa kuwi? Kuwi ketengan kuwi. Langganan. Langganan ngaji no kono maksudnya. Perempuan-perempuan cantik dijajar, mulai yang kulit putih, kulit kuning, kulit coklat, kandewe kulit, kulit lorek, ditoto jejer-jejer, wapi, sampai kaya suike, kodok disuwiri. Lampu-lampu ditata sedemikian rupa, ruangannya diatur seindah mungkin. Begitu selesai, big bossnya datang, dia terkagum-kagum dan merasa bangga. Wah, ini baru hebat. Semua tertata rapi, luar biasa, spesial. Cuma ini ada yang kurang, kata big bossnya. Anak buahnya tanya, apa bos yang kurang? Ini ruangan sebagus ini, bar seindah ini, kok tidak ada jam dindingnya sama sekali? Bagaimana orang bisa melihat waktu wong enggak ada jamnya? Apa jawab anak buahnya? Mohon maaf bos, ini memang sengaja didesain tanpa ada jamnya. Tujuannya apa? Orang begitu masuk ke sini, jangankan jam, hari pun mereka akan lupa. Ben lali

0: ben lali dina mula ora diparingi jam. Lho, setan ning koyo ngono kuwi. Setan selalu melupakan manusia tentang waktu. Kalau Islam kan selalu mengingatkan manusia dengan waktu. Sampai Al-Qur'an niku kathah sanget dawuhipun Allah sumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili, demi waktu malam. Wannahari, demi waktu siang. Wassubhi, demi waktu subuh. Walasti, demi waktu asar. Kowe kok wal maghribi bareng. Ora ono kowe. Saking pentingnya waktu. Wis nanti wasis sik. Lah nek iki mobile Pertamina iki ya. Saking pentinge mbah ra semangat tok. Saking pentinge Islam sangat memandang penting waktu. Ngantos sakniki nggih ngene Masjidil Haram niku dibangun hotel mewah 99 lantai. Di situ ada 7 hotel bintang 5. Tiang sing tindak haji, tiang sing umroh pakai biaya plus plus plus manggene ten mriku, ten Grand Zamzam. Muga-muga kabeh iso rono. Tapi nek kowe ya nunut ngono ae. Di situ ada 7 hotel bintang 5 di Grand Zamzam. Itu dibangun sebuah tower yang tingginya.
1: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.

0: atil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa basmul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya." Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya, melainkan hanya karena menunggu sholat. Jadi, pendengar yang budiman, usai sholat, jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal, berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.
2: 700 meter meh kilo, terus diparingi jam kompeti banget, ukurannya diameternya 30 meter. Jadi renene 30 meter, renene ya 30 meter. Bundere iki lho. Kowe ngerti diameter, Bot? Jadi jam yang di situ tuh diameternya 30 meter. Jadi umpama dikai garis lebar 30 meter, panjang 30 meter, lingkaran tingginya 600 meter, itu tempat jamnya bisa dilihat dari jarak 30 km asal tidak terhalang gunung. Saking gede nih, itu menunjukkan betapa Islam sangat mentingke waktu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nek setan kuwi nglalekke menungso, ben menungso kuwi lali karo wektu. Niku gayane setan. Menungso kuwi dilalek-lalekke karo wektu, ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Engko nek wis mati, nembe do getun. Merintih-rintih sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.

0: Orang yang dalam hidupnya menyia-nyiakan waktu, nanti ketika sudah mati pasti getun. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan wangsulaken kula teng donya melih. Hidupkan kembali aku, kembalikan aku ke dunia meskipun sekejap. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Aku akan melakukan amal sholih di mana dulu waktu aku hidup di dunia aku sering meninggalkannya, aku sering melalaikannya. Dijawab karo malaikat, al-kasepu. Lha kon biyen ana pengajian ya budal karaokean. Ana majelis selawat kowe ya malah jaranan. Niki mantan-mantan wong jaranan to iki. Sok nembe nyesel lek wis ketekan pati, maka orang yang gagal dalam hidupnya itu bukan orang yang melakukan kesalahan besar, tapi orang yang gagal dalam hidupnya itu adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Orang yang gagal dalam hidup itu bukan orang yang melakukan kesalahan besar, tapi orang yang gagal dalam hidup itu adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Mbok paham mbok ora? Ada pepatah yang mengatakan al-waqtu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Bagi pemiliknya pedang itu sangat bermanfaat untuk membentengi diri dari serangan musuh, tapi kalau tidak bisa memanfaatkan akan membahayakan sang pemilik. Bisa-bisa pedang itu memotong leher sang pemiliknya sendiri. Demikian pula dengan waktu. Kalau kita pandai memanfaatkan waktu, banyak hal-hal manfaat yang bisa kita dapat, yang bisa kita raih dengan waktu itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu, maka kita akan menyia-nyiakan waktu itu dan banyak kerugian-kerugian yang akan menimpa diri kita. Pokoknya ngaji ana montor sliweran ngene iki jan ra penak tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan meremehkan waktu, karena ibadah pun erat kaitannya dengan waktu. Amal pun erat kaitannya dengan waktu. Maka perlu kita tanamkan likulli waqtin amalun. Di setiap waktu harus ada amal kebaikan. Jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan. Bapak Ibu para jamaah, ada satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, artinya kurang lebih demikian, karena hadisnya aku ya lali. Nah, aku nek lali ya ngomong lali tuh. Nanti bangane tak waca salah malah loro kabeh. Tapi ini artinya aku eling. Artinya nah aku nek goblok, ngaku goblok kok. Lali bro, maksud wong ora oleh lali. Hadis itu panjang, kurang lebih maksudnya demikian. Di setiap pagi ketika matahari terbit, ini matahari berkata, wahai sekalian manusia, aku ini adalah waktu yang baru. Maka jangan pernah sia-siakan aku, dan aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti.
1: Supir yang melok guyu weh.
0: Nabrak lin mas antemi yang gue tambah. Aku ini adalah waktu yang baru, jangan jangan sampai kau sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Jadi artinya, Bapak Ibu para jamaah sekalian, pagi tadi itu bukan pagi yang kemarin, bukan pula pagi yang besok. Malam ini bukan malam yang kemarin, juga bukan malam yang besok. Kesempatan sekarang ini bukan kesempatan yang kemarin, juga bukan kesempatan yang besok. Makanya gak salah kalau ada orang bilang kesempatan gak akan pernah datang dua kali. Kalaupun ada kesempatan, itu udah kesempatan yang baru. Understand? Makasih. Mikir orang yang sukses, satu, orang yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya, belajar dari kegagalan. Yang kedua, orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dengan waktu hidup yang dilaluinya. Iki nek wong cerdas ya langsung yep mlebu ati. Lah nek model oon-oon ngene iki ya paham ra paham karepmu. Makanya sampean enggak perlu meri, enggak perlu iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Karena orang sukses itu bukan ke orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Baleni, baleni. Kalau ada orang lain yang berhasil mendapatkan sesuatu, enggak perlu iri. Tapi kalau ada orang lain yang mendapatkan kebaikan, kita perlu iri. Karena orang sukses itu bukannya orang yang mendapatkan sesuatu, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Ojo meri neono tanggane entuk hadiah, tanggane iso tuku sawah, tanggane iso bangun omah megah, tanggane iso tuku mobil mewah. Gak perlu iri, tiwasan iri nikmat kuwi ora bakal ngalih, ora bakal pindah nang sampean. Nggih napa nggih? Malah kula mun sering matur ten pundi-pundi, wong seneng iri niku sing uripe paling soro, uripe paling loro. Wong tanggane entuk nikmat dipikir dileboke ati, dipikir dileboke ati, ya nyonyor. Tonggo iso tuku sapi dipikir dileboke ati bleng, atine lorong disundangi sapi mergo sapine nang jero ati. Tonggo iso tuku sepeda motor dipikir leboke ati bleng, atine panas wong kecos kenal pot. Tonggo iso bangun omah dipikir leboke ati, atine lorong kesogro usuk. Sesuatu yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sekali lagi, enggak perlu iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, karena itu belum tentu jadi kebaikan. Tapi irilah dengan orang yang baik, karena orang yang baik itu pasti hidupnya bahagia. Ibu bapak, banyak orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan sehingga hidupnya tidak bahagia. Dia ingin berhasil mendapatkan jabatan, berhasil didapat itu jabatan, tapi setelah dapat kedudukan, setelah dapat jabatan, ternyata hidupnya tidak bahagia dan jabatan itu tidak menjadi kebaikan. Wonten apa wonten? Wonten apa mboten? Wakep banget. Jadi pejabat langsung berurusan dengan KPK. Saiki iki wayahe OTT, operasi tangkap tangan. Nek kowe nek ketangkep kan perkara gondol wedokan. Irilah dengan orang yang baik. Orang yang baik itu hidupnya pasti bahagia. Lah cirinya bagaimana?

wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan itu sebagian yang satu dengan yang lain itu saling mengasihi, saling menyayangi. Perhatikan para jamaah, ciri khasnya orang mukmin mukminah itu adalah saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong. Makanya prinsipe wong sepuh biyen dikongkon sawang si nawang tulung di nulung donga di. Ucapane wong tuwa biyen aja dianggap sepele, aja dianggap remeh. Itu penjabaran dari ayat Quran sing dijawakno. Dadi wong kuwi sawang sinawang tulung tinulung donga di nongo. Ini juga bagian dari menjabarkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sesungguhnya. Cuma wong tuwa biyen niku ora usah diparingi dalil. Ora kaya wong saiki ngaji urung teteh sithik-sithik kolecane. Kula ta'ala kula sallallahu alaihi wasallam. Ciri khase wong mukmin kuwi saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong, tulung tinulung, saling menyayangi dalam hal apa? Satu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya ana sedulure sing ora gelem sembahyang, ya ayo dielengke, dijak nglakoni sembahyang. Ana sedulure sing sek seneng, hei. Hei. Ayo ditulungi, dielengke. Wa yuqimunash shalah. Yang kedua, menegakkan salat sebagai pilar utama agama Islam. Eleng-eleng bro, terutama lima waktu. Kula mun sering matur, sehari lima kali, jangan dijadikan lima hari sekali. Entah nom-nom ini modelnya rak ngono to. Mending keliane timbang sholate. Wayah subuh tinggo maraton. Wayah duhur gayane nyang salon. Wayah asar main badminton. Wayah maghrib delok sinetron, wayah isa dolanan handphone. Kowe nang kuburan kena smackdown kowe. Ora usah guyu kelakuanmu ngono kuwi kok. Wayu tunaz zakah, memberikan zakat. Dielengke sing wis kewajiban zakat diemutke. Nun sewu, kanca-kanca pengurus Nahdlatul Ulama, andaikan orang-orang Islam yang sudah wajib zakat itu mempunyai kesadaran tinggi, mempunyai kesadaran penuh untuk membayar zakatnya, demi Allah utangnya Indonesia iki lunas, perekonomian di Indonesia pasti akan kembali terangkat. Wis ora usah iri karo agama liyane, malah nyawang montore tentara. Sewedih aku ngene. Ngene ngaji kon iso konsentrasi kon di dalane. Ora usah iri karo agama liyane. Lha iki kok ana sing ngangkut wedhus bareng. Iki lho ana weduse kerino kene iki lho. Ndak usah iri dengan agama lain. Wis. Wong Islam lho. Sing soge-soge ambulan. Wong Islam sing soge-soge sing wis wajib zakat, mempunyai kesadaran penuh, mempunyai kesadaran tinggi untuk membayar zakate, demi Allah utang Indonesia iki lunas. Indonesia iki gak kira ana wong melarat, gak kira ana wong kere. Saking ane sing sugih-sugih sing wis wajib zakat sing meleki-meleki kok. Sampai biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal. Lha itu solusine gampang nek cara aku. Zakate ditokno, beres kok.
Wong saiki nek dijak ngomong zakat, sedekah, infak itu mengkeret. Lah wong ana infak keliling ngene iki lho, ini gua bangun pesantren apa gua nyumbang masjid. Nyemplungi. Plung bareng tekan omah duwite sing 50.000 digoleki kok ora eneng. Astagfirullahalazim. Rumangsane 2000 kliru 50.000. Lho ngono iki iso masuk angin nganti seminggu. Ya wong kene ngono kuwi. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang ini loh yang dirahmati Allah. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jadi rahmati Allah, kasih sayangnya Allah, niku kaitane karo hidayah, kaitane karo iman. Sopo sing dirahmati Gusti Allah, sopo sing diparingi hidayah karo Gusti Allah, jawabane wong sing iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah makane ngadepi tahun baru, mengenang peristiwa hijrah, itu sesungguhnya bagi penjenengan-penjenengan ini adalah tuntutan untuk lebih menguatkan kadar keimanan, meningkatkan kualitas keimanan, karena sesungguhnya hijrah itu juga ujian tentang keimanan. Moga-moga waktunya cukup bisa diterangke, ini gak cukup kapan-kapan ngundang meleh. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bicara tentang tahun baru berarti bicara tentang waktu. Pertama sudah saya sampaikan, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Karena orang yang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu. Orang yang gagal adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu. Saking pentingnya kaitan antara waktu dengan keimanan. Satu surah Al-Quran yang saya yakin semua jamaah ini hafal, karena itu suratnya pendek, sering dibaca. Zaman sholat yang paling gelek yang maca surat iki, wal asri. Surat Yasin juga kira. Bismillah.

Sawbis wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya semua manusia, iku lafi khusrin, berada dalam kerugian. Khusr, kerugian di sini yang dimaksud bukan kok jadi kaya terus jatuh miskin, betul. Tapi para mufassir mengartikan khusrin di sini artinya masuk neraka. Innal insana lafi khusrin, sak temene kuwabeh menungso kuwi mlebu neraka. Kok ora wedi ya diwedeni neraka. Ya enggak takut wong penghunine kok. Saiki modele ngono, alah mlebu neraka ya ora apa-apa. Panas kok kawitane. Engko nek wis adaptasi ra ya biasa. Nang neraka kok iso adaptasi gundulmu amoh. Ya karena setan tadi yang menyesatkan. Lah apa semua bisa disesatkan oleh setan? Ndak ternyata. Ndak. Hoi. Dirungokno to. Agar selamat, siapa yang lolos dari perangkap setan? Siapa yang aman dari godaan setan? Setan sendiri yang membocorkan rahasianya. Pengen selamat kenggene godane setan mboten? Pengen aman dari gangguan setan apa mboten? Pengen aman dari penjerumusan setan apa mboten? Nah, alhamdulillah setan ngekei bocoran. Yang lolos dari godaan setan, yang aman dari tipu daya setan, sing gak iso dirayu setan, sing gak iso dijerumuskan setan, yang gak bisa disesatkan setan, setan sendiri yang menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kawulane Gusti Allah sing diparingi ikhlas niku setan orang ngentalke leh kudu, gak bakal bisa ditembus oleh setan. Tiang-tiang sing ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila para jamaah, monggo kita latihan ikhlas. Jalani hidup ini dengan ikhlas. Ayo to nyaut, jalani hidup ini dengan mari bekerja yang mari ngaji ya sing berkeluarga juga harus insyaallah dadine bahagia dan aman dari gangguan setan. Loh, orang berkeluarga kalau ikhlas itu mesti bahagia. Ditakoni, Mas, sampean kok cinta sama dia, Mas? Ya, karena dia itu solehah, karena dia itu akhlaknya bagus. Aku ngelihat dianya itu rajin ngaji, sikapnya juga bagus, akhlaknya juga bagus, pergaulannya juga terjaga. Aku ikhlas mencintainya, aku ikhlas menikahinya. Insya Allah bahagia. Ojo kok, Mas, kenapa kamu cinta sama dia, Mas? Ya, karena dia kan hitam manis. Ini gak ikhlas ini jeneng. Karena dia hitam manis, maka cinta hitam rungokne to. Cinta karena dia hitam manis. Iya nek sik enom hitam manis, bareng wis tuwa ilang manise karek. Hilang manisnya tinggal hitamnya, akhirnya ya ora disenengi meneh wong manise ilang kok. Lah kok ora ngobani bojomu, wis ora manis kok. Wis entek manise kok ora diopeni sehingga istrinya mengeluh, sungguh kejam suamiku. Habis manis hitam dibuang. Mbak, sampean kok gelem dinikah karo kuwi to, Mbak? Ya alhamdulillah. Pancene tak delok wonge soleh, ahli ibadah. Pancen rupane ya ora bejaji. Elek taine, tapi akhlake bagus, ahli ibadah, sregep jamaah yang masjid, wonge ya setia, wonge ya tanggung jawab. Aku ikhlas dadi bojone. Ngono. Aja kok, Mbak, wong wis tuwek rupane elek sampean kok gelem dinikah. Sugih kok. Duwe akeh kok. Niki jelas mboten ikhlas nikah karena hartanya, karena duitnya,
nalikane sik oke duwite yo serap banget sing lanang ati ki ruwangkul bangkeane cuwekli rapet le manggil ya papah. Papah. Dipapah-papah terus. Bareng sing lanang wis remek duwit entek ya dicamah ama. Makanya ayat Quran itu jelas wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, bukan sekedar mawaddah cinta saja, tapi ada gandengannya rahmah kasih sayang. Artinya ketika cinta basyariah iki masalahnya sampai ngantenan jadi ya disinggung, cinta syahwiyah syahwat insaniah ini sudah mulai menurun, kan cinta itu mengalami proses penurunan, betul? Tapi kasih sayang tetap, meskipun sudah tua, sakit ya dipijeti, maem ya didulang, ngoten lho Bu. Itu rahmah yang berbicara, karena jujur kalau cinta pasti mengalami proses penurunan. Kabeh ngalami sing wis nikah. Lah sik manten anyar sapa sing raruh, moh pisah pokoke. Mlaku ya gandengan, moh petal sak rambut. Ambok wis ati-ati leh mlaku kesandung watu cetet. Sing lanang bingung kok. Langsung ndoprok. Sikile sing wetok candak cek didilati kok. Ya Allah yang, jangan kok gak ati-ati to yang. Watu ya cukup dibanting ngene watu kurang ajar. Jajal saiki nek anake wis telu. Ora usah akeh-akeh anak telu. Sing wetok mlaku le nggo anak telu. Anak cilik digendong ngarep dengan nomor mase kuwi di panggul nomburi sitoke dicing dituntun. Nggo anak telu lho. Ana sing digendong, ana sing diangkrik, ana sing dituntun. Wis hati-hati kesandung. Orang ngarah kok gak hati-hati to yang sikile didamoni. Ya ta melek wae. Ya namanya cinta itu pasti mengalami proses penurunan. Makanya jangan karena materi. Kalau karena materi nanti bahaya. Harus ikhlas. Halo. Kaget aku nyampean. Lah kalau karena materi mesti enggak mungkin bahagia, cinta karena materi. Istri mau melayani suami karena dikasih belanja banyak. Kalau kasih belanja akeh, leh nglayani diapi-api no, dimesra-mesrano. Orang jaluk pijet ya begitu buk langsung dimek-mek. Kate roto sing ledok sing geneng. Sing dekok sing mentol dimek-mek kabeh. Tapi begitu uang belanja kurang apa mana orang dibelanjani wis sing lanang wis gak direken. Dajinan nanti kayak gitu. Sama suami yang ngono, kalau pelayanan istri bagus kasih uang belanja akeh. Tapi ketika istri melayani sanggenae dhewe uang belanja dikurangi. Itu kalau karena materi gak bener dong. Yo sambat ora karo-karuan kok. Woi. Woi. Wong lanang arep ganti klambi, begitu ambil dari lemari baju kotor, gremeng to. Klambi ngubah ora resik. Sing wedok gampang eleh jawabe. Belanjani kurang 600.000 kok njaluk resik. Agere sing 600.000 ngene tak tukone deterjen. Engko resik klambimu sak untu-untumu tak resik pisan. Njaluk digawekne kopi, begitu diminum terasa pahit, mergo gulone kurang to. Ngamuk sing lanang gremeng, kopi pahit. Ora dikae gula apa piye? Belanjane kurang 1 juta kok njaluk legi. Gorene sih 1 juta. Ora legi ta huruki gula kowe. Lah ini kalau sing wedok ya iso sambat to, Mas. Kurang 500.000 gorene ngumbah klambi ora resik kok njaluk 500.000. Bisa seperti itu. Lah nek diterus-terusno bahaya. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim. Nah, pas wayahe hot-hote iki. Lah sing wedok marah hop mudun-mudun hop mudun. Mudun jeng 2 juta gore sik. Engko dilanjut. Nek ora ditampi 2 juta munggah. Ora usah petingkringan to ngono. Pokoke jalani hidup ini dengan ikhlas, kita akan aman dari godaan setan. Nah, karenanya keimanan itu menjadi penting. Ayat yang saya baca tadi, surat yang saya baca tadi disambung dhisik. Wal asri
demi waktu asar. Innal insana, saat temene kabeh menungso iku lafi khusrin, yakti tetep ing dalam kerugian, artine mlebu neraka. Kabeh menungso mlebu neraka, apa kabeh? Ternyata ora. Ana adat istisna illal ladzina. Lho lak nyaut illal ladzina amanu, kejaba wong-wong sing padha iman, wa amilus sholihati, lan padha gelem nindake kebagusan, padha ngamal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, saling wasiat dalam kebaikan, saling wasiat dalam kebenaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ibu para jamaah, surat ini singkat tapi mempunyai kandungan makna yang luar biasa. Demi waktu asar, Gusti Allah dawuh lek nganggo sumpah itu menunjukkan bahwa sing didawuhno Gusti Allah ku penting banget. Wong kene yo ngono kok ngomongi nek nganggo sumpah itu, satu untuk meyakinkan, dua menunjukkan bahwa omongan itu sangat penting. Mbok ra digatekno. Lek omongan biasa ya ora usah sumpah-sumpahan, tapi sumpah yo demi Allah. Sumpah wong Jawa wani ciker. Wani kiting. Kadang ana sing kliwat sambar bledek bareng. Lah iki Gusti Allah arep dawuh nganggo sumpah dhisik. Sak temene kabeh menungso kuwi mlebu neraka. Kejaba wong-wong sing padha iman, padha nglakoni amal soleh, terus gelem saling wasiat nyang kebenaran, saling wasiat nyang kesabaran. Dadi ngeten, mboten bener lek enek sing ngomong musuk mben kabeh wong iki dilebokno neraka sik, kuwopyok sik nang neraka diresiki dosane. Wene resik dosane, lagek dilebokke swarga. Nate pireng ngoten apa mboten? Nek ora tau ya kebangeten lagek bar tau neke kok. Nyun pangapunten nggih, niku mboten leres. Lek enten sing ngomong kabeh menungso sapa wae ora peduli wisok ben no akhirat mesti leren diampirke ning neraka, tegese dilebokke ning neraka, perlu dikopyok, dikucek, diresiki dosane. Engko yen wis resik nembe dintas dilebokke swarga, mboten bener niku. Lha kok mboten bener? Soale mboten sedaya diperlakukan seperti itu. Tidak semua manusia diperlakukan seperti itu. Pancen wonten wong Islam sing benjing sak derenge dilebetke swarga, kendel dikopyok diresiki dosane dengan siksa neraka. Ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ya muga-muga mawon sing temriki niki mboten usah mampir nang neraka. Zaman manut kula mawon, benjing ten akhirat niku kula gadah rencana ngeten. Rasido, rasido. Wong katik dilerekke karo malaikat. Anwar Zahid, siap. Mlebu neraka, moh. Lah kok moh? Gak kurangan wong kafir, wong Islam mlebokke neraka, malaikat oon. Kafir-kafir kae lho dilebokke neraka. Ora kurangan wong neraka, aku iman kok dilebokke neraka. Sik rungokke to. Rungokke. Ada memang orang Islam yang sebelum dimasukkan surga itu leren dicemplungkan dulu di neraka untuk dikopyok dan dibersihkan dosa-dosanya. Ono sing ngono, tapi nggih wonten sing mboten nusah ngangge diresiki ning neraka. Soale ngresiki dosa iku ora kudu nang neraka. Ngresiki dosa enggak harus di neraka.
membersihkan dosa enggak harus nunggu besok di akhirat dibersihkan di neraka. Kesuwen le. Ya loro bareng ngono. Dosa itu bisa dibersihkan sekarang di dunia. Ngapain kita mau membersihkan dosa nunggu besok di akhirat? Ngapain mau membersihkan dosa nunggu besok di neraka? Sakit tahu. Dosa itu bisa dihapus, dibersihkan saat kita masih di dunia. Iso resi, iso entek, yontek, bersih, bersih. Caranya taubatan nasuha. Asal kita taubatan nasuha, taubat kita diterima oleh Allah, maka semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Piro akeh dosamu. Pokoke taubatan nasuha dihapus karo Gusti Allah. Soale wallahu ghafurur rahim. Gusti Allah Maha Pengampun, Gusti Allah Maha Penyayang. Karena sifat pengampun dan penyayangnya Allah, seberapapun dosa hambanya asal mau bertaubat dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha, pasti diampuni oleh Allah. Taman rungono. Aku dosaku akeh. Akeh dosa yo ora penting kanggo Gusti Allah. Banyaknya dosa itu enggak penting bagi Allah. Yang penting sampean gelem tobat. Sing penting rungokke aku aja ngingeti kuwi. Tak baleni, tak baleni. Wis to. Najan dosamu sundul alah kok langit keduren ya wes langit wes kadung. Najan dosamu sundul langit molimo ilwet khatam balak balik yes gue lah kaya kelakuanmu lo. Najan sundul langit dosane molimo khatam balak balik pokok gelem taubatan nasuha di ngapura karo Gusti Allah. Lah nek ngresiki dosa kuwi ora usah ngenteni esuk no akhirat, ora usah ngenteni esuk no neraka, lara. Saiki ae nang diresiki dosane, sekarang dosanya dihapus. Seberapapun banyaknya dosa, pasti terhapus. Wis padha karo HP iki lho HP. Sak piro akeh data ning HP-mu, begitu di flash entek kabeh datane. Ngene apa mboten? Kowe ngerti di flash apa ora kowe? Kowe di delete iki lho. Yo di delete. Apa ning kono ana gambar, ana foto, ana rekaman, ono tulisan jutaan karakter tulisan itu begitu di flash di dilat. Entek terhapus semua jadi kosong, terhapus semua jadi nol. Betul? Mbok paham mbok ora? Podho karo Allah. Podho karo niku gambarane. Timbangane pengen numpak kuwi wani numpak iki ae. Ngimingi-mingi wong liwat kono kok.

Kita Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: 爷，大郎，阿公，阿公，您请答应我。
1: 梅心，maafkan aku, Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Pak Deddy, waalaikumsalam Pak Deddy.
0: Kok ngelamun?
1: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
0: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya Pak Deddy.
0: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
1: Weh,
0: ini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
0: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
0: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: dalam seri ke-183 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawa, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Udin S sebagai Orang Desa, Ai sebagai Tali-Tali, Tisar Sponsen sebagai Kita Malang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nini Raga Runting tidak mengindahkan sama sekali teriakan-teriakan kaki tanpa ruang. Perempuan tua itu segera melesat pergi. Hanya dalam tempo yang singkat, tubuhnya sudah tidak kelihatan lagi, lenyap di balik tikungan bukit kecil. Kaki tanpa ruang tidak mau ketinggalan. Dia segera menyusul. Dengan sebat dia melompat dan berlari sekencang-kencangnya menuruni lereng Gunung Arjuna.
1: Sekali dua orang tua itu, keduanya sepertinya permusuhan terus-menerus. Dua-duanya tidak mau bersahabat, tapi dua-duanya sakti. Yang satu mempunyai senjata ikat kepala, dan yang satunya lagi mempunyai senjata sebuah selendang. Oh iya, bagaimana dengan Bibi Mesin? Aku ingin menemuinya. Kasihan Bibi Mesin.

0: lain. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik.
1: Kalau mereka baik, mengapa mereka selalu berkelahi?
0: Ya, itulah. Bibi juga tidak tahu apa sebabnya. Mengapa orang yang sama-sama baik bisa bertengkar dan bertarung satu dengan yang lainnya? Ah, Panji, di mana mereka sekarang?
1: Mereka sudah pergi, Bi. Nenek Raga Runting yang lebih dulu pergi. Lalu, kakek Tanpa Ruang berlari lari, menyusul sambil berteriak-teriak. Mereka itu lucu ya, Bi. Mereka seperti anak-anak kecil saja.
0: Ya, mereka memang lucu. Dua orang tua yang lucu. Mereka bermaksud menolong kita, Panji.
1: Apakah Bibi Mesin masih sakit? Apanya yang sakit, Bi?
0: Tidak, Panji. Bibi sudah sembuh. Bibi tidak sakit lagi.
1: Ada apa, Bi?
0: Kaki Bibi rasanya pegal sekali, Panji. Rasanya seperti kaku dan pegal. Apakah kau mau menolong Bibi? Coba ambilkan bubukan ramuan daun-daunan itu. Di dalam tempurung kelapa di atas bali bambu itu. Nah, tolong ambil kemari.
1: Ya, Bi. Ini, Bi.
0: Coba tolong kau purekan ramuan daun-daunan itu di kaki Bibi. Ya, di sebelah situ. Bagian betis ke bawah. Rasanya pegal sekali.
1: Ya, Bi. Saya akan memborekan ramuan ini di kaki Bibi. Saya juga akan mengurut kaki Bibi. Bibi berbaring saja. Begini ya, Bi.
0: Iya, terus ke bawah, Panji. Jangan terlalu keras. Pelan-pelan saja. Iya, begitu, ya. Terus ke bawah, Panji.
1: Paman Kamandanu, kok masih belum juga pulang ya, Bi?
0: Kau masih juga memikirkan pamanmu. Kau lupa apa yang sudah Bibi katakan. Dengar, Panji. Kalau kau kasihan pada Bibi Meixin, jangan lagi bertanya tentang pamanmu. Bibi juga tidak tahu pamanmu sekarang berada di mana. Nah, lebih baik kita memikirkan keadaan kita sendiri di tempat ini.
1: Kalau begitu, Paman Kamandanu jahat ya, Bi?
0: Tidak, Panji. Pamanmu tidak jahat. Pamanmu adalah orang yang paling baik. Dia sangat menyayangi kita.
1: Kalau dia sayang pada kita, mengapa dia pergi begitu saja? Mengapa dia sampai hati meninggalkan kita di tempat seperti ini?
0: Pamanmu pasti mempunyai alasan mengapa pergi meninggalkan kita. Sudahlah. Semakin hari kau semakin bertambah besar, Panji. Kau harus mulai belajar tentang banyak hal. Kau harus melatih keterampilanmu untuk membekali hidupmu sendiri kelak di kemudian hari. Bibi harap suatu ketika kau menjelma menjadi seorang pemuda yang benar-benar dewasa, baik secara lahir maupun secara batin. Kau mendengar nasihat Bibi ini, Panji?
1: Iya, Bi. Saya mau menuruti nasihat Bibi Mesin.
0: Bagus. Kau anak yang baik. Nah, jangan lagi bertanya

0: Hei, Kaman Danu. Kau sudah sadar rupanya.
1: Kaukah Sakawuni?
0: Iya, aku Sakawuni. Akulah yang membawamu kemari. Kau sudah hampir sehari semalam pingsan di tempat ini. Aku menemukan tubuhmu tergeletak di pinggir jalan, di atas rumput. Lalu aku menggotongmu kemari.
1: Terima kasih atas pertolonganmu.
0: Bagaimana rasanya sekarang?
1: Dadaku masih terasa sedikit sesak. Tapi yang lebih sakit adalah lambungku sebelah kiri. Rasanya panas dan nyeri.
0: Siapa yang melukaimu?
1: Empu Bajil dan kaki tangannya.

0: sempat bertarung dan rupanya aku bernasib kurang mujur. Empu Bajet berhasil mencuri kelemahanku dan melontarkan pukulan Aji Segoro geninya.
1: Kau mau apa?
0: Aku mau duduk.
1: Mari ku bantu. Rupanya lukamu tidak boleh dianggap enteng.
0: Iya, rupanya begitu. Aji Segoro Geni memang hebat sekali.
1: Kau rupanya belum menyadari. Kau bukan hanya kena pukulan Aji Segoro Geni. Lambung kirimu yang terasa panas dan nyeri itu adalah tanda bahwa kau pun terkena pukulan yang lain. Barangkali pukulan Aji Tapak Wisa milik Dewi Sambi.
0: Iya, mungkin kau benar. Aku terkena dua pukulan sekaligus. Memang, pukulan Aji Segoro Geni tidak telak mengenai dadaku. Lihatlah.
2: Arya Kamandanu lalu menyingkapkan pakaiannya di bagian dada. Nampak ada sesuatu yang hangus di bagian dadanya sebelah kanan. Tidak begitu besar. Bentuknya menyerupai jempol tangan manusia.
1: Iya. Rupanya pukulan Aji Segoro Geni tidak telak mengenai dadamu. Kau masih untung, Kamandanu. Sekarang ini yang perlu kau pikirkan adalah bagaimana menyembuhkan bekas pukulan Aji Tapak Wisa. Kukira pukulan itu mengandung racun yang cukup berbahaya. Aku mempunyai sedikit pengetahuan tentang peredaran darah manusia. Coba kau lepas pakaianmu. Aku akan mengurut bagian lambung kirimu yang terkena racun itu.
0: Apakah itu perlu?
1: Apa? Apakah itu perlu? Terserah padamu. Aku kan hanya ingin menolong. Kalau kau tidak mau kutolong, aku pun tidak akan memaksa. Terserah padamu. Rupanya kau seringkali mengalami kekecewaan. Rupanya kau tidak biasa memperoleh kebaikan dari seseorang.
0: Kau jangan salah paham, Sakawuni. Baiklah, aku akan menurut saja seperti apa yang kau sarankan.
1: Sudah, cepat lepaskan pakaianmu. Setelah itu kau duduk bersila.
0: Baiklah.
2: Arya Kamandanu lalu melepaskan pakaiannya. Sekarang dia tinggal mengenakan sepotong celana berwarna hitam. Lalu dia duduk bersila. Sakawuni pun duduk bersila dengan Hikmat di belakangnya. Arya Kamandanu nampak mulai mengatur pernafasannya. Sementara Sakawuni mulai menyalurkan tenaga dalamnya. Punggung Arya Kamandanu nampak berkeringat. Wajahnya sebentar menjadi merah, sebentar menjadi putih seperti mayat. Tubuhnya gemetaran.
3: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

Dia sudah tidur pulas sekali. Setelah memuntahkan darah segar, nampaknya dia tidak merasa sakit lagi. Tapi kandungan racun di lambung kirinya itu terlalu banyak. Aku tidak mungkin mengeluarkan seluruhnya. Kalau begitu, aku harus mencari seorang ahli obat. Tapi mengapa aku harus menolongnya? Bukankah dia bukan apa-apaku? Mengapa aku harus merepotkan keselamatannya? Sebodoh. Aku hanya sekedar ingin menolongnya saja. Aku tidak mempunyai pamrih apa-apa. Syukur dia bisa sembuh. Kalau tidak, ya apa boleh buat.

0: tidak melihat adanya tanda-tanda kegairahan di daerah ini. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan keterangan. Cepat atau lambat, aku harus membawa seorang tabib ke Candi Palah Panataran.
1: Baru saja Sakawuni akan menarik tali kekang kudanya, mendadak dari jauh terdengar derap kuda yang semakin lama semakin dekat.

0: tunggu di tempat ini.
1: Aku ingin menanyakan sesuatu.
0: Sepertinya kau bukan berasal dari daerah sekitar desa ini. Apakah kau berasal dari daerah yang jauh?
1: Iya, aku berasal dari jauh. Aku ingin tahu, apakah nama desa ini?
0: Sekarang kau berada di desa Banyu Hangat.
1: Desa Banyu Hangat.
0: Kau ingin mencari seseorang?
1: Iya, aku ingin mencari seorang tabib. Seorang ahli obat-obatan.
0: Kau sakit?
1: Oh, tidak. Bukan aku yang sakit. Temanku dalam keadaan terluka. Sekarang dia menunggu di ruangan candi Palah Panataran. Aku tidak bisa mengobati luka-lukanya. Dia terkena pukulan yang mengandung racun.
0: Ah, kasihan sekali temanmu itu. Rupanya dia banyak musuh.
1: Oh, dia bukannya banyak musuh. Tapi banyak orang yang memusuhinya.
0: Iya, aku mengerti. Tapi sayang sekali, di desa Banyu Hangat ini tidak ada seorang ahli obat-obatan.
1: Mungkin di sini ada seorang dukun?
0: Dukun juga tidak ada. Tabib tidak ada.
1: Kau jangan berdusta padaku.
0: Berdusta?
1: Iya.
0: Apa maksudmu?
1: Apakah orang-orang di desa Banyu Hangat ini tidak pernah sakit?
0: Bukan begitu. Penyakit bisa singgah di mana saja. Orang yang tinggal di lingkungan tembok istana pun bisa sakit.
1: Nah, kalau warga desa Banyu Hangat ini ada yang sakit, apakah didiamkan saja? Apakah ditunggu saja sampai sembuh sendiri?
0: Ah, iya, tidak. Tentu saja mereka akan buru-buru mencari seorang tabib.
1: Sudahlah, aku tidak mau memperpanjang lebar. Aku hanya ingin menemui seorang tabib.
0: Baiklah, aku akan menolongmu. Kalau kau ingin menemui seorang tabib, kau bisa pergi ke desa Gurung-Gurung.
1: Desa Gurung-Gurung? Di mana letaknya desa itu?
0: Desa Gurung-Gurung tidak jauh dari sini. Kalau kau terus berkuda mengikuti jalan berbatu ini, kau akan segera sampai di batas desa Banyu Hangat. Di sebelah utara, batas desa itulah desa Gurung-Gurung. Nah, selamat jalan.
1: Tunggu. Tunggu dulu. Siapa nama ahli obat-obatan itu?
0: Namanya Ki Damalang.

0: disebut tuan. Aku juga seorang wanita seperti kau.
1: Maafkan saya.
0: Apakah benar di sini rumah Kida Malang?
1: Iya, di sini rumah Kida Malang. Aku anaknya. Namaku Tali-Tali.
0: Apakah ayahmu ada?
1: Sayang sekali. Ayahku belum pulang. Mari silakan masuk.
0: Terima kasih.

0: sekali ayahku tidak ada di rumah. Sudah dua hari ini ayahku tidak ada di rumah.
1: Di mana aku bisa menemuinya?
0: Jangan. Kau jangan pergi menemuinya.
1: Kenapa?
0: Ayahku pasti sedang bermain judi di rumah seorang temannya. Ayahku memang gemar sekali bermain judi. Dan kalau sedang bermain, dia tidak mau diganggu. Lebih baik kau kembali saja besok pagi. Kalau ayahku sudah pulang, aku akan membujuk agar dia mau mengobati luka-luka temanmu itu.
1: Tapi aku tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Dan lagi, belum tentu besok pagi ayahmu pulang.
0: Habis bagaimana? Ayahku memang tidak ada di rumah saat ini.
1: Tadi aku mendengar ada suara batuk-batuk kecil di ruangan sebelah.
0: Dia ibuku. Ibuku sedang sakit.
1: Oh, begitu. Baiklah. Kalau memang begitu, ya.
0: Itu dia. Mungkin itu

0: Berarti bukan kau yang sakit.
1: Bukan, temanku yang sakit. Katanya, lambung kiri temannya terkena pukulan beracun, Ayah. Sekarang temannya ditinggal di ruangan candi Palah Panataran.
0: Diam kau. Anak kemarin sore tahu apa. Ayo cepat, masuk ke ruangan tidurmu sana. Ayo cepat.
1: Baik, Ayah. Baik.
0: Begini, sebenarnya aku tidak punya banyak waktu.
1: Aku sangat membutuhkan pertolonganmu, Kidamala.
0: Ya, aku tahu, aku tahu. Aku ini seorang tabib. Sudah banyak sekali orang yang berhasil kutolong. Pekerjaanku memang menyembuhkan penyakit. Tapi, sudah kukatakan bahwa sekarang ini aku tidak punya banyak waktu.
1: Mungkin kau hanya membuang waktu sebentar saja, Kik. Yang penting kau lihat dulu. Kau periksa dulu keadaan penyakit temanku itu.
0: Baiklah. Begini saja. Aku akan berangkat menolong temanmu itu ke Candi Palah Panataran. Tapi sebelumnya, kau keluarkan dulu uang sebanyak 20 ringgit.
1: Ringgit?
0: Ya.
1: Oh, kau kejam sekali, Kidamala. Di mana letak peri kemanusiaanmu?
0: Kau mau tahu di mana letak peri kemanusiaanku? Dengar baik-baik. Letak peri kemanusiaanku di lembaran-lembaran uang ringgit. Cukup jelas?
1: Jelas sekali. Permisi.
2: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
3: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
2: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
4: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Kau keterlaluan sekali, Pak. Hah? Mengapa kau tidak mau menolong orang itu?
0: Dia juga tidak mau membayar aku.
5: Kau meminta bayaran terlalu tinggi, Pak. Hah? Tidak sembarang orang mempunyai uang sejumlah itu.
0: Kalau dia tidak mempunyai uang sebanyak itu, ya aku tidak memaksa. Dia boleh mencari tabib yang lain.
5: Ya, baiklah. Kalau memang seperti itu sikapmu, Pak.
0: Sudahlah, Nyi. Kau tidak usah ikut campur. Oh iya, bagaimana sakitmu? Apakah sudah lebih enteng rasanya?
5: Sudah agak lumayan, Pak. Obat yang kau berikan sudah ku minum 2 kali.
0: Iya, kau harus terus meminumnya sampai sembuh.
5: Kau dari mana saja, Pak?
0: Biasa, dari rumah ke Surabaya.
5: Kau pasti berjudi lagi.
0: Iya, aku memang baru saja berjudi. Bukankah kau sudah tahu sejak lama bahwa suamimu ini memang seorang penjudi?
5: Kau pasti kalah lagi, Pak.
0: Kau tidak mendukung aku, Nyi. Kau tidak memberiku semangat. Itulah sebabnya aku kalah. Kemarin aku sudah menang hampir 50 ringgit, tapi tiba-tiba nasibku berbalik. Dari kemenangan 50 ringgit, akhirnya ludes semua.
5: Itu cerita lama. Kau tidak pernah menceritakan hal-hal yang baru, yang bisa mengembirakan keluargamu. Cerita seperti itu sudah sejak dulu kau paparkan setiap kau pulang dari meja judi. Baru saja menang banyak. Tapi kemudian kalah lagi. Bukankah itu cerita lama, Pak?
0: Sudahlah, Nyi, cukup. Aku tidak ingin mendengar olok-olok seperti ini. Sekarang ini, aku justru sedang mempunyai persoalan yang sangat rumit. Aku butuh pertimbanganmu, Nyi.
5: Bukankah kau biasa memutuskan segala sesuatu sendirian saja, Pak? Hah? Pertimbangan apa lagi yang kau harapkan dariku?
0: Jadi kau tidak mau membantu aku, suamimu?
5: Mau. Aku mau membantu kau, Pak. Aku mau memberikan saran-saran ataupun pertimbangan-pertimbangan padamu, Pak. Hah? Apalagi kalau kau sedang mengalami kesulitan. Tapi, apakah itu ada gunanya?
0: Nyi. Kalau kau tidak mau bersikap lunak, aku akan memutuskan sendiri persoalan ini. Dan kau jangan menyesal nanti.
5: Hah? Ada persoalan apa?
0: Aku punya hutang hampir 30 ringgit pada Ki Surabaya.
5: Itu pun cerita lama. Dengar, Pak. Bagi seorang penjudi, hanya ada dua kemungkinan yang sama buruknya. Hah? Pertama, dia kalah berjudi. Uangnya ludes dan hutang banyak. Kedua, dia menang berjudi, tapi itu pun tidak banyak manfaatnya. Karena dia harus membayar kemenangan itu dengan kekalahan-kekalahannya yang terdahulu. Hah? Tapi baik menang ataupun kalah, seorang penjudi tetap saja akan kalah. Seorang penjudi adalah seorang yang paling merugi, Pak.
0: Sudah, Nyi. Kau kok malah berkhotbah segala? Kau ini seorang perempuan, kau istriku. Kau tidak perlu berkhotbah di depanku. Jangan sok pintar. Aku adalah kepala keluarga di rumah ini.
5: Kau memang kepala keluarga di rumah ini. Hah? Kau lah yang berkuasa di sini. Sekarang, apa yang kau inginkan dari istrimu, Pak?
0: Begini. Aku baru saja mengikat perjanjian dengan Ki Surabaya.
5: Perjanjian apa?
0: Iya, perjanjian hutang piutang. Ki Surabaya bersedia menghapus hutang-hutangku, tapi tentu saja ada syaratnya, ada imbalannya, ada gantinya, ada nilai tukarnya.
5: Apa syaratnya, Pak?
0: Syaratnya, aku harus menyerahkan tali-tali.
5: Kau akan menyerahkan tali-tali anak gadis kita pada Ki Surabaya, Pak?
0: Iya, Nyi. Ki Surabaya sudah setuju. Dan kukira bagi kita tidak ada persoalan lain lagi.
5: Kau keterlaluan sekali, Pak. Kau sampai hati menjual anakmu sendiri.
0: Jadi kau tidak setuju. Aku punya hutang yang cukup banyak, Nyi.
5: Tapi, Pak, apakah kau tidak kasihan pada anak gadismu? Hah? Tali-tali itu masih muda sekali, Pak. Usianya belum mencapai 16 tahun. Sedangkan Ki Surabaya sudah kakek-kakek.
0: Ki Surabaya belum terlalu tua. Dan lagi tali-tali bukanlah tergolong gadis yang cantik rupawan. Dia semakin hari akan semakin bertambah besar dan semakin tua. Aku khawatir dia justru tidak laku, Nyi. Karena itu, hal ini kuanggap sebagai suatu kebetulan yang menguntungkan. Aku bisa membayar hutang-hutangku, sekaligus aku bisa mencarikan jodoh untuk anak gadis kita.
5: Tali-tali belum tentu setuju, Pak. Dia memang tidak tergolong gadis yang cantik. Tapi, dia juga berhak memperoleh kebahagiaan, Pak. Hah? Belum tentu dia bersedia menjadi istri ke Surabaya, Pak.
0: Tidak bisa. Dia harus setuju. Dia harus membalas budi baik kita sebagai orang tuanya yang selama ini telah memelihara dan membesarkannya. Pokoknya, tali-tali harus mau menjadi istri Ki Surabaya.
6: Sudahlah, Sekawuni. Kau tidak perlu bersusah payah mencari seorang tabib.
7: Kau ini memang seorang laki-laki yang menyebalkan. Kau tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Aku sudah bersusah payah kesana kemari mencari tabib. Dan sekarang kau berkata begitu. Apa kau ingin mampus?
6: Aku Aku hanya tidak ingin merepotkanmu, Sekawuni. Aku takut berhutang budi terlalu banyak padamu.
7: Kamandanu, kau tidak usah takut berhutang budi padaku. Aku bersedia membuat perjanjian bahwa kau tidak perlu membayar budi baikku.
6: Baiklah. Sekarang aku menyerah. Aku akan menurut saja apa maumu.
7: Kidah Malang itu memang benar-benar mata duitan. Aku sama sekali tidak pernah menduga ada seorang tabib yang sikapnya seperti itu. Dia bukannya ingin menolong orang yang sedang kesusahan, malah sebaliknya memeras. Bagiku dia bukan seorang tabib. Dia memang mempunyai kepandaian dalam hal ilmu pengobatan. Tapi orang seperti itu lebih tepat disebut perampok.
6: Sudahlah, Sakawuni. Dia berhak minta bayaran berapa saja. Dia juga memperoleh ilmu yang dimilikinya sekarang dengan susah payah.
7: Tidak bisa begitu. Kalau dia benar-benar seorang tabib murni, dia harus lebih cenderung ingin menolong orang lain. Ingin menyembuhkan si sakit. Bukan meminta bayaran yang tinggi.
6: Tapi kenyataannya seperti itu. Kita mau apa?
7: Iya. Kita hanya bisa kesal. Kukira sebaiknya kita pergi ke Tanibala saja.
6: Ke Tanibala? Ke desa kelahiranmu?
7: Iya. Kakekku juga mempunyai pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Mungkin dia bisa mengobati luka-lukamu.
6: Tapi bukankah desa Tanibala masih cukup jauh dari sini?
7: Desaku letaknya di lereng Gunung Bromo. Ya, memang masih cukup jauh dari sini.
6: Lalu bagaimana? Apakah kita akan berangkat besok pagi?
7: Iya. Kita lihat saja besok pagi.
6: Aku mendengar ada suara langkah-langkah manusia mendekat.

0: Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

kelihatannya dia ragu-ragu. Nah, dia berdiri di bawah pohon yang rindang. Sepertinya dia ragu-ragu untuk meneruskan niatnya. Pasti orang itu bermaksud tidak baik. Awas kau. Jangan main-main kau dengan Sekabumi. Kalau sampai kau berani berbuat kurang ajar padaku,

0: Sepertinya pernah mengenal suaramu.
1: Iya, aku Tali-Tali. Aku anak gadis Kidamalang.
0: Kau rupanya. Mau apa kau datang kemari?

0: kau tidak minta tolong ayahmu? Bukankah ayahmu seorang tabib paling hebat? Bukankah Kidah Malang ayahmu itu seorang tabib sakti? Mintalah tolong padanya.
1: Tidak bisa. Justru kesulitan ini berasal dari tingkah laku ayahku. Aku
0: Sudahlah. Ayo ceritakan semuanya di dalam.

0: pada Ki Surabaya. Dan aku akan diserahkan pada Ki Surabaya untuk membayar lunas utang-utangnya. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Aku tidak mau menjadi istri Ki Surabaya.
1: Rupanya ayahmu bukan hanya seorang tabib sakti. Rupanya Kida Malang juga gemar menjual anak gadisnya sendiri.
0: Tolonglah aku. Aku tidak mau pulang. Aku takut. Besok pagi, aku akan dibawa ayahku ke rumah Ki Surabaya.
1: Baiklah. Kau tidak perlu takut. Kamadano, bagaimana pendapatmu?
2: Kalau saja aku tidak sedang terluka, aku pasti akan menolongnya. Apapun alasan Kida Malang, dia tidak seharusnya menjual anak gadisnya sendiri. Perbuatan seperti itu sungguh-sungguh tercela.
1: Iya, sikap orang tua seperti itu tidak pantas disambut dengan baik. Dia sama saja menganggap anak gadisnya barang dagangan. Dia sama sekali tidak memikirkan masa depan dan kebahagiaan anak gadisnya.
2: Ya, baiklah. Kalau kau takut pulang ke rumahmu, kau boleh menginap di sini.
0: Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Dan ini, aku bawakan obat pemunah racun milik ayahku. Mungkin obat ini tidak bisa menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi, mungkin dia bisa mengurangi rasa sakit.
1: Iya. Terima kasih, Tali-Tali.
3: Nyi, Nyi, bangun, Nyi. Bangun, cepat bangun, Nyi. Nyi.
4: Ada apa, Pak? Ada apa?
3: Goblok. Kerjamu hanya tidur saja. Lihat kamar anakmu. Lihat kamar anakmu.
4: Ada apa, Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Ada apa dengan Tali-Tali?
3: Lihat saja sendiri. Kamarnya kosong. Dia sudah kabur. Kurang ajar.
4: Belum tentu dia kabur, Pak. Mungkin dia sedang pergi ke pancuran di belakang.
3: Aku sudah mencarinya kemana-mana. Ke pancuran di belakang tidak ada.
4: Mungkin di Tegalan, Pak.
3: Di Tegalan juga tidak ada. Pokoknya sudah aku cari kemana-mana tidak ada. Pasti anak itu kabur. Pasti dia telah mendengar pembicaraan kita malam tadi. Dan rupanya dia tidak mau kita serahkan pada Ki Surabaya. Dan karena itu dia memilih kabur. Kurang ajar,
4: Pak. Jangan gerusa-gerusuk. Dicari dulu yang benar.
3: Hah?
4: Belum tentu anak itu kabur.
3: Pasti.
4: Mungkin di rumah salah seorang temannya, Pak.
3: Tidak mungkin. Aku tahu. Pasti dia kabur ke sana. Iya. Kemana lagi? Pasti dia pergi ke Candi Palah Panataran. Kurang ajar. Kalau sampai orang itu berani turut campur urusan keluargaku, dia akan tahu rasa. Rupanya dia belum tahu siapa Ki Surabaya.
4: Tunggu, Pak. Tunggu dulu. Kau mau kemana?
3: Aku akan menemui Ki Surabaya sekarang juga. Aku harus mempertanggungjawabkan perjanjian yang sudah kusetujui ini. Anak sial. Anak tidak tahu diri. Anak tidak bisa membalas budi baik orang tua.
4: Pak, jadi kau tetap akan menyerahkan Tali-Tali ke tangan Ki Surabaya?
3: No. Kau ini bagaimana, Nyi? Bukankah semalam sudah kujelaskan sampai segamblang-gamblangnya? Apa masih kurang jelas?
4: Sudah cukup jelas, Pak. Tapi maksudku begini. Apakah tidak ada cara lain untuk melunasi utang-utangmu itu? Kecuali dengan menyerahkan Tali-Tali pada Ki Surabaya, Pak.
3: Nyi, kita tidak mempunyai barang lain yang cukup berharga untuk ditukar dengan hutang-hutang kita, Nyi.
4: Apakah utang-utang itu harus dilunasi secepatnya?
3: Iya, harus, Nyi. Sebab kalau tidak, aku takut Ki Surabaya akan marah. Kau tahu kan siapa Ki Surabaya? Dia orang yang berpengaruh di desa gurung-gurung ini. Dia orang kaya dan banyak kaki tangannya. Kalau sampai dia marah, kita bisa celaka, Nyi. Ki Surabaya bisa memerintahkan orang-orangnya untuk menganiaya kita. atau bahkan membakar habis rumah kita ini.
4: Kalau begitu, memang tidak ada pilihan lagi, Pak.
3: Iya, memang tidak ada pilihan lagi, Nyi. Satu-satunya cara adalah menyerahkan anak gadis kita pada Ki Surabaya. Dengan begitu, hutang-hutang kita akan lunas seluruhnya. Sudahlah, Nyi. Kau tidak perlu berkecil hati memikirkan nasib Tali-Tali. Dia pasti akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya. Dia tidak akan kekurangan apa-apa.
4: Baiklah, Pak. Kalau memang harus begitu, baiklah. Mungkin memang sudah nasib anak kita, Pak. Kasihan kok Tali-Tali. Kasihan kok anakku.
2: Nyai Damalang terisak meratapi nasib anak gadisnya. Hatinya menjadi sangat sedih. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Tali-Tali akhirnya harus menjadi istri seorang bandot tua. Dan hal itu terjadi justru karena ulah ayahnya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Tali-Tali akan diserahkan pada Ki Surabaya sebagai pembayar hutang ayahnya? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu? Apakah akhirnya Sakawuni akan mendapatkan seorang tabib yang bisa menyembuhkan luka dalamnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
5: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
6: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way sticker, X banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Jengwati.
4: Iya, Dek.
3: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
4: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi

0: rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
1: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam insan galaksika di manapun Anda berada ya. Senang biasa sekali malam hari ini bisa bersua dengan Anda insan galaksika di 93,6 Galaksika FM Toili, 91,7 Radio Andika FM Lubuk, dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya ya. Siaran kita juga malam hari ini bisa Anda simak melalui live ya. Ya, live Facebook di Galaksika FM Toili, akun Facebooknya ya. 0857 1818 9936.

0: Klasika FM paling luas jangkauannya. Apa kabar Mbak Fania Reza? Di mana posisi? Mas Wanto posisi di mana? Mas Wanto ini ada di Banggai Laut ya. Ada Mus Nurwulan Putra yang punya jargon kaing-kaing. Kaing-kaing terus ya. Oke, baik, hari ini Insan Galasika itu adalah tanggal 31 Juli 2026. Nah, besok itu sudah tanggal 1 Agustus. 1 Agustus, bulan Agustus itu adalah bulan di mana Republik Indonesia itu akan memperingati hari ulang tahun. Apa saja yang akan disiapkan untuk menyambut kedatangan ataupun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 tahun? Bisa diinfo masih? 0857-1818-9936. Halo, Radio
1: Galasika. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Galasika, paling luas jangkauannya.
0: Paling luas jangkauannya. Gitu ya lagunya ya.
1: Iya, oh, alhamdulillah, okay. Sebaliknya Mas Andi sehat-sehat selalu kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah ya. Dingin-dingin empuk, tapi loh, kalau siang panas.
0: Oh, dingin?
1: Dingin di sini.
0: Iyalah, di sini kok anget-anget aja gitu ya.
1: Oh iya, Mas Andi kan anget-anget di atas panggung. Jadi anget, apalagi dikasih anu apa? Air kopi hitam mantap.
0: Aduh aduh aduh aduh aduh mantap eh.
1: Apalagi kopi yang asli tuh. Tumbuh-tumbuh sendiri tuh mantap pokoknya.
0: Cocok gitu ya. Oke, siap siap siap, lagu pilihannya yang mana?
1: Saya minta lagu Nasutra Bola.
0: Bola?
1: Ya.
0: Bola dangdut ya.
1: Iya, bola dangdut.
0: Oke, siap.
1: Argentina kemarin kalah.
0: Hah?
1: Semua mendukung Argentina kalah semuanya, masih mendukung semuanya, apalagi Mas Toto.
0: Oh.
1: Mendukung semua, ternyata yang menang.
0: Oh, di tempatnya sampean kalah Argentina?
1: Kalah.
0: Oh, podo ya.
1: Yang menang Spanyol. 1-0.
0: Aduh, kalah Argentina.
1: Pendukungnya
0: ya,
1: kalah semua.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa silahkan.
1: Salamnya buat Mas Andi sekeluarga, semoga sehat selalu. Dengan Budi Museum, Tante undang gabung.
0: Oke.
1: Dengan Bang Jagonya, alhamdulillah Mas Andi kemarin Bang Jagonya sudah ketemu rumahku.
0: Oh iya iya iya, iya. Memang iya. Bang Jago ini luar biasa.
1: Iya sudah tahu saya orangnya.
0: Lanjut.
1: Dari bibit pisang sak tanduk.
0: Ya.
1: Dari bibit pisang tanduk kemarin.
0: Oh iya, hati-hati tanduknya nyeruduk ya.
1: Iya. Dan juga salam Pak D. Jumadi yang di Unit 2. Dengan Pak Anggrek Ungu, dengan Mas Rokim.
0: Iya.
1: Juga di Banggai Kepulauan. Okay. Dan juga di mana itu? Pagi mana? Ampana.
0: Ampana.
1: Iya, dan buat Kak Din. Dan buat yang ada di 2E, yang di sentral, juga yang di unit 5, siapa itu Mbak Andayani. Juga yang bunda, siapa itu yang di mana tuh?
0: Di mana?
1: Di Topo 3.
0: Topo
1: bunda
0: 3.
1: Siapa itu?
0: Oh, bukan Topo 3, Topo 8.
1: Oh, Topo 8. Bunda siapa itu?
0: Nyirawati.
1: Iya, Bu Nyirawati dengan Mbak Ani Marga. Dengan Mas Albas, salam Mas Albas, kita sama Toili Jaya.
0: Oke. Okay.
1: Dengan juga yang ada di Nena ya, Bang Mas Budi, Mas Bang Raya, dan Mas Budi, Padikin, Padik Samun, juga putra kembar di sana.
0: Oke.
1: Okay. Juga di Sulawesi Tenggara itu siapa itu?
0: Sulawesi Tenggara. Sandy Setiawan.
1: Iya, salam juga yang ada di Winatani. Mas Put, ayo gabung-gabung Mas Andi siaran. Begitu aja ya Mas Andi, nanti okay. Teman yang gak bagian. Ada ketinggalan. Salam buat yang ada di Rata dengan Mas Blusuan.
0: Oke, okay. Cah Blusuan gitu ya.
1: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik insan Kaosika, baru saja kita dengarkan lagu dari Bang Haji Ona Sutra dengan Bola, Bola Dangdut. Yang suka nonton bola, kemarin kan waktu Piala Dunia itu, Piala Dunia ya.

0: Salam sehat selalu, amin ya robbal alamin. Galaxy FM paling luas jangkauannya. Request lagunya kepada hati dari Cakrakan ya. Kemudian berikutnya lagi ada Istiono Gareng. Assalamualaikum, boleh request lagu? Boleh, silahkan ya, langsung di kolom komentarnya. Mas Nurwulan Putra juga. Ada Umang Ho, ada Mbak Winarsi, ada Mbak Winarti di Ombolu, ada Mas Rohim, ada Bayu Setiawan. Semangat semuanya. Saya ke penelpon dulu, Radio Galasika.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Assalamualaikum. Jangkauannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dari Bujang Penasaran, Sentral Sari.
0: Bujang Penasaran ya, Sentral Sari. Oke, siap. Ada informasi apa dari Sentral Sari?
1: Dingin.
0: Hah? Ah,
1: awalnya dingin.
0: Masa dingin? Di sini enggak dingin itu?
1: Dingin, Mas.
0: Dingin ya?
1: Ya itu saja informasinya.
0: Oh iya. Oke lah kalau begitu. Supaya anget ini apa yang bisa menghangatkan gitu ya?
1: Ya pakai jaket, nopi.
0: Pakai jaket, nopi gitu ya? Oke. Siap.
1: Terus lagu?
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Jamila.
0: Jamila?
1: Ya, menyirkat.
0: Duduk aduh Jamila, gitu ya?
1: Iya.
0: Jamila, Jamila, Jamal. Oke. Ada. Salamnya buat siapa ini?
1: Ada.
0: Ya?
1: Ya, salamnya.
0: Buat
1: calon Sofian ini gak pernah muncul.
0: Oh, masa nggak pernah muncul di tempatnya sampean ya?
1: Oh ya, ini sudah 3 hari dah lihat ya.
0: Oh iya. Oke, siap.
1: Ambil sate sudah pulang kayaknya ini.
0: Siapa?
1: Ambil sate.
0: Mul sate ya?
1: Iya, kayaknya sudah pulang.
0: Sudah pulang ke mana?
1: Pulang dari jualan sate.
0: Oh iya. Tadi saya lihat ada di unit 11 ini.
1: Anu jalan di situ.
0: Ya?
1: Jalan di unit 11.
0: Tadi kayaknya ada keliling-keliling begitu di endek ambek warga.
1: Cuma kayaknya ya. Kayaknya.
0: Soalnya sudah pas mau jelang maghrib itu, jadi wes. Saya ngegas, saya nang masjid gitu ya.
1: Iya. Salah jualan mau maghrib.
0: Tapi berhenti beliau.
1: Berhenti di masjid.
0: Di dekat masjid.
1: So, mungkin sholat dulu mungkin.
0: Iya.
1: Ya itu. Itu Mbak Lasi itu sudah masuk.
0: Sudah.
1: Tadi kayaknya itu satu provinsi disebut.
0: Dua provinsi. Ada Sulawesi Tenggara juga ya.
1: Ya begitu aja lah. Salamnya buat semua provinsi tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dari Sentral Sari sudah bergabung. Selamat malam juga, pengen menyapa ada yang bergabung di Facebook ini ya. Dari akun Facebooknya Miseri ya. Dari Banggai Laut katanya. Kemudian ada Pak Indrajit juga, selamat malam. Ada Mas Man ini di Palu ya. Wow.

Kemudian ada Bang Sofyan juga sudah pada bergabung, Mas Bayu Setiawan, Mbak Winarti di Ombolu, Cak Sugeng juga di Ombolu ya. Kalau Anda mau mendapatkan produk-produk yang diiklankan termasuk radio, ya bisa datang ke tempatnya Mbak Winarti di Ombolu. Ada tokonya ya. Suka Maju ya. Kemudian ada Mas Rohim juga, selamat malam lagi pada bergabung bersama siaran Galaxy FM. Kemudian ada Mbak Winarsi di Moilong juga lagi pada bergabung. Mas Umang Ho request lagunya Toton Karibu, Hitung-Hitung. Wah, pas-pas ini. Saya mau hitung-hitung dulu kalau gitu ya. Satu, dua.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Klasika. Baru saja Jamila dari Jamal Mirdad ya. Yo, yang lain mohon bersabar. Ada Istiono Gareng, boleh request lagu, boleh. Silakan ya, silakan bergabung. Umang Ho, tadi lagu pilihannya sudah saya putarkan untuk malam hari ini. Kemudian ada Mas Rohim lagi menyimak dari luar Toili, begitu ya. Salam dari Toili, ada Bayu Setiawan, ngabsen bos. Salamnya buat semua pendengar Radio Galasika, semuanya tanpa terkecuali. Berikutnya lagi ada Bang Sofyan. Bang Sofyan ini suka Surabi Hanet gitu ya. Kare winginane sate, nah ini Surabi Hanet ya. Ya, Bang Sofyan mengucapkan salam kompak penuh persahabatan buat semua insan Galasika tanpa terkecuali dari A sampai Z ya. Kemudian semoga terhibur selalu Mas Kade, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Mas Suprianto juga yang ada di Gunung Kramat ya, lagi pada bergabung malam hari ini. Terima kasih. Ada Pak Yahya Lamonte, Cak Rul lagi ngintip katanya gitu ya. Oke. Halo, Radio Galasika.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Paling
1: Assalamualaikum. Luas.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini ya?
1: Pak Mul, Sentral Sari, Sate Mas Andi.
0: Oh, Pak Mul gitu ya. Sampean Sentral Sari ya, Pak ya?
1: Iya, Sentral Sari saya.
0: Oh, iya. Di sebelah mana Sentral Sari itu?
1: Di dekatnya penjual galon.
0: Oh, dekatnya penjual galon itu yang suka Surabi
1: antara
0: ya?
1: antara perbatasan Sentral Timur White karo Irak itu Mas.
0: Oh iya. Perbatasan ya ini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul itu.
0: Luar biasa gitu ya. Siap iya. Ya. Berarti posisi sekarang sudah di rumah ini.
1: Ada di rumah mulai tadi pas bujang penasaran nelpon tadi saya sudah ada di rumah.
0: Oh, enggak. Siap. Tadi yang lewat di unit 11 itu siapa gitu ya kalau sampai di rumah ya?
1: Oh, saya atau Mas Andi? Oh, ada rontar ruere. Eh, Pak Kades.
0: Ya, siap.
1: Saya apa usul ini?
0: Ye.
1: Saya itu kalau di perempatan sampean situ. Saya khawatir loh Mas nabrak anak-anak itu kan banyak itu.
0: Anak-anak
1: kecil di perempatan sampean itu loh. Itu kan ada drum tuh.
0: Betul.
1: Nah, kalau bisa lampu merah itu dipindah ke situ.
0: Anu ya agak rame begitu ya.
1: Rame di situ daripada di perempatan SMA itu.
0: Wah, ya enggak lah.
1: Melawasi Mas.
0: Perot. Aduh, ya. Siap.
1: Daripada lampu mati di situ.
0: Nanti Anota buatkan lampu merah yang mainan aja ya di sini ya di perempatan depan rumah ya.
1: Ya penting anak ketip.
0: supaya ibu-ibu joget di dekat-dekat perempatan, anak-anak senang.
1: Kemarin gitu latihan ya Mas ya. Kemarin latihan ya.
0: Iya.
1: Beh, mbok aku iki kapan latihan ini Mas? Wis ndak ro aku.
0: Harus latihan gitu ya. Paling tidak supaya berat badannya itu agak turun lah gitu ya.
1: Kowe kalau aku awal sok kebu-kebu. Oke, lagu itu Mas, lagu ini.
0: Apa lagunya ini?
1: Lho sing jaman biyen. Sedap betul apa judule iku?
0: Ya guys kuwi, sedap betul.
1: Oh iya kuwi. Sapa sing nyanyi?
0: Sing nyanyi ya dapur.
1: Balon.
0: Hah?
1: Kalon.
0: Oh, saya kira dapur 61. Iya, Bang Galon itu dulu kayaknya pernah nyanyi ya, pernah masuk TV juga ya.
1: Oh, pernah itu Mas, saya sering lihat dia itu.
0: Iya iya, siap.
1: Dari sampean apa tinggi makanannya apa Galon katanya sampean tadi?
0: Gimana? Kesukaannya?
1: Kesukaan makanannya Galon. Ya,
0: itu apa tadi? Surabi.
1: Kalon ya opo ae.
0: Opo-opo arep gitu ya.
1: Opo-opo arep sembarang kaya mau dia itu.
0: Oh gitu ya.
1: Oke, okay, tak salam-salam semua.
0: Silakan.
1: Eh, buat semuanya fan Galaxy kemulai dari Sulawesi Tenggara. Tadi loh yang di Indonesia tadi kok hafal sekali Mas yo.
0: Iya ya. Anu, duwe catatan koyo iki ya.
1: Ya punya anu orang komputer ya dia. Sampai Sulawesi Tenggara, apa lo jenenge situ-situ.
0: Iya ya.
1: Oke, semuanya aja Mas Andi, pokoknya salam kompak selalu, mudah-mudahan sehat buat keluarganya Mas Andi. Sukses okay. Selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul sudah bergabung, ternyata beliau sudah sampai rumah begitu ya. Kalau sore itu berputar-putar.

0: Pokoknya kalau ada sate yang keliling itu ya bolehlah dicegat begitu ya. Oke, okay, baik insan Galaksika 0857 1818 1899 36. Radio Galaksika
1: paling luas jangkauannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejak tadi mau nelpon tapi masih repot.
0: Apa iya yang direpotkan?
1: Pokoknya bikin ini ayam kecap. Besok kan supaya nggak cari serapan.
0: Iya.
1: Nggak ambil nasi, kasih ayam kecap di atas nasi, enak deh.
0: Ayamnya dengan nasinya dijadikan satu atau bagaimana tante?
1: Iya.
0: Itu dipisah. Jadi
1: satu bisa dipisah bisa. Itu yang mau jual sate itu kamu yang bawa itu biar.
0: Tahu
1: atau saudaranya? Atau saudaranya atau siapa?
0: Nanti kemarin, ya. Nanti tante undang iya. Tahan ya. Tahan. Habis itu ditanya begitu ya.
1: Saya lihat bukan dia. Kan kemarin itu sekelasun tos dari Bampres kan turun dari poli. Tak ketemu di Bampres, bilang sate-sate kan tuanya sate-sate. Kalau ini barangkali satenya Cak Muling, tapi saya bilang bukan dia.
0: Iya, ini soalnya yang tahu, suara suara di yang sate-sate itu kayaknya bukan suaranya Pak Mul ya itu ya?
1: Iya bukan tuh suara lo speaker itu.
0: Oh, saya kira suaranya.
1: Jadi saya lihat orangnya bukan saudaranya ke siapa.
0: Oh iya iya. Terus begitu itu ditahan tahu. Tante numpang iya. Tanya saja ya.
1: Iya lewat di muka warungku itu.
0: Mm-hmm.
1: Dia bilang sate sate sate gitu dia lagu-lagunya.
0: Oh.
1: Ada perempuan di belakang.
0: Nah itu dia betul.
1: Itu.
0: Berikutnya ditahan ya tante ya di.
1: Iya nanti saya tanya ya. Saya bilang berhenti dulu. Tukar sate dengan coto.
0: Anda kutilang gitu ya.
1: Iya memang. Anda saya segel dulu. Hingga diwaktu coto. Lagu dulu.
0: Silahkan.
1: Kita ketawa itu.
0: Iya.
1: Memang sekali. Minta lagu Tak Sayang Sayang Bonage. Dengan istri dia orang Gorontalo itu penyanyinya.
0: Oh,
1: bukan
0: Boni Age bersama istri Tak Sayang Sayang gitu ya?
1: Iya, Tak Sayang Sayang Boni Age dan dengan istri. Ada itu gagal sekali lagunya tuh itu Mas Andi.
0: Ada.
1: Ada.
0: Iya,
1: saya dengar dari situ kok langsung catat. Saya loh lagu-laguku dua buku.
0: Luar biasa.
1: Iya cuma saya repotnya itu biasa deh pegang HP. Tadi pegang HP ada orang berhenti lagi.
0: Menyanyi ya tante ya?
1: Iya ternyanyi.
0: Oke.
1: Salam dulu dari baru turun tadi ini dia tidak mau salam satu-satu loh. Gaya dia itu sekau itu. Cemul itu. Dia tahu semua kok pepen segala sikap. Gak mau salam satu-satu. Mbak undang dia tidak senggol. Oh awas lam kalau saya ketemu tapel lo kakimu.
0: Cetoli ya tante ya.
1: Memang gak ikat kakinya dengan.
0: Jangan juga diikat ya.
1: Ya kenal baik dengan saya.
0: Oke.
1: Iya Camul. Inilah tante undang bersama Mae. Salam kompak. Baru kalau lewat di muka warung singgah. Kalau bukan Camul gak mau saya takut.
0: Oke, siap.
1: Ada Mbak Lar, ada Bunda Misiem, ada Pak Guru Yaya Lamonte, ada Samun, Gula Merah, Kang Budi, salam kompak. Baru ada Mbak Ani Marga, ada Anggrek Umum, ada Belendung, Mbak Nur Huda. Sudah kelang kabut. Baru. Ya kalau dia kerja marah-marah saya itu.
0: Oh gitu ya?
1: Memang.
0: Iya.
1: Baru 3 bulan duda sok kelang kabut.
0: Ada.
1: Dia tidak lihat kan Teo 18 tahun tenang-tenang aja. Kirka.
0: Eh.
1: Itu goyangnya coto bos. Beda dengan goyangnya Pak Imam. Ada Bang Rizal.
0: Hmm.
1: Ada itu yang di siapa yang di Luwuk itu? Anu Mang Toto.
0: Luwuk Timur ya.
1: Luwuk Timur sudah telepon ya. Ya belum?
0: Belum, belum.
1: Ayo belum bangun. Telepon. Ayo ada Mas Andi.
0: Kok ya, bangun-bangun ya. Ya
1: kalau dia dengar suaraku tuh, dia bangun menyala matanya. Dia bilang, "Beh, Mbak Undang, Tante Undang ini." Ya toh, daripada kamu cuma peluk bantal peluk. Lebih baik nelpon di gelas kita biar rame.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Teguh di anu di unit 7 sentral.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Wik bersama Patri Bengkel Gilang. Ada Kota Binatani, mana Kota Binatani ini? Baru ada di dataran bulan. Hmm. Bang Ana, semuanya pendengar dataran bulan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, gua jauh-jauh ini sasapa. Ada Bang Eki. Semuanya Kepulauan Salam Kompak.
0: Iya. Mau dikirim baru makan ada langsat katanya buat Tante Onda.
1: Iya, ada, saya sudah beli ini langsatnya, langsat pulau murah 10.000.
0: Manis ya?
1: Manis sekali.
0: Luar biasa.
1: Ada seperti ya? Bang Eki.
0: Ihi.
1: Bang Eki. Saya belum bisa lihat Bang Eki. Jangan marah Bang Eki. Kita ngajarah. Tadi kita main poli, aduh luar biasa. Mas suaraku ini gara-gara poli loh. Terus sekali. Bagaimana Pak Rudi ini tertipu-tipu saya bisa ambil bolanya.
0: Di mana tempat main polinya?
1: Di
0: Banpres.
1: Kiri. Lapangan di lapangan bola.
0: Banpres.
1: Banpres. Jembatan kecil masuk kiri.
0: Oh, yang di lapangan besar gitu, bola?
1: Iya.
0: Oh, di sana Tante Undang mainnya?
1: Iya, tiap hari.
0: Oh.
1: Tadi tentara banyak, polisi banyak.
0: Oh, iya.
1: Itu anak pengira bendera itu.
0: Besok ada main juga, Tante?
1: Tiap hari.
0: Oh, iya. Nanti saya pantau, Tante, ya.
1: Iya, kalau tidak hujan, itu hari-hari main.
0: Oke. Okay.
1: Baru salam kompak semuanya. Balas.
0: Ya.
1: Semuanya. Oh, ada unit 22. Ayo no.
0: Ah.
1: Itu salam kompak semuanya beli-beli, saya tidak tahu namanya beli-beli semua. Hmm. Pendengar Galaktika walaupun di Topo, Kamewangi, Pandanwangi, Dongin kan banyak beli-beli sana itu. Iya, saya dengar-dengar. Iya, lagunya tak kirimkan anu ini. Bare Samun.
0: Hmm.
1: Ada konek ke sana?
0: Ada.
1: Oh iya, Bare Samun itu biar di mana dibawa dia dendeng radionya kayak dompet. Iya toh. Dia bilang Mbak Undang ini ya, Bang. Binatani. Salam kompak. Oke, begitu saja.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik Insan Galaksik ya. Baru saja kita dengarkan lagu dari Cakrakan gitu ya. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk suasana malam hari.

0: Oke, berikutnya lagi di jalur telepon saya sapa Radio Galasika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda.
1: Mau request lagu dulu, Mas.
0: Lagunya apa ini?
1: Kisah Cinta Remaja
0: aja. Kisah Cinta Remaja, ya. Oke.
1: Satu persatu untuk semuanya saja. Baru saya mau ngomong sedikit, Mas Andi.
0: Silahkan, Bunda.
1: Yang saya bilang itu sudah ada di rumah, Mas. Mas Andi bisa kemari.
0: Belum ada, Bunda.
1: Enggak, Mas Andi sudah bisa kemari. Itu yang saya bilang itu sudah di rumah.
0: Oh, sudah di rumah?
1: Iya. Yo, kalau kita kemari, kalau ada ya bawa akan yang ada saja dulu, Mas.
0: Oke. Yang ada dulu ya?
1: Yo, dia seven, dia IPA, IPA plus, itu.
0: Hazafitnya soalnya belum ada konfirmasi ini dari pihak perusahaan juga belum saya tanyakan, belum ada gitu ya. Belum ada jawaban ya. Maksudnya ya.
1: Iya, yang ada dulu dengan ambil ini ya, Mas. Nanti kalau lama-lama tamar.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Sok pagi ya, Bunda ya.
1: Oke,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Misium, terima kasih sudah pada bergabung malam hari ini. Apa kabar buat Cak Arul?

0: Saya kok lali ya. Yang penting sudah pada bergabung. Kemudian juga ada Wong Lanang. Assalamualaikum. Jangkauannya paling luas ini Galaksi dari Kelurahan Cendana menyapa. Akun Facebooknya ini Wong Lanang. Ini kayaknya laki-laki ini Wong Lanang ini ya. Kita ke penelpon dulu ya insan Galaksi. Halo, Radio Galaksi.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Paling luas jangkauannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendukung timnas Indonesia ini ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Ada nonton Indonesia Timor Leste tadi berapa jam yang lalu?
1: Ada? Kalau tadi tak sempat saya nonton, saya kurang lihat dia punya anu.
0: Belum sempat nonton gitu ya?
1: Belum sempat nonton tadi.
0: Oh iya iya, luar biasa tadi Indonesia ya. Menang lagi.
1: Saya lihat di Kuku. Saya lihat di
0: Kuku.
1: Di HP sudah, di Kuku sudah.
0: Saya kira lihat
1: 6 biji.
0: Hah?
1: Kemenangan bagus.
0: Aduh, ya ya, mudah-mudahan Indonesia menang.
1: Mudah-mudahan
0: terus,
1: mudah-mudahan
0: ya?
1: Berlanjut, mudah-mudahan berlanjut terus.
0: Oke, kita dukung pokoknya timnas Indonesia ya.
1: Salah-salah kita dukung.
0: Siap ya. Siapa tahu nanti bisa lawan Argentina. Ya.
1: Argentina, Argentina itu malam kan lama-lama suaranya banyak, lama-lama kurang.
0: Aduh, tapi waktu di video saya apa namanya kasih yel-yel yang pertama itu Pak Masud anu ya. Waktu pendukungnya ada. Argentina mana? Saya lihat Pak Masud juga. Ah, begitu juga. Ya. Cuma begitu setengah permainan langsung hilang ya. Eh, pindah posisi kayaknya ini ya.
1: Ada itu taman satu yang datang yang dari mana itu? Kan pertama dia pakai baju Argentina, tapi mungkin dia lihat main-mainnya Spanyol agak meningkat, baju Argentina dia buka. Ada itu bapak satu dia bilang, Pak kenapa dibuka bajunya? Anu pemainnya dia bilang lembek.
0: Tapi anu ya seru ya.
1: Serunya memang mantap, mantap.
0: Ya, seru, seru, seru ya, bisa kumpul bareng.
1: Karena sampai seru itu biar hujan itu be ramenya orang nonton.
0: Siap, siap.
1: Itulah serunya.
0: Oke, silakan Pak Masud, lagu pilihan yang mana ini?
1: Maimunah.
0: Maimunah.
1: Maimunah.
0: Siapa yang nyanyi ini Maimunah?
1: Kurang tahu siapa yang nyanyi, pokoknya
0: Maimunah.
1: Anda tahu judulnya itu Pak Kalis.
0: Oke, nanti ada. Nanti saya cek-cek dulu ya di data penduduk ya. Maimunah ini yang mana ini
1: okay.
0: Orangnya?
1: Oke. Siap.
0: Maimunah.
1: Barangkali tidak ada di data penduduk. Oke, salam-salam sedikit.
0: Silakan.
1: Makasih Tante Undang sudah menyenggol. Ada Mbak Lasmini Tulisu. Ada tadi Pak, siapa itu? Pak Mulyo.
0: Ya, Pak Mulyo.
1: Itu tukang sate keliling itu Pak Kades?
0: Iya keliling.
1: Keliling begitu ya.
0: Belum pernah lewat di Binatani?
1: Saya kurang tahu juga kemungkinan barangkali sudah pernah atau belum.
0: Kalau belum pernah lewat di Binatani sana, berarti Pak Mas'ud yang turun keliling di sini. Saya kasih nanti nomor kontaknya ya.
1: Oh begitu.
0: Iya boleh, bisa. Oke, saya tunggu di perempatan lampu merah depan Galasika gitu. Misalnya.
1: Mantap.
0: Iya.
1: Itu sate sapi atau kambing atau ayam?
0: Hah? Yang kalau saya pernah beli itu ada sate ayam.
1: Oh begitu ya.
0: Yang saya pernah beli berarti, begitu.
1: Berarti mantap satenya berarti.
0: Oh, pokoknya itu satenya ditusuk-tusuk dia.
1: Oh iya iya. Oke, salam salamnya buat kamu, semoga satenya lancar. Ya, Kang Budi yang di Simpang Raya.
0: Kang Budi ada di Toili sampai hari Minggu tadi sore ada di studio.
1: Oh ada di Toili ya. Oke siap. Berarti dia datang mandi hujan di sini Pak.
0: Ya?
1: Berarti dia datang mandi hujan di sini.
0: Iya. Cuman pas habis kan hujannya.
1: Karena kan seringnya dibuntakan panas.
0: Iya panas ya. Makanya beliau datang di sini kayaknya semua panas ini Toili.
1: Oke, salam kompak semua Galasika yang paling luas dan kawan yang tanpa terkecuali. Salam kompak karena yang di belakang masih banyak yang menyambung lagi.
0: Oke, siap.
1: Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suksesnya buat Pak Kadi sekeluarga. Semoga kita sehat-sehat selalu.
0: Amin ya. Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk yang akun Facebooknya Mas Tri, saya belum temukan ini lagu yang judulnya Terkikis ini yang mana ini ya. Siapa penyanyinya bisa diinformasikan supaya kita bisa cari ya. Karena nanti kalau lagu tersebut tidak ada penyanyi nasionalnya, ya kita mau undang penyanyi lokal lah gitu ya. Dari Rusa Kencana. Oke ya. Selamat malam juga dari Jalur 2. Mau dengarkan lagu Terkikis spesialnya buat semua pendengar Galasika tanpa terkecuali, juga buat Tante ku tersayang, Tante Ondang ya.

nanti Tante Ondang yang nyanyi ya. Berikutnya lagi ada dari Banpres ya, Rohayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan hadir Mas ya, dari Rohayati Banpres. Berikutnya lagi ada Bang Sofyan.

Mana tensinya Bang Sofyan tadi ya? Yang ada di Kota Luwuk juga selamat malam. Yang ada di Buntan, Nuhun, Simpang Raya juga selamat malam. Malam hari ini Anda sedang menyimak program acara bersama Radio Galaksika FM ya. Atensi berikutnya lagi ada misteri. Assalamualaikum, hadir dari Banggai Laut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misteri ya. Ada Mas Mam, ada Mas Mam alias kaya Cak Man tuh ini. Assalamualaikum Pak, salam dari jauh Kota Palu. Luar biasa Cak Man ya. Berikutnya lagi ada siapa, Indrajit. Pak Indrajit, assalamualaikum, selamat malam Mas Andi. Galaksika ini paling luas jangkauannya. Menyimak aja dari Putra Ngapak di belakang studio Galaksika FM. Putra Ngapak di Toili ya. Oke, Mbah Wiono juga selamat malam, lagi pada bergabung. Mbah Wiono monitor. Ada berikutnya lagi, ada Mas Suprianto akun Facebooknya. Assalamualaikum dari Rata Gunung Keramat, lagi bergabung bersama Galaksika FM paling luas jangkauannya. Salamnya buat Mas Kade sekeluarga. Ah, semua pendengar Galaksika mau request lagu judulnya Gulali ya. Dulu waktu masih kecil itu suka ya dengan Gulali gitu ya. Kalau saya dulu nyebutnya Gulali. Oke, baik insan Galaksika, kita dengarkan lagu pilihan Anda. Ini kesukaannya Bang Sofyan, Surabi Hanet ya. Salam juga buat Bapak Teguh Sutrisno di Tirta Kencana. Kemudian salam hormat juga saya kirimkan untuk Bapak Soleh Yogi Suara, Pak Sugeng ya. Ini salam hormat buat guru-guru saya ini ya.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mowilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Mm-mm. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Sudah bersama saya sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
6: Haja Lindawati.
5: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
6: 61 tahun.
5: Alamatnya di mana, Ibu?
6: Pangeran Hidayat.
5: Jalan Pangeran Hidayat
6: 62 Lere.
5: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu Ibu, ini keluhannya apa?
6: Kram-kram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
5: Berarti sudah selama 7 tahun.
6: Iya, sudah lama sekali.
5: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
6: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
5: 5 botol dengan
6: 5
5: ini.
6: Botol dengan ini.
5: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
6: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667

0: amat kayaknya.
1: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: minggir. Cah ganteng orang sunat. Awas, awas, awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat. Cah ganteng orang sunat.
2: Pas cengono, Mbak.
3: Pas gede, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Gria sunat saya mantri utuh, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
6: Dengan ibu siapa ini?
7: Haji Nur Laila.
6: Usianya berapa, Bu?
7: 50.
6: Alamatnya di mana, Bu?
7: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
6: Ini apa keluhannya?
7: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
6: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
7: Sudah 8 botol.
6: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
7: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
6: Alhamdulillah.
5: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
8: Dek, warang
9: dalam, Pak Wong.
8: Interaktif lagi.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen

0: Batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, Ale, Bapak sinten niki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakite napa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel, sesek, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit, telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki pun telas 8 niki sampun sekecok.
1: Nggih, alhamdulillah. Nek ngoten, Pak, mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih, Pak.
2: Nggih, amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa apa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Iya, sama.
1: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, Bos.
1: Oh, kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, Bos. Ke percetakan Toili HC.
1: Toili HC?
2: Semua ada di sana, Bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, Bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, Bos.
1: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si Bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, Bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, Bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7, dan Bio Moringa.
5: Dengan Bapak siapa ini?
6: Saya Pak Nadir.
5: Alamatnya di mana, Pak, ini?
6: Di Tinggede.
5: Ini keluhannya apa ini, Pak?
6: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
3: Bakso bakso Arema.
4: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Padani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Padani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Padani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
5: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
6: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Melilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Eh, Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli raci tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: Minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Pas jeng ngono, Mbak.
3: Pas gedhi ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oalah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah gue nih mbah?
3: Lo kaya lo, gue nih mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cah ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Kong tak manggung. Anak apa dah?
6: Walah, teh hitam besti ki sakis kondi yang tenan yo kong. Nyuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah, benisuk kok yo konsumsi ni dong bi besti kong. Kok ramen kasih teh besti ya kong?
5: Halah, kue wikah nong sing kurang gaul. Kil, teh besti kue pranyoto oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate.
6: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
5: Yo kagil kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 1 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
6: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone?
5: Ane ngapudi-kapudi kan oke. Kaya barang kowe sengajan jenom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le? Kaya aku ki lho.
6: Terus ras terus
5: ae gek ndang marane apudi dhewe kok.
6: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran kong.
5: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
7: Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken
5: ampun kesupen nggih solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
7: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: 93,6 FM. Radio

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah

dengan jam 10 malam, Arema 3 di lapangan unit 12 depan masjid. Buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani. Lezat, nikmat, dan hemat.

0: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
1: 93,6 FM, Radio Galasika.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM. Radio Galasiga, kebanggaan Toilet.

0: cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: manggung.
1: Anak apa tadi?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok ya konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone?
1: Ane ngapudin-kapudin kan oke. Kaya barang wewi sengajan genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le? Kaya aku deh lo.
0: Terus an
1: ras terus ae. Gek dang moro ngapudin diwe kok.
0: Lah aku gak cek sampean jadi turan kong.
1: Canom kaya gelek galuan. Ketegasmu gelem.
2: Terus je jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danu mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarimu, Dek? Cacat kau itu. 20 ada kaki. Ya toh, ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, "Wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Adik-adik, ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Banyak. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu saya bisa catat. Jatuh, catat lagi. Tunggu lagi, jatuh, catat lagi. Tapi ini banyak, jatuh bareng-bareng dan cepat. Bagaimana bisa dicatat? Wah, tidak bisa. Tapi ini malaikat mampu dia catat. Mampu dia catat. Lalu Nabi bertanya, "Wahai malaikat, benar kau mampu catat semua air?" "Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat." "Ya Muhammad, satu yang tidak bisa aku catat." "Apa itu?" "Ketika umatmu berkumpul di Masjid Darussalam." Masjid Darussalam, kota wisata. Mereka kumpul bareng-bareng dan mereka bersalawat bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Maka kalau kumpul begini salawat, banyak pahalanya. Ibu tidak bisa banyak memperbanyak amal dengan umroh karena tidak ada duit. Yuk perbanyak amal dengan salawat. Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud karena kuat tidur malam. Ya perbanyak salawat. Adik-adik tidak bisa sholat duha di pagi hari karena tidur. Yuk perbanyak salawat. Maka ketika kumpul seperti ini salawatlah, karena di situ banyak pahala kau tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya juga ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Iya. Mau mati atau tidak, pasti mati. Ada orang mau sekali mati. Kenapa? Suaminya ketahuan selingkuh. Akhirnya dia mau bunuh diri, Bu.

0: berlari ke belakang rumahnya, dia lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa saat itu musim kemarau.
1: Nah jadi mati, padahal sudah mau mati.
0: Biar mau kalau tidak ajal, tidak mati. Orang kaya
2: mati.
0: Orang miskin
2: mati.
0: Raja-raja
2: mati.
0: Rakyat biasa
2: mati.
0: Ustad
2: mati.
0: Wih, senangnya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja ini, contoh, jangan marah, contoh. Ngelem. Lempoks. Sakau. Didapat sama polisi. Kejar sama polisi. Wah, ini pengedar narkoba. Kejar. Gak bisa lari polisinya. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya, enggak masuk di akal saya. Tapi bukan yang di sini lah. Paruk gua ramping. Iya kan? Dikejar, jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dok, masih lari, tembak dua kali. Bok, masih lari, tembak tiga kali. Dok, masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Dok, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya? Kakinya kok tembak, kok kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Kena. Ini polisi film India. Jangan kau musuhi polisi. Adek-adek, bu ibu, kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Saya kasih contoh. Sebentar malam pagi ini Pak Kapolri umumkan, mulai tanggal 2 Desember 2019 pukul 00, polisi Republik Indonesia dinyatakan bubar. Maka keluar semua perampok, keluar semua bajingan. Untuk apa? Menjara harta kita. Kenapa? Tidak ada polisi. Ibu dirampok, hartanya dijara, suaminya dibunuh, anak gadisnya diperkosa. Lalu ibu datang minta pertolongan, datang ke polisi, tolong Pak Polisi, cari pelakunya, kejar dia. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Ayo, adik-adik sekalian, ini nih, kalau motormu hilang siapa kau cari? Penghafal Quran. Enggak ketemu. Saya pergi ceramah, macet, enggak bisa gerak mobil, mau maju enggak bisa. Saya baca surah Yasin, mudah-mudahan lancar. Sudah baca dua kali, enggak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, per, selesai. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga, itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kujar, per, kau melanggar ini. Anak SMA, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau bisa tidak lihat saya? Karena Bapak sembunyi di tikungan.

0: Musuhi polisi. Kita bisa ceramah di sini juga karena ada polisi yang mengamankan kita. Ya? Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu bisa berapa-apa. Kita Bapak Ibu tadi dapat undangan seperti ini, setan mulai menggoda. Enggak usah kau pergi, enggak usah kau pergi, enggak usah kau pergi. Itu bid'ah, itu sesat. Ah, setan mulai masuk. Datang di sini, apa setan menyerah? Tidak. Apa? Dia goda lagi kau. Apa? Cepat kau pulang, cepat kau pulang. Kau sudah makan. Setan. Anggaplah bertahan, apa setan menyerah? Tidak, dia bisik lagi kau setan, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Iya, orang ceramah masih sibuk. Bagaimana kau mau dengar ceramah? Ini aja kau kerja nih. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, Bu. Simpan dulu. Simpan dulu. Ayo, kita simpan dulu HP. Gini. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Saya ini, Pak, sekolah tentang komunikasi. Doktor saya ini tentang media massa. Saya belajar soal media massa. Ternyata setelah saya pelajari di medsos, ada orang di Indonesia cari duit dari membuli ulama, menjelek-jelekkan ulama dari medsos. Kenapa ulama yang banyak followernya dia cari? Supaya akunnya dikejar, banyak followernya, tambah pengiklannya. Nah, maka kalau Bapak siaran langsung, nanti ada Bapak orang mestinya tidak disampaikan ke umum karena Bapak siaran langsung, tersinggung orang lain. Maka simpan dulu, jangan kau simpan. Simpan dulu HP-mu. Tahu itu yang terakhir kasusnya guru kita Abdul Somad, ya kan, hukum catur haram. Tidak sampai di situ, dia potong, beliau sampaikan hukum catur haram kalau sudah asan kau masih makin cantur dongo. Kalau sudah asan tinggalkan caturmu, boleh. Saya ditanya bagaimana hukumnya catur Ustaz, haram, kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri. Itu catur, mati Perdana Menteri, kalah. Simpan dulu handphone, simpan Bu ya. Terutama ibu-ibu, selfie. Ya. Saya fan saya dedek kan banyak ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Saya di Sulawesi. Saya selesai ceramah dikejar sama ibu-ibu. Ustaz, boleh selfie? Hai, sini Bu, rame-rame ya supaya enggak tersinggung istriku. Ayo. Sudah selfie, dia bilang, ulang Ustaz, jelek jalinya. Ulang lagi Ustaz, kabur. Ulang Ustaz. Saya bilang dalam hati, biar ku ulang 10 kali, nah mukamu yang jelek. Ayo, bisa? Bisa simpan handphone? Simpan? Nah, kalau mau lihat hasil rekamannya nanti ada di channel saya. Lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya. Sudah diedit dan aman untuk semua orang. Ya? Kalau ibu rekam sendiri, share. Nanti ada masalah, saya yang repot. Nah, sudah. Berikutnya. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, bangga saya. Saya keliling-keliling ceramah maulid ini rasanya masjid yang paling hafal ayat ini. Masya Allah. Ayo, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarimu, dek? Cacat kau itu. 20 ada kaki. Ya toh, ini malaikat 1 juta jari-jarinya.
1: Nabi kagum dan bertanya, "Wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya."
0: Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Adik-adik, ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Kenapa tidak bisa?
1: Banyak. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu saya bisa catat.
0: Jatuh, catat lagi. Tunggu lagi, jatuh, catat lagi.
1: Tapi ini banyak, jatuh bareng-bareng dan cepat. Bagaimana bisa dicatat?
0: Wah, tidak bisa.
1: Tapi ini malaikat mampu dia catat. Mampu dia catat. Lalu Nabi bertanya, "Wahai malaikat, benar kau mampu catat semua air?" "Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat."
0: "Ya Muhammad, satu yang tidak bisa aku catat." "Apa itu?" "Ketika umatmu berkumpul di Masjid Darussalam, Masjid Darussalam kota wisata, mereka kumpul bareng-bareng dan mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu." Maka kalau kumpul begini salawat, banyak pahalanya. Ibu tidak bisa banyak memperbanyak amal dengan umroh karena tidak ada duit. Yuk, perbanyak amal dengan salawat. Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud karena kuat tidur malam. Ya, perbanyak salawat. Adik-adik tidak bisa sholat duha di pagi hari karena tidur. Yuk, perbanyak salawat. Maka ketika kumpul seperti ini, salawatlah. Karena di situ banyak pahala kota yang dapat. Saya mau dengar, kuat tidak ini anak-anak di sini salawat? Bisa tanding? Bisa? Ah, kita tanding mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak, adik-adik remaja dengan adik-adik putri. Bisa? Hey. Cowok-cowok yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bapak, adik-adik putri, bisa? Oke. Diam, diam, diam semua. Kita dengar ini ahwat. Salatullah salah. Allah Rasulillah Salamullah ala. Masya Allah, terima kasih. Ini bukan keras, ini namanya sahdu. Makanya adik-adik ahwat cewek, kalau kau ditelepon temanmu putra cowok, jangan buat suaramu sahdu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Bagaimana cowok ndak nafsu?
0: Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Kak.
1: Yang tegas.
0: Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Oh. Ndak diteleponnya lagi kau besok itu.
0: Ini waalaikumsalam.
1: Bagaimana orang tidak selingkuh?
0: Dek, diam, diam. Kita dengar ini adik-adik ini. Nih, yang laki-laki. Yo, keras tidak suaranya? Yo.
2: Salatullah
0: ala toha
2: salatullah
0: ala.
1: Alhamdulillah, kencang memang, luar biasa.
0: Ah, kalian semua diam, kita dengar ini bapak-bapak di atas.
1: Kita dengar ini bos-bos kita. Ayo, diam, diam, diam ya. Kita dengar. Ayo Pak, jangan mempermalukan ulama. Ayo. Yuk.
0: Salah.
1: Aduh. Lobet. Nah, kenapa kecil di sini suara? Ayo dengar dulu. Kenapa kecil di sini suara? Satu, sudah tua. Dua, sedikit jumlahnya. Kenapa di sini keras suaranya dari yang lain? Karena di sini ada adik-adik, ada remaja, ada orang tua, ada polisi, ada tentara, orang dewasa. Makin banyak kalian bersatu, makin kuat kalian. Makanya jangan berpecah belah. Pilpres sudah selesai, men. Sudah selesai. Ah, jangan lagi kita terkotak-kotak karena 0102 pret. Sekarang yang saatnya 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia.
0: Itu.
1: Berpolitik jangan baper. Sakit hati kalau kau kasih masuk perisaan dalam politik, apalagi percaya sama janji-janji politik pret. dibodoh-bodohi kau. Pilih saya, ini kartu nama saya ada masalahmu, telpon saya 24 jam. Begitu kata caleg kalau mau dipilih, bagi-bagi kartu nama. Begitu sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Apa? Makanya jangan bawa-bawa perasaan soal pilpres politik. Siapapun calon kita boleh, ini namanya demokrasi mengajarkan berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Ya? Dah. Oke, saya mau tanya sebelum kita lebih jauh ceramah. Siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi? Hah? 10. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar?
0: Ya, tahu semua.
1: Siapa yang tahu nomor punggungnya Muhammad Salah? Oke, okay. Semua tahu. Sekarang saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ayo, yo. Siapa? Ayo. Ambil. Nah, kalau gitu, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Hah? Siapa? Zainab. Siapa? Jokowi. Bukan. Siapa? Prabowo. Ngaco. Hah?
0: Itu betul.
1: Tapi bagaimana caranya? Transfer men. Ayo. Siapa yang tahu ini 2 lembar? Jangan berteriak, langsung naik ke sini saya kasih hadiah. 3 lembar. Ayo. Siapa yang tahu umur berapa Nabi menikah?
0: Waduh.
3: Cepat.
1: Nah, umur berapa Nabi menikah?
3: 25.
1: Nah, hadiah 300. Woi, belum salim. Salim dulu. Mentang-mentang dapat uang. Tambah lagi.
0: Woi, habis.
1: Nah, adik-adik sekalian, dengar baik-baik. Inilah gunanya maulid. Hah? Kita mau dengar sejarahnya Nabi. Kan ayat Quran menjelaskan, laqad kana lakum hasanah. Contoh teladanmu bukan Prabowo. Contoh teladanmu bukan Jokowi. Contoh teladanmu bukan Ma'ruf Amin. Contoh teladanmu bukan Das'ad Latif. Tapi contoh teladanmu adalah Rasulullah Muhammad. Tapi bos, bagaimana kau mau contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Ya. Bagaimana kalian mau tahu sejarah Nabi kalau kalian tidak tahu? Bagaimana Nabi tidur? Bagaimana mau dicontoh? Tidak pernah kita tahu Nabi bagaimana tidurnya. Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana Nabi kencing? Inilah tujuannya maulid. Kita kumpul bareng-bareng, lalu kita dengar lagi sejarah Nabi. Sudah dengar kita tahu, sudah tahu kita contoh. Mudah-mudahan setelah kita contoh, betul kita menjadi Islam yang rahmatan. Dulu zaman saya kecil, cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Karena ibu saya mengajarkan dari, nah, kalau kamu kencing jangan berdiri, karena kencing berdiri itu bersama dengan setan, kata Nabi. Nak, kalau kau makan pakai tangan kanan karena Nabi makan pakai tangan kanan. Nak, jangan kau pakai tangan kiri karena itu tidak sunnah. Nak, kalau kau masuk masjid pakai kaki kanan dulu karena itu sunnah. Nak, kalau kau masuk toilet kaki kiri dulu karena itu sunnah. Itu dulu orang tua kita sudah sejarah Nabi dari kecil kita tahu. Sekarang ibu-ibu milenial ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa disebut tahun gajah? Itu tahun lahirnya Nabi." Apa dia bilang mamanya? "Karena bukan tahun kambing, goblok." Ini gunanya maulid. Maka adik-adik sekalian, kami hargai kalian kalau tidak mau maulid, kami hormat. Tapi tolong jangan menuduh kami yang maulid bid'ah, sesat. Kalian tidak mau maulid, kami hormat, kami tidak anggap kalian sesat. Tapi tolong dong hargai kami yang mau maulid. Bukan karena kami mau mewah-mewah, bukan karena kami sok-sokan, tapi karena wujud kecintaan kami kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada anak-anak baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Dia kafirkan ulama yang sudah 30 tahun belajar di pondok, membaca kitab sudah ratusan. Apa itu ulama? Sesat itu orang tua. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Heh, dengar. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, ini deh adik-adik. Cara berpikirnya mereka kan begini. Maulid, periksa zaman Nabi, tidak ada. Sahabat, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Kesimpulannya, maulid bid'ah, sesat, masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Kalau kita semua masuk neraka, apa isinya surga? Kalau kita semua masuk neraka, oleh karena itu begini, kalian tidak mau maulid, silakan, tapi jangan menuduh yang maulid itu sesat. Contoh lagi, kalau alasannya tidak ada pada zaman Nabi, pakai mic, ceramah pakai mic, ada pada zaman Nabi? Ada? Ada? Tidak ada. Zaman sahabat? Tabiin? Tabiin? Kesimpulan, ceramah pakai mic? Bid'ah, bid'ah, sesat, sesat. Berarti hari ini kita mulai sekarang tidak boleh pakai mic. Naik haji dari Madinah ke Mekah, naik haji Nabi pakai apa? Unta. Berarti naik pesawat bid'ah. Ya. Nah, oleh karena itu pesawat bid'ah, maka silakan jamaah haji dari Cicibubur kau naik unta lah pergi ke Jeddah. 20 tahun belum sampai. Apa lagi? Nah, siapa yang pernah membaca atau mendapati informasi Nabi pakai zakat fitrah dengan beras? Tolong, ada enggak yang pernah mendapatkan hadis atau informasi Nabi membayar zakat fitrah pakai beras? Pernah? Enggak. Berarti orang Indonesia yang bayar fitrah pakai beras itu bid'ah. Kenapa? Enggak ada pada zaman Nabi. Ayo, Quran. Mana itu Quran? Mushaf. Ada enggak pada zaman Nabi itu Quran? Mushafnya. Yang kitab itu ada? Enggak ada. Pada zaman Nabi hanya apa? Ditulis di pelapa daun kurma. Ditulis di mana? Tulang-tulang onta. Enggak ada itu yang dalam bentuk kitab. Berarti itu juga produk bid'ah. Maka yang paling enak, kau tidak mau maulid, silahkan. Kami yang mau maulid, hormati. Nyaman. Ya? Berbeda? Boleh. Adik-adik jangan belajar agama menyempitkan. Zaman saya dulu waktu baru belajar agama, memang rasanya ini agama, waduh, kok susah ya saya belajar. Contoh, zaman saya kecil dulu tidak mau lihat cewek karena baju buku yang saya baca hanya itu. Maka saya jalan, baru-baru belajar agama begini aja jalannya. Repot. Ternyata makin banyak saya baca buku, ya tergantung niatmu. Biar kau tidak lihat cewek, tapi kau bayangkan dosa. Kau tidur di kamar, kau bayangkan pahanya artis. Ah, dosa. Padahal kau tidak lihat. Itu dosa. Padahal kau tidak lihat. Biar kau lihat, Tapi kalau niatmu bukan mau maksiat, enggak dosa.
0: Contoh, polisi lalu lintas di pinggir jalan patroli. Tiba-tiba ada cewek lewat. Wih, kelihatan pahanya.
1: Dia enggak dosa ini polisi. Bisa dapat pahala. Kok bisa Ustaz? Dia memuji Tuhan. Subhanallah. Memuji Tuhan. Memuji Allah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Bukan keindahan itu dia puji, tapi siapa? Allah yang dibesarkan karena telah menciptakan yang indah itu. Bisa juga dia dosa, padahal mukanya istighfar, mulutnya istighfar, dia ada dosa. Ah, masa orang istighfar dosa Ustaz? Iya, mulut istighfar, matamu konlotot. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, wah dosa. Jelas? Jelas? Jelas, Adek? Nah, paling enak. Sama juga jabat tangan. Waktu awal-awal saya belajar agama, baru sedikit buku saya baca, tak mau saya jabat tangan. Syafi'i, ternyata saya baca buku-bukunya Imam Ahmad. Boleh aja, yang penting kalian tidak nafsu. Kalau saya, anak mahasiswa saya yang di Unhas, yang masih muda, bening-bening, putih, halus-halus, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Saya nafsu. Masa Ustaz nafsu sama mahasiswa? Ya saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabu zina illa Ustaz, jangan dekati zina kecuali Ustaz. Oh, ini ayat berlaku umum. Biar Ustaz, biar panjang jenggotnya, serban-serbannya, hafal Quran, ketemu Ustaz, bisa juga sesat. Sesat ketemu cewek cantik, bisa. Ayat tak katakan la taqrabu zina illa Ustaz, jangan dekati zina kecuali Ustaz. Tidak berlaku umum itu ayat. Makanya saya kalau cewek-cewek cantik, saya begini saja. Saya menghindari dosa. Saya pasti nafsu. Saya manusia biasa.
0: Tapi kalau ibu-ibu yang sudah usia-usia 60 tahun, 70 tahun, yang sudah bau minyak tawon, balsem, saya jabat tangan lah. Ibu-ibu masa saya nafsu sama orang tua? Ya enggak tahulah kalau ibu-ibu nafsu sama saya. Ya? Nah, satu. Boleh berbeda tentang maulid, tapi jangan suka mengkafirkan orang. Bid'ah, sesat.
1: Okelah kalian, saya zaman kita kecil, Pak Kapolres, bapak-bapak ulama kita di sini, coba bayangkan zaman-zaman kita tahun 80-90.
3: Kalau... Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat, rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
6: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
7: Di dapur, Nak. kosong lagi.
8: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
7: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
8: Wah,
7: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
8: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
7: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
9: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
10: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
6: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

kita sholat subuh berjamaah, di samping kita tidak kunut, kita tidak ribut, paling dalam hati kita, oh Muhammadiyah, selesai. Tidak ada diskusi lanjut, tidak mau kita bahas. Untuk apa kita bahas orang berbeda? Tidak bakal ketemu diskusi kita karena kita berbeda pandangan. Ada lagi orang meninggal, malamnya dia takziah tahlilan, orang langsung, oh NU meninggal, tidak takziah, Muhammadiyah, selesai. Sekarang ini la haula wala quwwata illa billah, gampang sekali kita mengkafir. Sama rukun Islam kita, sama nabi kita, sama kiblat kita, sama rukun Islam kita, sama Ka'bah kita, kok gampang kita menyesat-nyesatkan orang? Ya, paling enak makin bervariasi makin enak. Coba saya kasih contoh, kenapa enak makan adik? Hah? Kenapa? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau gigi seragam, semua gigi seri, repot kan makan Indomie? Ya, coba kan tiga jenis di gigi di mulut, satu gigi seri, apa tujuannya? Memotong. Masuk ke dalam gigi taring, apa tujuannya? Merobek. Makanya kalau makan daging begini, tidak ada orang makan daging. Oh, jatuh gigimu. Yang ketiga, apalagi gigi geraham, apa tujuannya? Menghancurkan. Coba kalau semua gigi geraham, bagaimana kita makan mie goreng? Repot betul. Ah, makanya berbeda dalam Islam itu adalah sunnatullah. Yang tidak baik kalau kita saling menjelek-jelekkan. Tuh, maulid tujuannya dari Sabang sampai Merauke. Untuk apa? Saya ini maulid hampir tiap hari. Tujuannya apa? Meneladani Nabi. Saya damang kecil, saya tahu sejarah Nabi. Dari apa? Dari lagunya ibu saya. Apa lagunya ibu saya? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, mak? Menyanyi lagi. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, mak? Idris atau Musa? Nabi Muhammad namanya. Ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Ciamis atau Ciberem? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, mak? Dia lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat, mak? Kapolres atau Kapolda? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Dari sebaik lagu kita tahu siapa nabi terakhir, di mana tinggal, siapa bapaknya, siapa ibunya. Bahkan dari lagu itu saya tahu tauhid. Apa? Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu dulu ibu-ibu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yuk, yuk ayo. Yo ayo yo, yo ayo. Hey. Hah? Kayak orang kasar. Katanya majelis taklim tiap minggu dengar pengajian. Bikin senam depan masjid campur-campur laki-laki perempuan. Apa boleh perempuan olahraga? Boleh, sunnah olahraga ibu supaya sehat. Tapi jangan campur laki-laki perempuan. Ah, laki-laki sebelah kanan masjid, perempuan sebelah kiri masjid, boleh. Ini tidak. Laki-laki belakang, perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit, depanlah ibu-ibu. Satu. Dua. Bapak-bapak di belakang. Tiga. Ya. Katanya majelis taklim joget depan suaminya orang. Sudahlah, selesai maulid, jangan lagi begitu. Boleh olahraga ustaz? Boleh. Jangan campur laki-laki deh. Nyanyilah depan suaminya orang. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri kanan kiri. Bingung. Ya. Nah. Ayo sekarang mari kita dengar sisi kehidupan Nabi. Nabi itu dek, dari kecil, dari belum lahir sampai wafat, hidup beliau masalah, masalah, masalah, masalah, masalah. Ayo, dengar.
usia 6 bulan dalam kandungan sudah wafat bapaknya. Berarti Nabi lahir sudah yatim. Ada yang yatim di sini? Sebelum lahir sudah wafat bapaknya? Nabi belum lahir sudah wafat bapaknya. Masalah. Baru 3 hari setelah lahir diambil ibu susunya. Sudah tidak disusui sama ibunya. 4 tahun bersama dengan ibu susunya. Usia 4 tahun baru balik ke ibunya, Siti Aminah. Usia 6 tahun Nabi pergi ziarah kubur. Kemana? Ke waktu itu belum lagi Makkah namanya, tapi apa namanya Makkah waktu itu? Hah? Yastrib. Sampai pulang ziarah kubur, singgahlah di desa ibunya bernama desa Afwa. Sakit Aminah, Siti Aminah sakit, meninggal usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya Abdul Muthalib, usia 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Masya Allah. 9 tahun Nabi tidak kenal WhatsApp, Nabi tidak kenal internet, Nabi tidak kenal laptop. 9 tahun Nabi bergembala. Ada kau di sini mengembala? Mengembala itu bukan pekerjaan gampang. Saya pernah rasakan namanya mengembala itu. Repotnya, dikejar di sini, lari di sana, lari sana, masuk lagi di sini. Begitu mau ditangkap, masuk di bawah. Tuh, kalian tidak pernah rasakan, tapi Nabi rasakan. Mengembalanya bukan di Bogor yang sejuk, mengembalanya bukan di tanah Bandung yang sejuk, tapi mengembalanya di mana? Padang pasir yang luas, tidak ada pohon-pohon sama sekali. 9 tahun. Kalian 9 tahun sudah main WhatsApp. Kalian 9 tahun sudah main internet. Nabi tidak pernah rasakan itu. Beliau hidup penuh dengan masalah, masalah, masalah, masalah, masalah. Berarti manusia tidak ada yang lepas dari masalah. Ayo. Mana ada orang tidak ada masalahnya di sini? Ini saya lihat muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo. Polisi. Apa masalahnya dulu waktu SMA? Mau sekolah polisi. Lulus SPN, Sekolah Pendidikan Polisi Nasional. Sudah lulus selesai masalahnya? Belum. Penempatan. Mau dapat tempat basah. Sudah dapat penempatan baik, selesai masalahnya? Tidak, mau sekolah perwira. Sudah sekolah perwira selesai masalahnya, mau jadi kapolsek. Sudah jadi kapolsek selesai masalahnya, mau jadi kapolres. Sudah jadi kapolres selesai masalahnya, belum, terancam pensiun. Stres, aduh, 1 tahun lagi saya pensiun. Nah. Ayo, sarjana, sebelum sarjana apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Tidak, ditangkap KPK. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustaz, kau lihat saya. Kira tidak ada masalah. Wow, penuh masalah. Ditipu orang. Mana? Ustaz, cuma 1 jam ini sampai. Kok sudah 9 jam belum sampai? Apalagi? Mau kawin lagi, takut sama istrinya. Itu masalah ini bapak-bapak ini. Prostat, asam urat, kolesterol, mulai penuh masalah. Berarti bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Nabi penuh masalah. Perang, dihina. Pernah Nabi 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat. Itu dijelaskan dalam Quran. Pernah Nabi diperangi, masuk ke Taib, dilempar satu kampung sampai pecah gigi depan beliau. Itu Nabi bos, Nabi. Ketika orang Taib menghina Nabi, melempari Nabi, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, sudah keterlaluan ini orang-orang Taib. Saya diperintah Allah, kau berdoa saya hancurkan ini orang Taib. Saya angkat ini gunung hancur. Coba kalau kalian semua, saya misalnya dilempari, datang ke Polres. Bagaimana Ustaz? Ratakan. Tapi kan Nabi tidak. Nabi tidak. Apa kata Nabi? Ya Jibril, kalau Allah ingin mendengar doaku, saya berdoa kepada Allah, berikan hidayah kepada mereka orang-orang Taib. Kalau tidak mereka yang beriman, mudah-mudahan anaknya yang nanti yang beriman kepadaku. Mau lihat lagi akhlaknya Nabi. Nabi pergi ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid, ada orang Yahudi yang diteror untuk membuli Nabi. Nabi itu dibuli, Pak. Makanya saya kalau dibully santai aja. Siapa dah saat Nabi aja dibully, apalagi saya.
saya masih cinta dunia, saya masih suka lihat cewek cantik. Nabi manusia mulia, tidak ada dosanya, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah kasar, apa tidak dibully? Bukan lagi dibully, dilempar, dimaki, diusir, diperangi. Nabi lewat dari atas ketinggian diludahi. Apa Nabi lempar? Kalau kalian pergi ke sekolah, tiba-tiba ada ludahi kau, apa jurusmu? Langsung tawuran. Nabi tidak, senyum. Fishman, tidak apa-apa, ludahmu kena kepala saya. Don't worry, be happy. Coba. Hari kedua lewat lagi Nabi, diludahi lagi Nabi. Apa Nabi marah? Masih senyum. Tidak apa-apa bos, santai, hidup, biasa ini. Hari ketiga diludahi lagi, Nabi tersenyum. Tidak apa-apa, tidak usah cemas. Hari keempat, Nabi lewat. Mana ini orang ini? Biasanya ada ludahin saya ini. Oh, Nabi tanya, kau tahu si Fulan? Tahu. Kena mana dia? Sakit ya Rasul. Masya Allah. Nabi ke rumahnya, ambil roti, ambil buah, untuk bawa kemana? Ketuk rumahnya yang ludahin Nabi. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langganan ente. Mati saya ini. Membalas sudah Muhammad. Masuk. Apa kata Nabi? Begini bos, saya tadi lewat di tempat biasa, rindu juga saya sama ludamu. Saya tunggu-tunggu kok ini, kok enggak ada. Biasanya ada yang datang ini, kok enggak ada ini. Oh, ternyata kau sakit rupanya. Ini ada roti, silakan makan, saya doakan kau cepat sembuh. Inilah Islam. Kalian hanya beda kitab baca, kau kafir-kafirkan sesamamu muslim. Gimana kau belajar Islam? Itulah Rasulullah, penuh masalah hidupnya, tapi tidak pernah merepotkan orang. Apa rumusnya? Nabi ketika ada masalahnya, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Ibu-ibu ada masalah, dekati Allah. Adik-adik mau sekolah dengan baik, dekati Allah, kecil. Bapak-bapak polisi mau naik pangkat, tidak usah cari muka sama komandan. Capek cari muka sama komandan. Siap salah komandan, siap salah. Siap salah komandan. Lebih baik cari muka kepada Allah. Dan ketemu Allah gampang ketemu. Bapak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, mau ketemu sama Panglima, mau ketemu sama presiden, mau ketemu Kapolri, enggak gampang, sibuk. Perlu protokolernya. Allah 24 jam boleh kutemui kapan dan dimanapun. Saya baru bangun Ustaz, galau, yuk ngadu dalam sholat subuh. Tengah hari Ustaz capek kerja, enggak laku-laku pekerjaan saya, yuk ngadu dalam sholat duhu. Sore hari kepanasan Ustaz, barang dagangan saya kok masih sepi, kok ngadu dalam sholat asar. Pulang capek, Allah tunggu sini, kok ngadu dalam sholat maghribmu. Sebelum kau tidur, lengkapi pengaduanmu dalam isya. Selesai. Saya berdoa Ustaz, betul kau berdoa tapi tidak sholat. Saya berdoa Ustaz, betul kau berdoa tapi di mana status? Ya Allah mudahkan rezekiku. Facebook. Pergi lagi, ya Allah mudah-mudahan lulus segala urusanku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Yang ketawa, seru sini bu. Doa, tidak mungkin doa dikabulkan kalau tidak sholat. Maka adik-adik sekalian, ini, semua kalian ini, kecil buat Allah kasih kau jadi Kapolres, kecil buat Allah kasih kalian bupati, kecil buat Allah kasih kau kendaraan yang kau mau, kecil. Allah cuma minta you sabar, perbaiki sholatmu, saya yang ngurus keperluan duniamu. Saya kasih contoh, Kapolres, Dandim, Wali Kota, itu kan ada ajudannya toh. Tanya ini bapak-bapak polisi, boleh punya ajudan? Kalau beliau panggil ajudan, biar itu ajudan lagi baring-baring, ditelepon, ajudan, langsung lompat, siap komandan. Lagi ada kuaci di sini, dia telan dengan kulit, siap komandan. Coba, kira-kira ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu komandan. Weh, cepat, gak lihat saya sibuk, weh, diinjak lehermu bos. Padahal itu komandan, ada habis pensiunnya, ada mutasinya, ada hilang jabatannya. Begitu takutnya manusia sama atasannya. Tapi ketika Allah panggil kalian, hayya ala salah, sini, apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli.
Sudah, urus saja pembelimu, karena itu pembelimu yang kasih kau duit. Adik-adik, kalian mau baik, panggilan asan hayyalal falah, tahu artinya hayyalal falah, sini saya kasih kau kemenangan, datang, Allah kasih. Saya bisa bicara begini Pak, karena saya alami, saya ngalami. Saya 14 bersaudara, saya anak ke-13. Wih, kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak, daripada cuma dua, satu tenggelam, satu kesetrum, habis. Coba, kalau 14, satu digigit buaya, masih ada 13. Satu kena petir, masih ada 12. Masya Allah. Aden tuh, ini nama saya. Sebenarnya saya risih kalau pakai gelar kiai. Saya belum kiai. Saya sudah senang kalau dipanggil ustaz. Kiai kalau di Sulawesi Selatan itu berat Pak, berat sekali bebannya. Nah, saya ini masih anak-anak, masih belajar. Kalau dipasang gelar akademik saya tidak muat ini. Doktor, Dasat Latif, Esos Sarjana Sosial, SAG Sarjana Agama, MSI Master Science, PhD Philosophy of Doctor. Dua doktornya bos. Cari ustadz yang dua doktornya. Bukan kaleng-kaleng ini bos. Ada orang dua doktornya, bukan barangkali doktornya dua-dua, tapi di luar negeri dua-duanya. Ada orang dua doktornya, barangkali dalam negeri dua-duanya. Saya satu luar negeri, satu dalam negeri, waktu yang bersamaan. Semua orang bilang, ah gak mungkin, bagaimana caranya. Saya juga bilang, iya gak mungkin, tapi bisa. Kalau Allah yang mau, kecil buat Allah, kecil. Bukan saya sombong, saya kasih motivasi kalian. Dulu orang setengah mati cari kerja, saya negara yang langsung minta kerja ustaz, jadi dosen. Dicuri saya punya berkas, hilang berkas saya. Kalau Allah yang mau, justru diberikan SK khusus. Kalau Allah yang mau, kecil bos, jadi sarjana, kecil. Kecil itu lunas hutangmu, kecil. Allah cuma minta, perbaiki sholatmu. Pak, perbaiki sholat. Kecil buat Allah. Cuma salah kita kan dipanggil, hayyalal falah, tunggu, lagi ada pembeli. Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi sibuk. Sudah, Allah, sibuklah kau. Allah tinggalkan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak nih, ada asam urat, kolesterol, ginjal, ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh, memang bukan dokter yang sembuhkan kalian. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi demi Allah, berapa banyak dokter yang tidak bisa mengobati dirinya. Saya juga tidak pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa ini Ustaz? Mules-mules dok, mencret-mencret saya ini sudah 2 hari. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu, kau kan dokter. Masa saya yang kasih tahu, apa gunanya? Berapa umur, berapa berat badan, dikasih resep. Datang lagi 3 hari yang akan datangnya. Kenapa disuruh datang? Bukan karena dokter mau ambil duit, tapi karena mau dilihat reaksinya. Ini cocok obat atau tidak? Kalau tidak cocok, ganti lagi. Allah, tanpa Anda beritahukan, Allah sudah tahu apa yang Allah, apa yang Bapak Ibu mau. Tanpa Ibu ngomong, Allah sudah tahu. Kalau dokter kan dikasih tahu dulu. Yang hebat itu baru datang, pasti usah mencret. Nah, itu yang hebat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Saya sudah sholat, Ustaz. Betul, Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Hayyalah sholat. Asar lagi. Barusan sholat duhur. Kok tidak ikhlas? Saya sholat, Ustaz. Betul sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajumu kau pakai ke pasar. Bajumu kau pakai tidur. Bajumu kau pakai main futsal. Bajumu kau pakai olahraga. Bajumu kau pakai mencuci. Kau pakai lagi. Apa salah? Tidak, tapi itu bukti kalian tidak ikhlas ketemu Allah. Ayo. Mana ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai BH? Panas? Boleh, tapi tidak beradab. Ibu tega ketemu Allah tidak pakai BH? Hah? Ketemu wali kota tidak pakai BH? Bayangkan kalau ibu ruku tidak pakai BH. Ayo, ada kakek-kakek nanya, Ustaz, boleh pakai sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, apa bapak ketemu gubernur tidak pakai celana dalam?
Iya. Itu namanya sholat tapi tidak ikhlas. Ini juga ini anak-anak muda ini. Yang kadang-kadang ke masjid, gendut, pakai baju kaos, sempit, pendek. Begitu ruku mulai kelihatan. Sujud, weh ada celengan di belakang sini. Sholatullah.

0: Alhamdulillah. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku masih susah? Betul sholat, tapi main-main. Sholat tidak seperti yang diajarkan Nabi. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim.
1: Siapa ajar sholat begitu?
0: Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi main-main, enggak kau serius. Allahu Akbar. Kayak orang ditiup angin. Hei. Kau sholat, iya kau sholat, tapi rasanya kau hina Allah di depan Allah. Hei, hei, hei, dengar. Kalau kau kira-kira ketemu gubernur Anies Baswedan, lalu kau bicara, ya Pak, terserah Bapak lah. Mai, pantas, 30 tahun kau sholat, akhlakmu tetap buruk. Kenapa kau sholat tidak ikhlas ketemu Allah? Ayo, evaluasi. Selesai maulid ini evaluasi sholatmu deh. Evaluasi sholat. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa hidup masih susah? Ah, tambah sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Gak usah yang repot-repot deh. Tengah malam agak berat. Itu hanya orang sufi dan tertentu yang bisa rutin. Ah, yang gampang. Sholat duha. Alhamdulillah. Ini yang saya amalkan. Sejak saya masih SD. Saya kena orang susah. Jadi dulu waktu saya di kampung, saya belum tahu apa itu itikaf. Tapi ternyata saya sudah lakukan bebalam di masjid kalau Ramadan. Itu rupanya itikaf. Dulu belum saya tahu. Ayo. Nah, sholat duha, bunyi bel waktu saya sekolah. Orang pada lari ke kantin. Saya masuk ke masjid. Sholat duha 2 rakaat, paling 5 menit. Berdoa, paling 3 menit. Ya 8-7 menit. Selesai, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya dongo. Tahu dongo?

0: yang sholat duha di rumah. Ya Allah, suamiku penegak hukum, sangat gampang tergoda oleh kekuasaan. Bimbing dan tuntun suami saya, Allah. Lindungi dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada. Ya Allah, jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih dikecukupkan. Yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Sudah itu, ku WhatsApp suamimu. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Saya istrimu di rumah, selalu berdoa untuk kemudahan. Ya Allah, saya selalu berdoa untukmu, bang. Salam sayang selalu dari rumah. Senang. Pernah WhatsApp begitu istri suami?
1: Be.
0: Paling SMS-nya jangan lupa sih dia beli gas.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Masya Allah.
1: Ayo deh, sholat duha. Gampang. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat bukan bahasa mulut. Niat bahasa hati. Begitu kau bangun pagi, ada dalam hati, saya mau sholat duha nanti jam 9. Itulah niat. Tanpa kau ucapkan. Mau ucapkan bagus, tidak ucapkan tetap sah. Sholli sunnatal duha. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, saya niat sholat sunnah duha. Dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga tidak hafal. Ambil jalan pintas. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Baru kau bilang begini. Tuhan, saya sholat duha ya. Allahu Akbar. Boleh. Boleh bu, boleh. Dua rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Betul. Bapak-bapak pernah lihat orang pergi tanah suci? Bapak-bapak yang pernah ke tanah suci. Lihat orang Arab kalau masuk masjid. Lihat orang Arab kalau masuk masjid. Jalan. Allahu Akbar. Langsung takbir kan? Kalau kita kan lama dulu. Nggak jadi sholat. Saya tanya, kenapa kau nggak jadi sholat? Dia bilang, saya lupa sholatnya Ustaz. Nggak harus. Ya, niat itu bukan bahasa mulut. Bahasa hati. Sudah. Ibu-ibu, jangan gosip ketika suami pergi cari nafkah. Bantu suamimu dengan sholat duha. Itu yang hebat. Senang kita suami. Dapat kita di kantor pos, di warung kopi, di kantor. Dapat SMS dari istri. Bang, baru saja saya sholat duha. Mudah-mudahan Allah murahkan rezekimu bang. Lalu itu WhatsApp. Saya kalau dapat WhatsApp begitu dari istri saya, warung kopi sih kasih lihat semua temanku. Bukan kaleng-kaleng istri saya bos. Ini dong. Ini pergi suaminya, pergi dia juga tawaf. Dia keliling semua komplek. Dia gosip orang. Dongo. Ini yang tukang gosip. Saya aja tadi lewat ada yang gosip saya. Saya dengar dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Langsung saya balik. Dasar tukang gosip. Salatullah. Mullah. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Alhamdulillah. Ustaz, saya sudah sholat sunnah. Jangan puas sampai di situ. Yuk, sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah masjid kita ini sangat langka cantik seperti ini. Ya, alhamdulillah. Saya tahu ini masjid Pak selalu penuh jamaahnya. Apalagi kalau subuh. Penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah buka-buka sakaratil maut. Yang sudah pensiun lomba batuk di dalam. Kenapa orang malas ke masjid? Dengar, adik-adik, dari muda kau pelihara deh salat jamaah. Tidak ada orang sengsara hidupnya gara-gara rajin salat jamaah. Tidak ada. Tidak mungkin. Masa Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholat jamaahnya? Kenapa dia ditangkap KPK? Terlalu rajin sholat berjamaah Ustaz. KPK aja tidak mau tangkap orang yang rajin sholat jamaah. Mana masa Allah mau sengsarakan hidup kita? Maka dedek, dari kecil kau biasakan sholat jamaah. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Allah umumkan, takmir ketua yayasan umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, diberikan beras 50 kilo, pulsa 200 ribu. Jam 4 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini, motivasi buat kita. Kata Nabi, siapa yang wudhu, lalu dia ke masjid berjamaah, kaki kanannya melangkah, satu pahala. Kaki kirinya melangkah, hapus dosa kecilnya. Rumah bapak ke masjid 300 meter, PP 600 meter. Berapa langkah kaki PP itu? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau ibu melangkah begini. Berapa langkahnya itu? Mutar lagi ke lapangan bola. Ayo. Yang kedua, pahala berjamaah. Kata Nabi, kalau kalian wudhu dulu, lalu kalian ke masjid. Semua materi yang kau lewati, pagar, tembok, aspal, dinding akan jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya. Datang sholat subuh berjamaah tanggal 2 Desember 2019 di Masjid Darussalam. Itulah sebabnya kalau kita sholat, setiap 2 rakaat pindah lagi tempat, 2 rakaat pindah lagi, supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga diajarkan oleh Nabi, kalau kalian ke masjid, usahakan jalanmu waktu pergi beda, dan jalan waktu pulang juga beda, makin banyak saksimu. Yang juga salah paham, teman-teman sudah dengar begini, dia keliling dulu di lapangan, baru dia ke Bogor, baru salat sini, selesai masjid, salat baru kau datang, beling-beling. Apalagi kalau besi, kalau hujan basah baju, gerimis basah baju, baju yang basah itu melindungi kalian agar tidak disentuh oleh api neraka. Makanya kalau basah bajumu enggak usah kau cemas, itu nanti akan melindungi kalian. Jangan juga salah paham bos, teman-teman sudah dengar begini menjadi pelindung api neraka, dia tunggu hujan keras, begitu hujan keras dia buka payungnya jalan, beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah lipat 27 kali, artinya apa? 1 kali sholat jamaah di masjid, 27 kali kalian sholat di rumah, baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid, masjid insya Allah lebih khusyuk, insya Allah kau tidak perlu lagi cemas, saya sudah tahayat atau belum, ini sudah 2 atau 3, ini 4 atau 3. Kalau di rumah kan susah, ini saya sudah tahayat atau belum nih, 3 atau 4 nih, begitu kita lagi sholat bunyi lagu dandut, kita terbawa arus. Ini lagu juga kadang-kadang merusak anak-anak kita ini. Lagu. Zaman saya kecil kan lagunya bagus-bagus. Mengapa, mengapa minuman itu haram? Karena, karena merusak kepikiran. Mengapa, mengapa berzina juga haram? Karena, karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan umpannya, ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu dulu nasihat, katakan Tuhan itu satu. Ibu-ibu juga lagunya bang, insaplah wahai manusia. Itu lagu-lagu dulu memang nasihat. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Salatullah.

0: Tiga, yang membuat orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Dengar ini, kalau ada yang diamanai oleh rakyat menjadi pengurus masjid, masjid bukan milik kita. Allah memberikan ini rumah Allah. Kalau diurus dengan baik, Allah akan senang. Tapi kalau tidak diurus dengan baik, maka Allah akan tuntut kalian. Rumahku kok kau sengsarakan begitu? Ada masjid saya bangun, Pak. Kecil, tapi nyaman. Kecil memang, Pak, tapi nyaman. Azan, anak muda saya bikin lomba azan. Yang menang jadi tukang azan dan digaji tiap bulan layaknya pegawai negeri. Hanya untuk 5 kali teriak sehari semalam. Imamnya kita cari penghafal Quran, dikasih kendaraan dinas. Ah, dibikinkan tempat yang bagus. Setelah punya keluarga tidak boleh lagi di masjid. Kenapa? Karena nanti dia masak di masjid, nyuci di masjid, gantung celana dalam di masjid. Ah, tidak bagus. Salah tidak, adabnya tidak. Bukan melanggar agama, tapi adabnya yang tidak bagus. Bikinkan rumah yang lain. Sound sistemnya, oh bagus. Yang pegang anak IT. Dari komputer dia bisa tahu, oh ini masalahnya di speaker sana. Penceramanya, belum ceramah, sudah dikasih honor. Benar. Jangan ketawa, saya seru sini. Karena kadang-kala juga ini honor jadi masalah buat Ustaz. Sudah janji, tiba-tiba ada yang undang kantor Pertamina, lari dia. Ah, maka saya, kalau dia khutbah Jumat pekan depan, Jumat ini sudah dikirimkan honornya, lengkap judulnya, dan referensi buku yang dia harus bacakan. Dan tidak cukup sampai di situ, selesai ceramah, ada formulir yang harus diusi oleh panitia. Bagaimana judulnya dengan pembahasannya, penguasaan ayatnya, rukun-rukun khutbahnya, itu ketepatan waktunya, itu dievaluasi. Enak orang. Karpetnya hampir tiap tahun diganti. Siapa yang ganti? Orang-orang kaya yang kita minta berpartisipasi. Sound sistemnya nyaman. Penceramahnya baik. Imamnya penghafal Quran. Karpetnya ber-AC. Nyaman orang, Pak, datang. Tapi ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun. Penyakit asma pula. Hai, yang senang. Dia bilang, itu lagi orang tua yang ngasan itu, bikin jengkel. Bagaimana orang mau ke masjid jengkel dengan rasan? Karpet sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Sound sistemnya baru takbir langsung storing. Allahu Akbar. Dapat lagi penceramah, mulai salam pertama sampai terakhir, neraka jadi cerita. Kamu bakal dimasukkan dalam neraka, dibakar linggis, ditusuk masuk pantatmu, digunting lehermu. Ini curah. Dia bilang, anak muda, bikin takut-takut. Tidak usah ke masjid, bikin takut itu masjid. Bagaimana anak-anak? Di kantor kita sudah penat, di rumah dimari-mari sama istri, datang ke masjid mudah-mudahan dapat penceramah, neraka aja, aku dibakar, dibanting, dilipat. Wah, apa enaknya ini? Apa lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi? Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini banyak juga imam tidak tahu membalik sunnah Nabi. Kalau dia jadi imam, bacanya yang panjang-panjang. Kalau dia sendiri, kul-kul. Wadduha. Kul huwallahu ahad. Wal asr. Itu aja dia baca. Kekali jadi imam, mulai mau takbir lama memang. Aku 3 langkah itu selesai, bos. Hei, kata Nabi, baca yang ringkas. Kenapa ringkas? Jamaah kita macam-macam. Mungkin ada orang tua yang sudah pensiun rematik, tidak bisa lama berdiri. Naik lagi kepalanya. Parkinson kesian. Mungkin ada Satpol PP yang pakai sepatu baru. Cicilan belum lunas, lupa singgal baik-baik, panjang bacanya. Hilang sudah sendal saya itu. Wih, lama betul. Mungkin ada ibu-ibu yang mau kentut. Maka kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut.
1: Imam baca Qul huwallahu ahad.
0: Anak-anak sekolah yang masih kecil juga ikut Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Kada dihafal.
1: Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 18 sampai 107. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding masjid. Keadaan keuangan Masjid Darussalam. Pemasukan Jumat yang lalu, bayar listrik, pembelian cat, pembenahan keran air, semua dibaca. Belum selesai, baca lagi itu apa, kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Jakarta Barat. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Golkar. Semua dibaca. Siapa yang salah? Imam.
0: Maka kata Nabi, ringkaskan.
1: Ini ada kejadian. Saya lagi sholat asar, waktu itu masih SMP di kampung. Tiba-tiba lama sekali imam sujud. Kenapa lama betul ini imam sujud? Tidak seperti biasanya. Tiba-tiba kawan saya diangkat kepalanya. Hilang imam. Ternyata yang ditunggu sudah tidak ada di tempat. Ternyata dia keluar dari samping. Kacau sholat, bubar. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa ditinggalkan sab? Dia bilang, saya kentut, nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, nak, karena saya malu kau lihat saya. Siapa yang salah? Imam. Ada lagi waktu saya KKN, waktu itu belum jadi ustaz, saya KKN. Kita belum kenal ini teman saya fakultas teknik. Di posko, dia pakai baju gamis, baju koko. Woi, anak pesantren ini. Ya, silakan jadi imam. Dialah imam, baca Al-Fatihah aman. Begitu saya dengar dia baca Al-Kafirun, saya bilang, cari susah ini orang. Benar. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna. Wala ana. Mutar-mutar dia. Ini kawan saya jengkel, lihat di samping saya, dia bilang, "Hei, kenapa itu putar-putar tidak mau sampai?" Dia bilang, "Inilah juga kupikir." Siapa yang salah? Siapa salah?
0: Imam.
1: Maka hati-hati milih imam. Ya, kalau salah milih imam, sab kita. Salah memimpin ketua yayasan, kacau masjid. Salah memimpin imam, kacau masjid. Kalau makmum, siapa saja boleh jadi makmum. Mulai dari orang paling cerdas sampai orang paling beleng-beleng, boleh jadi makmum. Mulai orang paling dewasa sampai yang belum balik, boleh jadi makmum. Imam tidak boleh, hati-hati, tidak boleh sembarang. Pun kalau kita jadi makmum, ada adab dan etikanya. Kalian kalau jadi makmum, jangan di belakang imam kalau bacamu pas-pasan. Itu ada adabnya, saya jadi imam. Maka di belakang saya, sebelah kanan, itu orang yang minimal sama bacaan saya. Kenapa? Karena kalau salah imam, dia yang bertanggung jawab maju ke depan.
0: Ada etikanya.
1: Kemudian apa? Kalau kau takbir, jangan kau merasa paling hebat dalam masjid. Ada juga orang takbir, Pak, kayaknya dia paling soleh dalam masjid. Dia ganggu kita.
0: Allah.
1: Kau ganggu orang, bos. Jangan lupa pakai pengharum ketek. Kau takbir per... Ada juga orang baca Fatihah. Kau baca surah pendek dan Al-Fatihah, jangan kau ganggu telinganya orang. Ada orang baca Al-Fatihah kayak dia aja sendiri dalam masjid. Kayak mau dia gigit telinga kita. Alhamdulillah malik. Ya kan. Ya, ini lagi yang paling sering dikeluhkan orang. Ini kaki. Kasih pindah lagi. Pernah apa begitu? Pernah? Saya sering. Dia kasih pindah lagi. Selesai sholat, dia tanya, kenapa diinjak kakiku, Ustaz? Kau ganggu saya. Ini, kenapa kau kasih rapat? Supaya sab rapat, Ustaz. Dek, kalau sabmu mau rapat, bukan kakimu kau kasih rapat. Tapi apa? Nih, bahu. Karena tidak semua orang senang disentuh kakinya. Saya kalau disentuh kakiku, saya pikir kaki saya. Akhirnya terpikir, saya kasih pindah. Ternyata dia pindah, dia kejar saya punya kaki. Boleh jadi kakimu rapat tapi sapmu tidak rapat. Salatullah. Ayo keras deh. Ala

Hidupkan sholat jamaah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Masih mau dengar ceramah saya, Bu? Betul? Belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Kalau saya kasih puas semua ibu, mati muda saya, Bu. Gimana caranya kalau masih mau dengar ceramahnya Ustaz? Silakan nonton Tabligh Akbar Damai Indonesia Aku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30. Ya? Pukul 12.30. Tabligh Akbar Damai Indonesia Aku TV One. Cuma lama nunggu, Pak. Satu kali seminggu baru muncul. Ada yang tiap pekan boleh, tiap saat boleh nonton. Baru bangun boleh nonton, mau tidur boleh nonton, lagi ibu apa itu masak dengar ceramah boleh. Gimana caranya? Ambil handphone, buka YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya yang ribuan itu. Adik-adik, ada judulnya Kiat Sukses Memilih Jodoh. Adik itu, kau dengar itu baik-baik. Ibu-ibu yang rewel-rewel suaminya, kasih dengar, ada nasihat saya judulnya Nasihat dan Tanggung Jawab Seorang Suami. Ada suami yang rewel istrinya suka ngomel-ngomel, ada itu, kasih dengar itu yang dorong si istrinya masuk ke sumur. Pernah dengar ceritanya? Nah, karena ada ibu-ibu ngomel aja kerjanya. Suami, ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Mau aja bawaannya keluar. Saya takut dia tersinggung, saya ceritakanlah. Bu, ada suami istri saya kenal, istrinya pengomelan, ngomel aja kerjanya. Suaminya enggak capek dengar istrinya ngomel. Dibawalah istrinya pergi ke toko perhiasan. Senang istrinya dibelikan perhiasan. Suaminya tapi berpikir, saya bawa kemana istri saya ini supaya berhenti ngomel, saya tidak dengar. Oh, dia ingat di kampungnya ada sumur tua. Usianya ini sumur 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia bawalah istrinya. Sayang, ada airnya enggak? Ada, Bang. Ini kan sumur tua, dangkal nih, Bang. Paling sampai di lutut, Bang. Serius, Dek? Iya, Bang. Oh, istrinya. Lihat-lihat, datang suaminya didorong masuk ke dalam sumur. Wah, jatuh. Oh, kenapa kau dorong saya? Ngomel aja kau di situ. Oh, saya enggak dengar juga. Ngomel kau sampai puas. Suaminya lah diam-diamlah di atas. Tiba-tiba satu jam kemudian, ada makhluk keluar dari sumur, tinggi hitam besar. Kaget suami, hei, siapa kamu? Siapa kamu ini? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur, ada perempuan di dalam ngomel aja kerjanya. Hei, baru satu jam di dalam, dia usik saya 400 tahun, lebih saya lari. Bu, jin aja enggak betah. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Gimana kita laki-laki enggak sakaratil maut? Pulang muka istri jelek, buat makan, makan kuaci, nonton angka ketiknya menguap. Bagaimana kita tidak cepat mati? Kan enak juga kalau kita pulang, ibu, kau sambut dengan senyuman sambil menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa sahdu. Wih, tenang kita laki-laki, wah, enggak rugi saya capek-capek cari uang ini. Begitu suami lagi marah-marah berantakan rumah, ibu peluk lagi dengan baju seksi di belakang, lalu menyanyi lagi, insaplah wahai manusia. Oh, tenang. Ya, menten-menten juga suaminya sakit, sudah tua senja, dia usap-usap rambut suaminya di atas pahanya lalu menyanyi.

6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: Edi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Bayangkan, pada suatu malam yang dingin di bulan November, tahun 1920, ribuan orang di seluruh kota Pittsburgh, Pennsylvania, menyalakan alat kecil misterius yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Lalu, dari kotak itu terdengar suara manusia, jelas, hidup, dan nyata. Suara itu bukan berasal dari ruangan yang sama, bukan pula dari gedung sebelah, melainkan dari sebuah stasiun siaran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, informasi politik disampaikan secara langsung ke rumah-rumah warga melalui gelombang radio. Dunia tak akan pernah sama lagi. Selamat datang di Kuak Fakta. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencengangkan lainnya, dan bagikan ke temanmu jika kamu merasa informasi ini penting. Kita akan menyusuri jejak panjang dari penemuan yang mengubah cara manusia berkomunikasi, radio. Sebuah teknologi yang lahir dari berbagai eksperimen ilmiah, konflik klaim hak paten, hingga akhirnya menjadi alat komunikasi massa paling berpengaruh pada abad ke-20. Namun siapa sebenarnya penemu radio? Apakah benar Guglielmo Marconi adalah tokoh utama di balik semuanya? Atau ada nama-nama lain yang selama ini tersembunyi di balik sejarah resmi?
1: Sebelum lanjut, bantu kami membangun channel Kuak Fakta dengan cara subscribe, like, dan share ke seluruh media sosial kamu. Tulis juga di kolom komentar pembahasan apa yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Terima kasih.
0: Untuk memahami radio, kita harus terlebih dahulu menyelami dunia gelombang elektromagnetik. Menurut teori yang dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada abad ke-19, cahaya, panas, dan gelombang radio semuanya adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik. Namun teori itu tidak akan berarti banyak jika tidak dibuktikan secara fisik. Masuklah Heinrich Hertz, seorang fisikawan asal Jerman, yang pada tahun 1887 berhasil membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik memang bisa dipancarkan dan ditangkap melalui ruang bebas. Percobaannya yang sederhana, menggunakan percikan listrik antara dua elektroda, menjadi fondasi ilmiah bagi perkembangan teknologi radio di masa depan. Tapi Hertz sendiri tidak menyadari potensi praktis dari temuannya. Bahkan, ia sempat mengatakan bahwa temuannya tidak berguna sama sekali. Namun sejarah berpihak kepada mereka yang melihat lebih dari sekadar teori. Salah satunya adalah Nikola Tesla. Di Amerika Serikat, Tesla mengembangkan sistem transmisi nirkabel dan bahkan mendemonstrasikan pengiriman sinyal nirkabel pada tahun 1893. Menurut berbagai sumber, Tesla sempat mengajukan paten untuk sistem komunikasi radio sebelum Marconi. Namun proses paten yang kompleks dan konflik hukum membuat nama Tesla tenggelam di balik popularitas Marconi. Guglielmo Marconi, ilmuwan muda asal Italia, dikenal secara luas sebagai Bapak Radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal radio dalam jarak lebih dari 1 km di taman milik keluarganya. Ia lalu pindah ke Inggris dan mendirikan perusahaan komunikasi nirkabel. Pada tahun 1901, Marconi mengirimkan sinyal radio lintas Samudra Atlantik dari Cornwall, Inggris, ke Newfoundland, Kanada. Ini menjadi tonggak besar dalam sejarah komunikasi. Tapi tunggu dulu. Pada tahun 1903, Marconi mendapat paten resmi dari Amerika Serikat atas teknologi radionya. Namun pada tahun 1943, Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut paten tersebut dan memberikannya kepada Nikola Tesla. Keputusan ini dibuat bertahun-tahun setelah Tesla wafat dan menjadi pengakuan terlambat atas kontribusinya. Selain Tesla dan Marconi, ada juga nama lain, seperti Alexander Popov di Rusia dan Jagadish Chandra Bose di India yang melakukan eksperimen serupa di waktu yang hampir bersamaan. Bose bahkan enggan mengomersialkan temuannya dan ia lebih tertarik pada sains murni. Sedangkan Popov dikenal di Rusia sebagai penemu radio versi mereka. Dengan sekian banyak klaim ini, siapa sebenarnya penemu radio? Jawabannya tidak sederhana. Radio adalah hasil dari banyak pemikiran dan eksperimen yang berkembang seiring waktu. Namun yang pasti, Marconi adalah orang pertama yang berhasil menggabungkan teori dan teknologi

0: menjadi sistem komunikasi nirkabel yang dapat digunakan secara komersial. Sekarang kita beralih ke stasiun radio pertama. Dikabarkan oleh berbagai sumber termasuk arsip sejarah Amerika, stasiun radio pertama yang melakukan siaran publik reguler adalah KDKA di Pittsburgh, Pennsylvania. Pada tanggal 2 November tahun 1920, KDKA menyiarkan hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat secara langsung. Siaran ini dianggap sebagai siaran radio komersial pertama di dunia. Mengapa momen ini begitu penting? Karena untuk pertama kalinya, informasi politik disampaikan ke publik dalam waktu nyata, tanpa perlu menunggu surat kabar keesokan harinya. Ini membuka jalan bagi radio sebagai alat komunikasi massa, baik untuk berita, hiburan, maupun propaganda. Pada dekade-dekade berikutnya, radio berkembang pesat. Tahun demi tahun, program-program hiburan seperti drama radio, siaran musik, hingga berita langsung menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di masa Perang Dunia Kedua, radio digunakan sebagai alat propaganda oleh hampir semua pihak yang terlibat dalam konflik. Adolf Hitler, misalnya, memanfaatkan radio untuk menyebarkan pesan-pesannya ke seluruh Jerman. Sementara itu, di Amerika Serikat, Presiden Franklin D. Roosevelt menggunakan siaran radio yang dikenal sebagai Fireside Chats untuk berbicara langsung kepada rakyatnya. Ini menjadi contoh bagaimana radio bisa menjadi sarana membangun kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Radio juga memainkan peran penting dalam dunia pendidikan dan budaya. Di berbagai negara, siaran pendidikan menjadi cara untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Musik-musik dari berbagai penjuru dunia bisa dikenal luas berkat siaran radio internasional. Namun radio tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi satu arah. Pada pertengahan abad ke-20, muncul format siaran interaktif, di mana pendengar bisa mengirimkan pertanyaan, permintaan lagu, atau bahkan menelepon langsung ke stasiun. Ini menandai era baru dalam hubungan antara media dan audiens. Saat ini, radio memang tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Mm-mm. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.